0: Warga yang ingin bergabung cukup menunjukkan KTP sebagai bukti domisili, kemudian membayar simpanan pokok sebesar Rp100.000 dan iuran wajib Rp20.000 per bulan.
1: Memang itu telah berjalan dengan baik sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun peraturan-peraturan khusus yang telah dibuat.
0: Ia menambahkan pada minggu ini, koperasi akan menerima pasokan beras dan minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan anggota sekaligus mengembangkan unit usaha koperasi. Sementara itu, Bendahara Koperasi Desa Merah Putih Ronogeba, Erlin Susilawati, mengatakan pengelolaan keuangan dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab agar seluruh anggota dapat merasakan manfaat koperasi.
2: Kami juga mengecek apakah benar ini anggota sudah membayar.
0: Salah seorang warga desa Ronogeba, Laras Menreva, kepada RRI menyampaikan apresiasinya terhadap program pembentukan Koperasi Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
3: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
0: Dengan dukungan pemerintah desa dan partisipasi aktif masyarakat, Koperasi Desa Merah Putih Ronogeba diharapkan tumbuh menjadi kekuatan ekonomi desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga secara mandiri dan berkesinambungan. Jevan Zaluhu melaporkan.
4: Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi di Jombang, Jawa Timur mengalami kenaikan. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Anda Kusuma.
5: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga hewan ternak sapi di wilayah Kabupaten Jombang mulai mengalami kenaikan. Aktivitas jual beli di pasar hewan, salah satunya pasar hewan Ngoro, juga mulai ramai oleh pembeli dari sejumlah daerah seperti Malang, Nganjuk, maupun juga Kediri. Kenaikan harga sapi saat ini diperkirakan berkisar 1 juta per ekor jika dibandingkan dengan hari biasa. Sementara transaksi penjualan masih banyak mengacu pada harga pasar jagal. Salah seorang pedagang sapi di pasar hewan Ngoro, Rifan, kepada RRI menyampaikan kenaikan harga sapi hingga saat ini belum terlalu signifikan karena sebagian besar pembeli masih menyesuaikan dengan harga pasar jagal. Untuk sapi dengan bobot sekitar 1 kuintal, harga jual masih berada di kisaran 15 hingga 16 juta rupiah per ekornya.
6: Ya, meningkat 1 juta lah, tergantung sapi mas, tergantung
7: kecil besar
6: dagingnya sapi, standar harga jagal gitu loh. Kalau seandainya jaga 1 kintal, harganya 15, ya meningkat sedikit. Ada yang nyampe 30, jenis limusin. Tapi yang paling laku sekarang itu yang kecil di bawah 20, yang paling laku di pasar sini. Harga 16, 17, gitu. Kalau yang besar belum berapa laku.
5: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Jombang juga mempercepat vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak guna menjaga kesehatan hewan sapi kurban. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, yang menyebut bahwa vaksinasi tetap dilakukan oleh 13 tim vaksinator di masing-masing kecamatan.
8: Urgensinya ini menjelang Idul Kurban, jadi dengan terus mengintensifkan vaksinasi, khususnya di bulan awal Mei. Kita upayakan sebagian besar sapi-sapi yang akan dikurbankan, kita lakukan vaksinasi. Harapan kita semakin banyak ternak yang tervaksin, maka itu menjadi jaminan di lapangan bahwa calon hewan kurban nanti dalam kondisi aman dan sehat.
5: Pemerintah Kabupaten Jombang juga memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha, mengingat juga tingginya mobilitas hewan ternak yang masuk ke wilayah Kabupaten Jombang. Anu Kusuma melaporkan.
4: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air. Berikut ini.
9: Saatnya kita ikuti info Haji.
4: Jamaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh terkait respon cepat tenaga kesehatan dalam menangani keluhan kesehatan jamaah haji. Syariful Alam melaporkan selengkapnya.
7: Budget ibadah haji tahun ini cukup tertib sekali.
10: Jemaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh yang mengimbau setiap jemaah haji ketika di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi untuk mengikuti anjuran untuk tidak merokok dan membuang sampah sembarangan. Menurut jemaah haji asal Jombang Muhammad Effendi yang memuji kebijakan Kementerian Haji dan Umroh tersebut, menurutnya imbauan ini merupakan kebijakan yang melekat untuk ketertiban, apalagi ibadah haji ini menunggu cukup lama dan anjuran serta imbauan tersebut didukung oleh setiap jamaah Indonesia.
7: Kalau menurut saya itu baik, itu disiplin yang melekat. Artinya apa? Ya demi ketertiban, satu, kalau di tempat seperti di tempat suci Masjidil Haram kita merokok, ya itu kurang baik lah menurut saya juga. Terus meludah, terus membuang sampah, dan juga mempotret. Karena kita tujuan utama kita kan sini ibadah ya, jadi lebih fokus. Ya kalau ya, kita mengikuti apa semau kita, nggak ada aturan seperti itu, ya tujuan kembali lagi kita ibadah haji ini nunggunya cukup lama, jadi eman. Sayang kalau tidak momen-momen seperti ini tidak kita gunakan semaksimal mungkin.
10: Sementara jemaah haji Indonesia lainnya bernama Sumaiyah mengatakan petugas haji bidang kesehatan merespon cepat bila ada keluhan dari jemaah haji yang mengeluh sakit dan memerlukan obat serta dilakukan pemeriksaan kesehatan. Menurut Sumaiyah, dokter yang merupakan petugas haji patut diapresiasi karena begitu peduli dan cepat menangani pasien yang mengalami kendala kesehatan.
11: Ya pelayanannya kalau kasih obat begitu juga baik.
12: Ya teman-teman jemaah haji gimana? Jemaah haji yang lainnya misalnya ada yang sakit, ada keluhan dan sebagainya, langsung cepat tangani atau gimana?
11: Langsung cepat ditangani, iya.
10: Pendengar, di setiap sektor yang terdapat jemaah haji, terdapat dokter jaga yang standby untuk membantu menangani jemaah haji. Mereka merespon cepat keluhan sakit jemaah haji, baik dari dokter umum maupun dokter spesialis. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya atau informasi dari dalam negeri di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak menegaskan pembentukan Satgas Haji untuk mencegah masuknya jemaah ilegal dan jemaah yang dicekal saat akan berangkat ke Tanah Suci. Carilah Kandi dari RRI Makassar melaporkan. Ya, carilah, silakan.
13: Ya, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Wilayah Sulawesi Selatan menyebut satu orang jemaah asal Polewali Mandar, Sulawesi Barat dipastikan tidak dapat mengikuti ibadah haji tahun ini. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut oleh Kemenhat Sulsel, rupanya jemaah inisial RF 40 tahun yang tergabung dalam kloter 19 UPG tersebut diketahui pernah melakukan pelanggaran izin tinggal saat melakukan ibadah umroh beberapa waktu lalu. RS kemudian dicekal masuk ke Arab Saudi saat melewati jalur Makkah rute di Bandara Suhas Makassar akibat pelanggaran tersebut. Dengan demikian pada pelaksanaan ibadah haji tahun ini selama proses pemberangkatan jemaah menuju Tanah Suci di embarkasi di tanah air sudah dua orang jemaah Indonesia mengalami pencekalan yakni jemaah asal NTB dan Sulawesi Barat. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak saat ditanya awak media terkait hal tersebut saat berkunjung ke Makassar mengatakan harus ada kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dalam hal pengawasan keimigrasian dan berikut keterangannya.
14: Makanya ke depan memang harus ada kerjasama intens, kerjasama pertukaran informasi keimigrasian antara Republik Indonesia dengan Saudi Arabia. Sekarang itu kita punya Satgas antara kepolisian, keimigrasian, Kementerian Imigrasi, dan Kementerian Haji dan Umroh. Nah, Satgas ini belum melibatkan keimigrasian Saudi Arabia. Mungkin tahun depan kita ingin pastikan ada pertukaran data dengan pelibatan keimigrasian otoritas Saudi Arabia untuk mencegah kasus orang-orang yang dibes ya pemerintah kerajaan Saudi Arabia. Ada beberapa kasus tuh, ada juga dari STP 1 gitu ya, karena memang dia diben dari Saudi Arabia.
13: Sementara itu untuk data terakhir hingga kloter 32 UPG yang masuk di embarkasi Makassar, jumlah jemaah calon haji yang diberangkatkan dari embarkasi haji Makassar ini sudah sebanyak 12.556 jemaah dengan rincian jumlah jemaah lansia yakni sebanyak 2.223 orang. Demikian dari Asrama Haji Sudiang embarkasi Makassar, Karnila Kandi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Hingga hari ini atau kloter 70 embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 jamaah calon haji dari asrama haji Donohudan. Dari RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan. Edwi.
15: Ya baik. Saudara, hingga hari ini Jumat 15 Mei 2026 atau kloter 70 embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 calon haji. Penyebab dipulangkannya para tamu Allah ke daerah asal lantaran gagal melewati pemeriksaan one stop service, terutama cek kesehatan di mana mereka harus dinyatakan istitoah atau tidak memenuhi syarat. Dari total 59 jemaah calon haji yang dipulangkan, 4 orang diantaranya merupakan pendamping atau pasangan dari jemaah yang dinyatakan tidak layak terbang. Sebab sesuai prosedur, pendamping wajib ikut dipulangkan apabila jemaah utama batal berangkat. Penyebab pemulangan beragam, mulai dari kondisi demensia yang terdeteksi saat screening kesehatan hingga penurunan kondisi fisik secara drastis setibanya di asrama di Donohudan. Beberapa jemaah bahkan harus menjalani penanganan medis di ruang observasi poliklinik embarkasi Solo atau bahkan harus dirujuk ke rumah sakit tertentu. Ketua PPIH Embarkasi Solo Fitrianto mengungkapkan faktor kesehatan menjadi syarat utama dalam gelaran ibadah haji, terutama mengingat perjalanan udara menuju tanah suci memakan waktu yang cukup panjang dan membutuhkan kondisi fisik yang prima. Oleh karena itu, dalam beberapa hari ke depan, Fitrianto berharap kepada calon jemaah haji yang masih berada di daerah asal untuk menyiapkan kondisi fisiknya sehingga setibanya di Embarkasi Solo tidak terkendala masalah kesehatan dan langsung bisa diberangkatkan menuju ke Tanah Suci. Berikut penjelasan Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto.
16: Untuk mitigasi kita, tentu untuk istitoah di kabupaten ini sebenarnya sudah selesai. Tapi saat berangkatan tentu ini perlu kita evaluasi lagi. Kalau memang sampai di asrama, ini kita tetapkan layak terbang atau tidak. Kalau memang layak terbang, tentu akan segera kita terbangkan. Tapi kalau memang perlu perbaikan, tentu di sini juga ada kesempatan untuk rujuk, untuk perbaikan, sehingga pada saatnya nanti berangkat, jamaah itu sudah dalam keadaan layak terbang dan sehat. Nah, untuk itu, saya menghimbau kepada jamaah yang saat ini belum berangkat dari kabupaten untuk mengurangi aktivitas, jangan terlalu capek. Kemudian bagi jamaah yang rujuk obat di tiap hari, dalam arti dia rutin minum obat, obatnya tolong jangan dimasukkan di koper besar.
15: Selain 59 jemaah yang telah dipulangkan, PPIH Embarkasi Solo juga mencatat masih ada 5 jemaah lain yang belum bisa diberangkatkan karena sakit dan masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo. Hari ini Embarkasi Solo menerima kedatangan 2 kloter, yakni kloter 72 gabungan dari Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Blora yang saat ini masih menjalani pemeriksaan di Gedung Jeddah. Sedangkan kloter 73 baru akan masuk pada pukul 09 gabungan dari Kabupaten Banyumas, Cilacap, dan Purbalingga. Secara keseluruhan, keberangkatan jemaah calon haji Embarkasi Solo akan berakhir pada 20 Mei 2026 dan menerbangkan kloter 81 yang merupakan kloter Sapu Jagat. Langsung dari Embarkasi Solo, Edwi Puryono, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan komitmen peningkatan layanan dan sarana-prasarana puskesmas di seluruh Indonesia dengan menggunakan uang hasil sitaan dari para koruptor. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Joshua Sihombing dalam sesi laporan khusus.
17: Laporan khusus.
18: Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki.
19: Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan merenovasi dan membangun pusat kesehatan masyarakat puskesmas di seluruh Indonesia. Renovasi dan pembangunan ini diungkapkan kepala negara akan menggunakan anggaran yang diterima negara melalui penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang diserahkan Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH kepada negara. Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah menargetkan 10.000 puskesmas di berbagai daerah di Indonesia yang akan diperbaiki dan ditingkatkan layanan kesehatannya dengan penggunaan alokasi anggaran dari penyerahan denda administratif yang dikerjakan oleh Satgas PKH. Bahkan tidak hanya layanan kesehatan puskesmas, namun juga hasil sitaan dan denda pelanggaran kawasan hutan tersebut nantinya akan dipergunakan untuk anggaran dalam program renovasi sekolah di seluruh Indonesia.
18: Benar yang masuk 10 triliun lagi dari Satgas, plus 39 triliun dari PPATK, berarti 49 triliun. Berarti semua puskesmas dengan mudah kita perbaiki. Sekolah-sekolah yang belum diperbaiki bisa segera kita perbaiki. Di APBN tahun lalu kita sudah perbaiki 17 ribu sekolah. Tahun ini sedang kita perbaiki 70 ribu sekolah. Tahun depan kita akan perbaiki 100 ribu. Selesaikan nanti semua. Madrasah dan sebagainya akan kita perbaiki. Semuanya kita perbaiki dengan uang-uang yang kalau tidak kita selamatkan uang-uang tersebut akan hilang dimakan para koruptor.
19: Sementara itu dalam peningkatan kualitas layanan di puskesmas, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia Pesik menyatakan tantangannya yakni pada ketersediaan sumber daya manusia SDM yang merata di seluruh puskesmas, khususnya yang berada di daerah-daerah pelosok dan terluar. Selain itu sebagai puskesmas yang berada di wilayah terluar, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia mengatakan, kendala lainnya untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat, yakni terkait sarana-prasarana, serta kebutuhan obat-obatan darurat.
17: Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang, karena ini kan di pulau, daerah terluar, perbatasan, jadi memang kami di sini dari fasilitas sarana-prasarana obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, apalagi di sini karena garda terdepan, karena tidak ada rumah sakit dan klinik yang berada di sini. Jadi kita itu harus menyiapkan obat-obat emergensi.
19: Senada hal tersebut, praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menilai perbaikan puskesmas di seluruh Indonesia menjadi tonggak penting dalam mewujudkan pemerataan akses kesehatan yang memadai bagi masyarakat di berbagai daerah. Namun selain peningkatan infrastruktur dan sarana-prasarana di puskesmas, Dr. Fajri juga mendorong adanya penggunaan uang hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat dipergunakan untuk penyaluran tenaga kesehatan di berbagai puskesmas di daerah pelosok dan terluar.
20: Nomor satu, bahwa distribusi tenaga kesehatan memang perlu diperbaiki. Ada suatu data 2024 menyatakan masih kurang tenaga kesehatan di hampir setengah dari puskesmas yang ada. Tenaga kesehatan itu ada dokter gigi, ada dokter umum, kemudian ada perawat dan tenaga-tenaga kesehatan lainnya. Jadi memang banyak itu di kota besar. Makanya pemerintah waktu itu sempat bikin program Nusantara Sehat, jadi dikirim, ada yang per tim, itu kita sangat mendukung itu. Ini mungkin agak detail ya, tapi konteksnya bahwa puskesmas itu peran sangat vital, dokter umum, bidan, perawat, itu semua ahli gizi di puskesmas itu. Nah itu kalau kita bisa melengkapi itu akan lebih baik lagi.
19: Selain itu lebih lanjut praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menuturkan peningkatan kualitas layanan puskesmas dengan hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat disalurkan dengan adanya penguatan program-program preventif dan edukatif di puskesmas. Hal ini diungkapkan Dr. Fajri akan memperkuat peranan puskesmas sebagai ujung tombak dan tulang punggung dalam mewujudkan kesehatan nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Peran-peran puskesmas itu menjadi backbone juga kesehatan nasional. Jadi saya pribadi sangat mendukung itu.
4: Dan kini kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penggunaan anggaran dari hasil sitaan untuk perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh Indonesia.
21: Menurut saya bagus kalau memang uang sitaan dari Satgas PKH ya bisa buat perbaikan puskesmas dan sekolah di seluruh Indonesia. Tapi ada syaratnya, jangan dikorupsi lagi lah. Apalagi puskesmas dan sekolah di daerah-daerah itu kan ya banyak kebutuhannya. Kayak alat tulis, buku, seragam, peralatan medis lu ya. Ya peralatan medis. Operasional lah, sampai mungkin ya gaji-gaji yang para honorer ya, itu sih paling.
1: Menurut saya, terkait pembangunan dan perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh daerah dengan menggunakan uang hasil sitaan, ya nggak apa-apa juga ya. Toh itu juga kan hasil korupsi dari kita. Cuma ini yang perlu diawasin. Bahkan pemakaian uang yang disita Satgas PKH ini, ya menurut saya sih perlu. Tapi jangan jadi cuma di layanan infrastruktur dan sarana-prasarana sekolah. Bisa juga untuk penunjang layanan, buku-buku, seragam, sepatu, anak-anak juga ikutan. Nah, itu dari pendidikan. Kalau dari segi kesehatan, dengan pakai uang yang disita itu, beli peralatan baru yang lebih canggih lagi. Atau bisa juga dijadiin penunjang transportasi bagi para nakes yang mau mengabdi di ujung pelosok tuh. Dari semuanya itu, yang penting lagi pastiin pemakaiannya jangan sampai ada kebocoran anggaran. Jangan dialihin ke kementerian atau lembaga lainnya. Nanti si kementerian atau lembaga yang minjem itu malah nggak ada efisiensinya.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik publik menunggu langkah konkret dari pemerintah untuk gunakan uang sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Lukman Tara.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Wacana Presiden Prabowo Subianto menggunakan uang hasil sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas mendapat dukungan dari masyarakat. Tentu dukungan masyarakat ini bukan tanpa alasan. Satu di antaranya, masyarakat menilai selama ini penggunaan uang hasil sitaan kasus korupsi belum diketahui secara jelas oleh publik. Minimnya informasi mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana sitaan membuat masyarakat berharap pemerintah lebih transparan. Padahal di tahun 2025, uang triliunan rupiah dapat terkumpul dari sitaan kasus korupsi. Dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang melibatkan Duta Palma Group, misalnya Mei 2025, Kejagung berhasil menyita 6,86 triliun rupiah. Pada Juni 2025, Kejaksaan Agung berhasil menyita 11,8 triliun rupiah 5 terdakwa korporasi di bawah Hilmar Group terkait korupsi ekspor crude palm oil atau CPO atau turunannya bahan baku minyak goreng periode 2021-2022. Pada 20 Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar 13.255.244.538.149 rupiah dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO dan turunannya dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan. Pada Rabu tanggal 13 Mei 2026, Kejaksaan Agung kembali menyerahkan uang hasil sitaan dan denda senilai fantastis, yakni 10,27 triliun rupiah ke kas negara. Rencana penggunaan dana sitaan kasus korupsi untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas tentu disambut positif masyarakat. Di tengah banyaknya ruang kelas rusak, fasilitas kesehatan minim, hingga pelayanan publik yang belum merata, masyarakat berharap uang hasil kejahatan bisa kembali dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Namun persoalannya tidak sederhana itu. Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana memastikan dana sitaan korupsi benar-benar sampai untuk pembangunan, bukan malah dikorupsi lagi di tengah jalan. Ini menjadi tantangan serius. Sebab korupsi di Indonesia seringkali bukan hanya soal pelaku tunggal, melainkan lemahnya sistem pengawasan. Jangan sampai uang hasil penyelamatan negara justru kembali hilang karena praktik markup proyek, permainan anggaran, hingga proyek fiktif. Beberapa langkah penting yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, penggunaan dana sitaan harus transparan dan bisa dilihat publik. Pemerintah perlu membuka data secara rinci. Kedua, perlu pengawasan berlapis, tidak cukup hanya di audit internal pemerintah. KPK, BPK, aparat penegak hukum, hingga masyarakat sipil harus dilibatkan dalam mengawasi penggunaan dana tersebut. Ketiga, proyek harus berbasis kebutuhan nyata, bukan sekadar proyek cepat serap anggaran. Keempat, penggunaan sistem digital sangat penting. Seluruh proses lelang pencairan anggaran hingga proses pembangunan perlu terdokumentasi secara online dan terbuka. Yang juga penting, pemerintah perlu memberi efek jera. Bila ada pihak yang mencoba memainkan dana hasil sitaan korupsi, hukumannya harus lebih berat. Karena artinya mereka bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merampas hak masyarakat yang seharusnya mendapat pendidikan dan pelayanan kesehatan lebih baik. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya ingin mendengarkan kabar uang koruptor dikembalikan ke rakyat. Publik ingin melihat hasil nyata. Sekolah yang layak, puskesmas yang berfungsi baik, dan pelayanan publik yang benar-benar membaik. Sebab jika dana sitaan korupsi masih bisa dikorupsi lagi, maka yang rusak bukan hanya anggaran negara, tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap hukum dan pemerintah. Sekian komentar, selamat pagi.
4: Informasi mancanegara, Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea yang disengketakan dengan Yunani sebagai bagian dari Undang-Undang Yurisdiksi Maritim baru. Undang-undang tersebut diharapkan dapat menetapkan status hukum zona maritim Turki di Laut Hitam, Laut Aegea, Laut Marmara, dan Laut Mediterania. Dan informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin melanjutkan langkah ke perempat final Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, capaian Leo dan Daniel setelah mengalahkan wakil Tiongkok Hu Keyuan dan Li Jiangyi pada babak 16 besar di Bangkok.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pontianak pagi ini 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Setelah tadi bersama kita simak warta berita produksi RRI Pro 3 jaringan berita nasional yang dirilis di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Kini saatnya kami undang Anda untuk bergabung pendengar di kopi Anda, komentar dan opini Anda. Kami nanti di WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

kabar dari Kalbar. Hadir setiap hari mulai jam 6:30 sampai jam 7 pagi. Dikemas dengan format santai, informasi yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat disampaikan kepada masyarakat. Kabar dari Kalbar tayang setiap hari di Pro 1 RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, dan RRI Entikop, serta stasiun produksi RRI Sambas dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak.

baru datang dari luar negeri lewat bandara Spadio. Terus bawa handphone dari luar negeri gak? Ah, jangan lupa daftarkan email ya, supaya sinyal kita strong. Dan pastikan barang bawaannya itu sesuai ketentuan ya. Setiap penumpang itu memperoleh pembebasan bea masuk sampai $500. Dengan syarat barang untuk pemakaian pribadi itu. Ingat, Bea Cukai Pontianak bertugas mengawasi barang bawaan penumpang, mencegah masuknya barang ilegal dan berbahaya, dan memastikan kewajiban kepabeanan terpenuhi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Pontianak. Bea Cukai makin baik.

Prosatu RRI Pontianak masih temani Anda pendengar pukul 7 lewat 45 waktu Indonesia Barat. Silakan WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Untuk komentar dan opini Anda kami nantikan pendengar dalam program Kopi Anda. Sambil menanti mungkin boleh juga Anda update informasi di sekitar Anda pendengar, silakan ya. Baik itu situasi lalu lintas jalanan maupun dari untuk informasi cuaca di sekitar Anda juga boleh pendengar ya. Kali ini kami juga pantau di laman CCTV pengawas lalu lintas di Sub Kota Pontianak. Untuk informasi lalu lintas kali ini kami update pendengar di Jalan Ahmad Yani, tepatnya Tugu di Gulis. Terpantau ramai lancar ya, baru saja lampu hijau dari arah Jalan Ahmad Yani. Nah, dan juga selain lalu lintas yang tampak lancar, sinar matahari juga sudah tampak lumayan cerah pendengar ya, walaupun di langit juga masih berawan. Dan aktivitas masyarakat yang sedang berolahraga juga tampak ya mewarnai long weekend kali ini. Semangat, ini ada yang bersepeda nih kakak-kakak ya, semangat ya. Lalu di Simpang Tanjung Raya, Simpang 4 Tanjung Raya, kami lakukan pemantauan juga pendengar, di sana padat sekali ya. Nah, dan hati-hati juga tentunya untuk Anda yang melintas ya. Ini ada masyarakat yang mungkin khawatir begitu ya kalau melintas ke sana, tapi asal Anda mematuhi rambu lalu lintas dan juga menjaga jarak ya, aman begitu pendengar ya. Tapi memang saat ini simpang Tandrai memang tampak lebih padat daripada biasanya. Kita geser sedikit lagi ke Tanjung Hulu, juga sama terpantau ramai lancar ya untuk lalu lintas di simpang 4 Tanjung Hulu. Untuk Anda pendengar yang ingin update di titik lainnya juga boleh ya, kami juga nantikan tentunya dari Anda. Silakan WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Kami akan segera hadir kembali temani Anda, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak punya bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar-bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: ramai ya? Kak, maaf, ini toko roti baru ya?
1: Iya bang, baru juga 6 bulanan. Awalnya cuma modal nekat saja sih.
0: Serius? Maksudnya benar-benar mulai dari nol gitu?
1: Iya bang, saya mulai dari dapur rumah, belajar bikin produk, promosi lewat media sosial, sampai ikut bazar kecil-kecilan. Pelan-pelan, tapi alhamdulillah sekarang mulai dikenal sama orang.
0: Wah, keren juga ya. Ternyata usaha kecil bisa berkembang kalau dijalani dengan serius.
1: Benar bang, UMKM seperti kami butuh keberanian untuk mulai dan tentu saja dukungan dari masyarakat.
0: Kalau begitu, saya ikutlah dukung UMKM. Saya beli roti abon dan donatnya satu kotak ya kak.
1: Terima kasih bang, setiap dukungan sangat berarti bagi kami. Selamat datang kembali, semoga suka ya bang.
2: Pro 1 RRI Pontianak masih temani Anda pendengar pukul 8 dalam Pontianak Menyapa. Kali ini kami update informasi mengenai pelaksanaan Pekan Gawai Dayak ke-40 yang akan segera dilaksanakan ya. Yang nanti informasinya pendengar tidak hanya pentas budaya tapi juga akan ada seminar yang membahas isu strategis. Ketua Panitia Pekan Gawai Dayak ke-40 Kalimantan Barat, Thomas Alexander, menegaskan pentingnya posisi Kalimantan Barat sebagai bagian daerah strategis nasional, terutama sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara atau IKN dan daerah perbatasan langsung dengan Malaysia. Menurut Thomas, Kalimantan Barat sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat. Hal itu menjadi salah satu latar belakang pelaksanaan Pekan Gawai Dayak yang tidak hanya menyampaikan budaya, tapi juga membahas isu-isu strategis melalui seminar. Nah pendengar, ia juga menjelaskan rangkaian Pekan Gawai Dayak ke-40 yang akan berlangsung dari tanggal 15 hari ini ya sampai dengan 24 Mei 2026 di Rumah Radang. Ini diawali dengan upacara adat sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi masyarakat Dayak yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi tersebut merupakan bagian dari kehidupan masyarakat adat khususnya sebagai bentuk syukur pasca panen. Ia mengatakan upacara adat Dayak ini sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat mulai dari tingkat kampung hingga provinsi. Di beberapa daerah juga dikenal dengan istilah naik dango. Selain upacara, panitia juga menggelar seminar ya yang disebut dengan titik masuk untuk menjembatani berbagai persoalan aktual maupun tantangan yang akan dihadapi Kalimantan Barat ke depan, terutama berkaitan dengan pembangunan IKN. Walaupun kemarin sempat ramai juga ya pendengar soal MK yang sudah menolak begitu IKN untuk menjadi ibu kota, tapi nanti akan tetap dibahas. Thomas mengatakan seminar tersebut akan membahas keterlibatan masyarakat Kalimantan dalam pembangunan IKN, termasuk persiapan sumber daya manusia lokal. Nah, dari seminar tersebut, panitia menargetkan lahir sedikitnya 10 rekomendasi yang nantinya akan disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden, maupun Menteri Sekretaris Negara. Nah, selain seminar, Pekan Gawai Dayak juga akan menampilkan berbagai pentas seni dan budaya sebagai upaya mengaktualisasikan serta memperkenalkan budaya Dayak kepada masyarakat luas. Thomas menilai selama ini banyak potensi budaya Dayak yang belum terekspos maksimal karena kurangnya dukungan dan ruang untuk berkembang. Jadi, dari pihaknya juga ingin budaya Dayak ini tampil ke depan dan semakin dikenal oleh masyarakat.

0: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak. Sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

Kami update juga informasi pendengar kali ini dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BB POM di Pontianak yang melaksanakan kegiatan bimbingan teknis kader keamanan pangan desa dalam rangka program Desa Aman Pangan tahun 2026 di Aula Desa Sejegi, Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah pada Rabu kemarin pendengar tanggal 13 Mei. Kegiatan ini diikuti oleh kader keamanan pangan desa dan tim keamanan pangan desa dari Desa Sejegi dan Desa Sungai Purun Kecil. Peran tentunya peserta ini juga penting pendengar ya, terdiri dari unsur PKK, Posyandu, Karang Taruna hingga perangkat desa yang nantinya akan berperan sebagai agen edukasi keamanan pangan di lingkungan masing-masing. Nah, dalam kegiatan tersebut peserta mendapatkan berbagai materi edukatif pendengar, antara lain petunjuk teknis program Desa Aman Pangan, kemudian stunting dan keamanan pangan juga, 5 kunci keamanan pangan keluarga, tentang keracunan, intoleransi dan alergi pangan, serta 5 kunci keamanan pangan untuk retail dan pangan siap saji. Kepala BB POM di Pontianak Haryadi menyatakan, selain penyampaian materi, kegiatan ini juga diisi dengan pretest dan posttest guna mengukur pemahaman peserta. Setelah diberikan materi, kemudian diberikan tes begitu ya untuk mengukur kepemahaman, serta micro teaching atau latihan mengajar bagi kader keamanan pangan desa sebagai bekal dalam melakukan penyuluhan kepada masyarakat. Mengutip dari laman rri.co.id, Haryadi mengatakan bahwa melalui kegiatan ini BB POM Pontianak ya tidak berharap terbentuk kader-kader keamanan pangan yang aktif, mandiri, dan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keamanan pangan demi mewujudkan desa pangan aman di Kabupaten Mempawah.

0: Jess, malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males, soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh, Jess, banyak jajanan yang murah dari UMKM.
1: Apa tadi? Jajanan murah?
0: Hah?
1: Benar lah.
0: Pokoknya lengkap, ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, boleh lah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung.

Tentunya pendengar ya, semoga selalu bahagia. Jelang akhir pekan pendengar, walaupun sudah ada yang curi start akhir pekan dari kemarin ya. Karena memang sedang long weekend. Tapi jangan lupa juga kita dengan lingkungan dan alam kita yang memang terasa semakin panas pendengar ya. Dan memang sih situasi ini bisa kita cegah tentunya dengan mitigasi perubahan iklim melalui penghijauan. Dari Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari BPHL Wilayah 10 Kalimantan Barat, maksud kami wilayah Kalimantan ya, wilayah 10 Kalimantan, Roni Saifullah Burhani mengatakan perubahan iklim ini merupakan perubahan suhu dan pola cuaca jangka panjang yang dipengaruhi oleh aktivitas kita nih, aktivitas manusia, terutama kalau misalnya kita yang menggunakan, ya kita semua pasti pakai ya, pembakaran bahan bakar fosil. Nah, menurut Roni, perubahan iklim ini sebenarnya tuh sudah diantisipasi ya, dan juga dipengaruhi oleh proses alam seperti aktivitas matahari dan letusan gunung berapi. Namun saat ini panas

matahari dirasakan semakin tinggi dibandingkan dengan biasanya. Nah, melansir dari laman rri.co.id, pada Kamis 14 Mei 2026 kemarin, pendengar, Roni sempat mengatakan bahwa matahari memang berfungsi sebagai sumber energi yang menghangatkan bumi. Sebagian energi matahari memang diserap bumi dan sebagian lainnya dipantulkan kembali ke atmosfer sehingga menjaga suhu bumi tetap hangat. Roni menambahkan lapisan atmosfer ini memiliki fungsi yang menjaga kestabilan suhu bumi. Kondisi ini turut dipengaruhi oleh letak geografis Kalimantan Barat yang berada tepat di garis khatulistiwa sehingga memiliki suhu yang relatif lebih panas dibandingkan dengan wilayah lain. Selain itu, efek gas rumah kaca ini juga berpengaruh ya pendengar terhadap peningkatan suhu bumi. Gas rumah kaca terdiri dari karbon dioksida, metana, dinitrogen oksida, dan uap air yang dapat memerangkap panas matahari di atmosfer. Nah, efek rumah kaca ini sebenarnya penting ya untuk menjaga bumi kita tetap layak huni, agar tetap hangat, tidak terlalu dingin begitu. Tapi jika berlebihan, ini dapat memicu perubahan iklim, kenaikan suhu global, mencairnya es di kutub, naiknya permukaan laut, hingga cuaca ekstrim. Nah, untuk mengurangi dampak tersebut, Roni mengajak masyarakat melalui mitigasi perubahan iklim untuk penghijauan dan penanaman pohon guna menekan produksi karbon dioksida di atmosfer.

0: Mel, kamu ngerasa enggak? Sekarang anak muda jarang kenal budaya daerahnya sendiri.
1: Iya, kemarin juga aku lihat di media sosial ada konten kreator yang menanyakan tentang alat musik, makanan tradisional, baju dan upacara adat, tapi sedikit sekali yang bisa menjawab. Padahal budaya itu jati diri kita. Kalau bukan kita yang jaga, mempelajari dan melestarikannya, siapa lagi?
0: Nah itu dia Mel, seharusnya kan anak muda tidak boleh malu mengenalkan budaya kita. Mulai dari hal yang kecil, misalnya belajar tarian daerah, pakai bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari, atau ikut acara budaya.
1: Setuju, melestarikan budaya berarti menjaga warisan leluhur untuk generasi mendatang.
0: Yuk, cintai dan lestarikan budaya Indonesia.

Baik pendengar, jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, beberapa saat lagi akan kami hadirkan di ruang dengar Anda Halo RRI. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan WhatsApp di 0811 570 1042 atau telepon di 7 3 4 9 8 7, serta dari live TikTok kami di RRI Pro 1 Pontianak untuk menyampaikan laporan situasi di sekitar Anda. Pendengar, silakan ya, untuk Anda ingin menyampaikan keluhan, aspirasi, pertanyaan yang nanti akan kami dapatkan konfirmasi langsung dari pihak terkait ya, mau itu dari dinas ataupun dari stakeholder, pokoknya yang nanti akan mengawal konfirmasi yang kami dapatkan tentunya pendengar untuk Anda. Untuk Anda yang bergabung nanti ya hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM masih temani Anda. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu. Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 RRI Pontianak kembali temani Anda mendengar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kami update cek fakta terlebih dahulu dari laman komdigi.go.id mengenai beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri memperkerjakan ribuan narapidana untuk memasak di dapur MBG. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar ya, alias ini berita hoax, dilansir dari laman turnbackhoax.id. Hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan di radar Cirebon.com dengan judul "Pekerjakan Napi di Dapur MBG SPPG Tangerang Pastikan Sudah Lewati Proses Tes Psikologi Ketat". Jadi yang di sini adalah memang ada napi yang dipekerjakan di dapur MBG, tetapi hanya 11 narapidana yang dipekerjakan ya di SPPG Babakan Tangerang untuk mencuci ompreng, bukan memasak. Head of Chef SPPG tersebut menjelaskan narapidana yang dipekerjakan telah melalui serangkaian seleksi ketat dari kepolisian maupun dari SPPG. Sejauh penelusuran tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyebut bahwa Polri melibatkan ribuan narapidana sebagai juru masak di dapur SPPG. Jadi dapat kami konfirmasi pendengar, informasi mengenai Polri pekerjakan ribuan narapidana untuk memasak di dapur MBG merupakan berita hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
3: Makanya kalau mau share berita cari sumber yang benar dong, jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Eh bro, gue lihat lu akhir-akhir ini sering banget beli obat batuk ya?
1: Iyalah, katanya sih bisa bikin enak. Ya, bikin chill gitulah.
0: Lah, enak gimana? Itu kan obat, bukan buat kayak gitu.
1: Ah, santai aja lah. Banyak kok yang pakai. Lagian gampang kok dapatnya.
0: Justru itu masalahnya, Dim. Obat-obat tertentu, kalau dipakai nggak sesuai aturan, bisa bahaya.
1: Bahaya gimana sih?
0: Bisa bikin halusinasi, jantung berdebar, susah tidur, bahkan bisa ketergantungan dan gangguan otak.
1: Hah? Serius?
0: Iya, itu namanya penyalahgunaan OOT, obat-obat tertentu. Kelihatannya aman, padahal bisa jadi pintu awal hal yang lebih parah.
1: Wah, kirain cuman obat batuk biasa.
0: Makanya, jangan asal ikut-ikutan. Keren itu bukan coba-coba yang bahaya, tapi berani bilang enggak.
1: Oke deh, gue stop. Thank you, bro.
0: Yuk, jadi generasi yang jaga diri.
2: Sobat muda, kenali obat-obat tertentu atau OOT yang sering disalahgunakan. Antara lain, Tramadol, Trihexyphenidyl, Amitriptilin, Klorpromazin, Haloperidol, Ketamin, dan juga Dextrometorfan yang sering ada di obat batuk. Obat-obat ini bekerja pada sistem saraf pusat. Jika disalahgunakan, bisa menyebabkan halusinasi, ketergantungan, hingga gangguan kesehatan serius. Gunakan obat sesuai aturan dan resep tenaga kesehatan. Bukan kata orang, pastikan kata BPOM.

0: program live interaktif yang membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang dialami sehari-hari. Didukung konfirmasi dan tanggapan dari instansi pemerintah, swasta, dan pihak terkait.
1: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI, temani Anda pendengar hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Silakan ingin bergabung bersama kami, WhatsApp di 0811 570 1042, atau telepon di 734987 untuk menyampaikan aspirasi Anda, yang ingin menyampaikan keluhan, pertanyaan yang nanti akan kami dapatkan konfirmasi dari pihak terkait ya, dari dinas, instansi mungkin, ataupun stakeholder. Mengenai keluhan Anda pendengar, boleh dari fasilitas publik, layanan publik mungkin, ataupun jalan yang berlubang, lampu penerangan yang mungkin kurang terang, atau ada yang putus, boleh sampaikan ke kami pendengar, nanti akan kami sampaikan kepada pihak yang terkait begitu ya. Untuk Anda yang ingin bergabung, sekali lagi kami silakan ya, sediakan nomor call center kami di 0811 570 1042, atau telepon di 734987, serta melalui live TikTok kami di RRI Pro 1 Pontianak. Dan pagi ini kami ingin menyampaikan juga beberapa tanggapan yang sudah kami dapatkan di edisi sebelumnya pendengar. Seperti contohnya ini kemarin sempat ada keluhan ya dari pendengar kami di Wahidin, itu ada Ibu Nani yang mengeluhkan jalanan di Jalan Tebu yang tampak sudah perlu dapat penanganan begitu pendengar. Jawaban dari Bapak Firayanta dari PUPR Kota Pontianak yang menjelaskan bahwa tahun ini nanti rencananya akan ada kegiatan untuk perbaikan ataupun pemeliharaan jalan. Yes. Jadi nanti juga ia juga menyampaikan terima kasih atas atensi dari pendengar yang telah menyampaikan ya keluhannya, terutama di Jalan Tebu tadi, dan akan disurvei jalannya ya. Nanti kalau setelah disurvei baru nanti akan didata, dan semoga saja langsung bisa mendapatkan tindakan begitu ya. Nah, untuk Anda yang bergabung bersama kami, kalau misalnya ingin melaporkan jalan atau fasilitas publik lainnya, boleh pendengar sampaikan dengan jelas begitu ya. Boleh juga sertakan foto ataupun video pendukung yang bisa kami sampaikan juga kepada pihak dinas terkait, agar nanti pelaksanaan surveinya dapat lebih optimal begitu pendengar ya, dan efektif tentunya. Nah, selain jalan, Anda juga bisa melaporkan kepada kami situasi di sekitar Anda juga boleh pendengar. Nah, kemarin kan kita sempat juga on air bersama dengan BPS Kalbar begitu ya, sempat disebutkan bahwa harga Pertalite ya, atau BBM ada yang naik ya pendengar. Coba update ke kita, siapa tahu pendengar sudah ada yang beli BBM. Nah, ini kami juga akan carikan juga pendengar ya. Sementara untuk harga update ya daftar BBM Pertamina, Pertalite RON 90 ini masih di harga Rp10.000 per liternya. Solar subsidi 6.800 per liter, Pertamax RON 92 12.300 sampai 14.200 per liter, Pertamax Green 95 itu Rp12.900 sampai Rp13.900 per liter. Belum ada kenaikan yang berarti dan juga belum ramai juga pendengar ya. Kami juga ingin tahu bagaimana Anda yang sempat mengantri BBM, mungkin dalam waktu dekat ini juga boleh update ke kami pendengar. Yang bergabung di TikTok juga sudah ramai sepertinya ya. Kami sapa juga ada Awal Budi, ada Ale Paremba, Krosia, dan juga Cindy. Halo, selamat pagi. Ingin melaporkan apa di pagi hari ini, boleh sekali bergabung bersama kami. Untuk itu pendengar, setelah beberapa kesan-pesan yang akan lewat, kami akan segera kembali temani Anda. Tetap bersama kami di sini di Halo RRI.
4: Hey, it's so good to be back. There's something I want to say. Are you ready?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada RRI yang memegang hak siar Piala Dunia 2026. Ayo warga Kota Pontianak, jangan tinggalkan berita-berita terkini langsung melalui RRI Kota Pontianak khususnya. Selamat menyaksikan, selamat sehat selalu. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: baru datang dari luar negeri lewat Bandara Spadio. Tokos, bawa handphone dari luar negeri gak? Ah, jangan lupa daftarkan email, ya? Supaya sinyal kita strong. Dan pastikan barang bawaannya itu sesuai ketentuan, ya? Setiap penumpang itu memperoleh pembebasan bea masuk sampai $500. Dengan syarat barang untuk pemakaian pribadi itu. Ingat, Bea Cukai Pontianak bertugas mengawasi barang bawaan penumpang, mencegah masuknya barang ilegal dan berbahaya, dan memastikan kewajiban kepabeanan terpenuhi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Pontianak. Bea Cukai makin baik.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Halo RRI.
5: Program live interaktif yang membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang dialami sehari-hari. Didukung konfirmasi dan tanggapan dari instansi pemerintah, swasta, dan pihak terkait.
4: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Halo RRI. Kami masih temani Anda di Halo RRI. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan mendengar WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987 dan juga dari live TikTok kami di RRI Pro 1 Pontianak untuk menyampaikan aspirasi Anda, pertanyaan maupun keluhan yang nanti akan kami sampaikan langsung kepada dinas terkait, instansi begitu ya, atau stakeholder yang menangani hal tersebut. Boleh itu fasilitas publik atau layanan publik, pendengar, jalanan mungkin, atau harga bahan pokok. Boleh ya. Kami juga ingin tahu sebenarnya pendengar ya, bagaimana dengan harga bahan pokok jelang Idul Adha kali ini. Kalau tadi kita juga sempat dapat info ya soal harga apa tadi, yang harga telur yang walaupun mahal tapi tetap stoknya aman tadi kabarnya pendengar. Nah, terus bagaimana dengan komoditas lainnya? Mungkin sempat Anda menjelang akhir pekan ini sempat belanja tadi, boleh juga update ke kami begitu pendengar ya. Dan beberapa tanggapan dari dinas terkait ya soal pertanyaan-pertanyaan yang sempat disampaikan oleh pendengar, seperti contohnya ini pertanyaan dari siapa kemarin ya, Bang Faiz Sofarizal ya, yang mengeluhkan soal kaca cembung yang pecah di gang wisata Jalan Paris 2 dekat SDIT. Dan setelah dilaporkan ke Halo RRI kemarin tuh, beberapa hari setelahnya ya Bang Faiz sempat update ke kami bahwa kaca cembung yang pecah itu sudah diperbaiki dan mengucapkan terima kasih. Baik, terima kasih artinya sudah mendapat penanganan ya. Kemudian dari Pak Karim juga di Jangkang 2 kemarin sempat mengeluhkan seharusnya ada 3 orang yang mendapatkan BLT dan sudah didata, tapi dari Januari hingga pertengahan April kemarin masih belum ada menerima BLT. Bagaimana dengan kejelasannya begitu ya. Lalu kemudian juga kemarin sempat dapat tanggapan langsung dari dinas terkait ya. Ini jika yang dimaksud adalah BLTS Kesra atau bantuan langsung tunai sementara kesehatan kesejahteraan rakyat. Bantuan ini bersumber dari APBN melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia yang merupakan program jangka pendek tidak berkelanjutan, hanya satu kali saja dengan perhitungan periode bulan Oktober sampai dengan Desember tahun lalu, yaitu tahun 2026 sebesar 300.000 per bulan. Jadi kalau misalnya Oktober, November, Desember cairnya sekalian itu 900.000 begitu ya, dan sudah langsung dicairkan kemarin penyalurannya pada akhir tahun 2025. Selain BLTS Kesra, ada juga pendengar yang disebut dengan BLTDD atau Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang dikelola langsung oleh desa dan bersumber dari dana desa. Nah, untuk BLTDD ini memang harus dikoordinasikan langsung dengan pemerintah desa setempat. Dalam hal ini mungkin kadesnya begitu ya, kepala desa atau kepala lurahnya begitu. Tapi kemarin juga kami dapat update pendengar bahwa sudah cair ya BLT-nya, dan kemungkinan ini memang BLTDD-nya. Kemarin akhir April sudah dapat konfirmasi kami pendengar ya, dari Pak Karim di Jangkang 2 yang sudah menerima BLT-nya dari bulan Januari sampai April, itu langsung dirapel sekalian begitu pendengar. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung ya, kami juga ingin sapa-sapa yang ada di live TikTok kami. Ada Krosia tadi dari Kembayan Sanggau, kemudian ada Mas Lutfi tadi ya juga lagi di Sanggau. Kemudian ada Gemini, hai, dulu almarhum ayah juga kerja di RRI katanya. Wah, siapa tuh? Boleh salam dong ya buat keluarga besar kita, masih sama-sama sekali di udara, tetap di udara ya. Baik, terima kasih. Siapa tadi ini? Gemini yang sudah bergabung bersama kami. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami juga boleh, silakan mendengar menyampaikan aspirasi Anda.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

baru datang dari luar negeri lewat Bandara Spadio. Terus, bawa handphone dari luar negeri gak? Ah, jangan lupa daftarkan email, ya? Supaya sinyal kita strong. Dan pastikan barang bawaannya itu sesuai ketentuan, ya? Setiap penumpang itu memperoleh pembebasan bea masuk sampai $500. Dengan syarat barang untuk pemakaian pribadi itu. Ingat, Bea Cukai Pontianak bertugas mengawasi barang bawaan penumpang, mencegah masuknya barang ilegal dan berbahaya, dan memastikan kewajiban kepabeanan terpenuhi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Pontianak. Bea Cukai makin baik.

0: siapkan diri anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical. Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo RRI.
1: Program live interaktif yang membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang dialami sehari-hari. Didukung konfirmasi dan tanggapan dari instansi pemerintah, swasta, dan pihak terkait.
0: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI, masih temani Anda pendengar di segmen terakhir kali ini ya. Silakan WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Untuk Anda yang ingin bergabung juga bisa melalui live TikTok kami di RRI Pro 1 Pontianak. Menyampaikan keluhan Anda, aspirasi, pertanyaan yang nanti akan kami sampaikan langsung kepada pihak dinas terkait begitu ya, untuk mendapatkan konfirmasi tentunya pendengar. Banyak sekali ya sebenarnya yang ingin disampaikan. Dan semoga juga bisa langsung mendapatkan perhatian begitu pendengar. Dan beberapa pertanyaan juga masih ada yang belum mendapatkan jawaban kemarin ya. Mana nih soal Jalan Kombio Sudarso yang diharapkan untuk dilebarkan supaya tidak macet. Mengingat juga Kombio Sudarso itu kan karena berdekatan dengan pelabuhan begitu pendengar ya. Jadi ini ada masyarakat kita yang mengharapkan untuk Jalan Kombio Sudarso ini untuk dilebarkan supaya tidak macet. Baik. Walaupun sebenarnya Kombio itu hitungannya sudah lumayan lebar begitu pendengar ya, tapi mungkin ada beberapa titik yang memang terjadi kepadatan atau keramaian sehingga menyebabkan kemacetan di beberapa titik begitu ya. Ditambah lagi dengan melintasnya truk-truk besar. Bisa nggak ya kalau misalnya Kombio itu dibuat sekalian dua arah gitu? Tapi susah ya, karena di sana banyak pemukiman warga, banyak toko-toko begitu ya, banyak dekat dengan pasar juga di sana ya. Kalau misalnya dibuat jadi mestinya dua arah dan benar-benar diberi pembatas begitu ya, apakah itu memungkinkan? Nah, boleh juga nanti kita tanyakan aja ya pendengar kepada pihak terkait begitu. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, kami juga sapa di live TikTok kami ya. Ada penyiar juga nih. Halo, selamat pagi. Tadi ada Bang BY ya, penyiar juga nih dari Sulawesi Tengah tadi kabarnya ya. Terus juga ada Krosia yang saat ini sedang berkuliah di Malang. Katanya kangen nih sama situasi di Pontianak. Pontianak nih kalau beberapa hari ini ya kita lihat pagi ke siang tuh panas, cerah begitu walaupun tetap berawan. Terus dari siang ke sore, sore ke malam tuh bisa jadi hujan begitu ya. Ada Japri Rizky, selamat siang Fatih. Bagaimana kabar? Sehat? Alhamdulillah. Gimana kabarnya juga Japri Rizky? Apa nih keadaan yang mau dilaporkan? Boleh kami sampaikan nanti ke dinas terkait begitu ya. Di Halo RRI kali ini edisi Jumat 15 Mei 2026. Untuk Anda yang ingin bergabung silakan pendengar, masih ada beberapa waktu lagi kami temani Anda sebelum nanti pukul 10 kita akan hadirkan Indonesia Sehat. Dan satu lagi ya pendengar ya, sekali lagi kami juga sampaikan ini sempat ada pernyataan kemarin, jawaban dari Dinas PUPR Kota Pontianak mengenai jalanan, perbaikan jalan ya, dan juga pemeliharaan jalan yang akan dilaksanakan tahun ini. Tahun ini akan ada kegiatan untuk perbaikan dan pemeliharaan jalan. Jadi untuk Anda yang mungkin saat ini berada di lokasi yang di jalan yang mungkin perlu perbaikan, perlu penanganan, boleh laporkan ke kami biar nanti akan disurvei langsung ya oleh Dinas PUPR begitu pendengar. Baik, begitu ya untuk Halo RRI hari ini pendengar, dan beberapa saat lagi pukul 10 akan kami hadirkan Indonesia Sehat membahas mengenai tema program kesehatan ya. Ini program pemerintah juga, yaitu cek kesehatan gratis. Nah, ini tentunya juga menjadi angin segar begitu ya untuk kita pendengar yang mungkin selama ini jarang memeriksakan kesehatan karena takut bayarnya mahal. Tapi kita sekarang sudah punya namanya program cek kesehatan gratis pendengar. Silakan. Nanti untuk Anda yang bergabung bersama kami silakan WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon ya di 734-987 bersama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat akan ada Ibu Marlina SGZ yang akan temani kami dari pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Indonesia. Bayangkanlah di sebuah sekolah bergengsi, anak-anak terbaik negeri ini berkumpul. Mereka saling beradu pendapat, adu otak, saling adu kecepatan menjawab soal-soal yang sulit. Nah, sebentar lagi ini akan terwujud. Ada sekolah khusus. Nama sekolah itu adalah SMA Garuda. Inilah sekolah yang digadang-gadang sebagai tempat lahirnya generasi emas. Kumpulan anak-anak jenius yang akan dipersiapkan untuk bersinar di kancah internasional. Rencananya akan ada 40 sekolah unggulan Garuda yang akan dibangun di seluruh Indonesia. Menjadi kawah candra di muka bagi para pemikir dan pemimpin masa depan bangsa kita. Nah, bisa dibayangkan betapa bangganya menjadi bagian dari sekolah ini. Hanya yang terpilih yang bisa masuk. Hanya yang cerdas yang mendapat tempat. Diharapkan mereka akan membawa perubahan besar bagi bangsa. Namun, sehebat apapun konsepnya, tetap saja ada pro dan kontra. Ada yang menilai program ini terlalu elitis. Tapi ada pula yang merasa bahwa anak-anak jenius memang membutuhkan ruang khusus agar potensinya bisa berkembang maksimal. Kecerdasan akademik memang penting. Tapi itu bukanlah satu-satunya kunci kesuksesan. Berapa banyak lulusan terbaik, anak-anak dengan nilai akademik sempurna, tapi justru gagal dalam dunia kerja. Bukan karena mereka kurang pintar, tetapi karena mereka tidak bisa bekerja sama, tidak mampu menahan ego, dan tidak memiliki karakter yang kuat. Sekolah unggulan atau bukan, seharusnya bukan hanya mencetak anak-anak yang cerdas di atas kertas, tapi juga membentuk karakter mereka agar siap menghadapi ujian kehidupan yang sesungguhnya. Sebab di luar sana, nilai sempurna tidak ada artinya jika seseorang tidak bisa bekerja sama di dalam tim, tidak bisa memahami orang lain, dan tidak bisa menghadapi tekanan. Itulah sebabnya kita mengenal istilah school smart dan street smart. School smart adalah kecerdasan akademik yang diperoleh dari bangku sekolah. Sedangkan street smart adalah kecerdasan praktis yang didapatkan dari pengalaman hidup. Keduanya harus berjalan seiringan. Kecerdasan akademik saja tidak cukup. Harus ada keseimbangan. Kecerdasan emosional atau EQ, kecerdasan spiritual atau SQ, dan kecerdasan menghadapi tantangan atau AQ, adversity quotient. Itu sama pentingnya. Hidup tidak sekedar ujian pilihan ganda yang jawabannya sudah ada, tapi ujian tanpa kisi-kisi yang menuntut ketangguhan dan kebijaksanaan. Jika ada satu pelajaran yang harus diingat, itu adalah bahwa sekolah bisa mencetak anak-anak pintar. Tetapi kehidupan yang sesungguhnya akan menguji apakah mereka benar-benar siap. Jangan hanya cerdas dalam teori, tetapi juga cerdas dalam menghadapi realitas. Karena dunia ini tidak hanya butuh orang pintar, tapi juga orang yang bijak, kuat, dan mampu bertahan di tengah kerasnya kehidupan. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Ngapa aik pamikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
2: Hah? Bagian listrik bulan itu naik agik? Ada kenaikan beban agik kah?
3: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
4: Oh no!
5: Jangan pusing. Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat, melalui WhatsApp 0811 5701042.

0: Harian Halo RRI, ruang interaktif masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan.
1: Melalui Halo RRI, setiap suara mendapat konfirmasi, tanggapan, hingga solusi dari instansi pemerintah, swasta, dan pihak terkait. Terima kasih atas partisipasi Anda. Sampai jumpa di Halo RRI berikutnya.
2: Halo RRI.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Pontianak siang ini 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pontianak siang ini

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 10.03 waktu Indonesia Barat, saatnya kita masuk dalam program Indonesia Sehat pendengar. Ini salah satu program pemerintah ya, yaitu cek kesehatan gratis yang kini hadir di tengah masyarakat sebagai solusi praktis untuk kita semua mendeteksi dini ya resiko penyakit tanpa perlu merogoh kocek dalam-dalam. Karena selama ini mungkin yang ingin memeriksakan kesehatannya khawatir biaya terlalu mahal begitu pendengar ya. Nah kini ada ya, sekaligus ini juga menggeser dari sekadar mengobati menjadi lebih preventif. Di Kalimantan Barat sendiri pendengar, antusiasme ini juga terlihat ya melalui berbagai inisiatif, mulai dari layanan pemeriksaan rutin di puskesmas hingga juga aksi jemput bola. Nah nanti akan kita bahas nih pendengar ya. Dan dengan kemudahan akses screening tekanan darah, gula darah hingga kolesterol ini, tentunya kita semua warga di Bumi Katulistiwa diharapkan lebih sadar akan pentingnya gaya hidup sehat agar angka harapan hidup di daerah kita terjaga secara optimal. Untuk itu pendengar, dalam Indonesia Sehat edisi hari ini Jumat 15 Mei 2026 kita akan bahas mengenai satu topik cek kesehatan gratis. Tentunya saya tidak sendiri. Hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami bersama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, Ibu Marlina SGZ. Selamat pagi Bu Lina.
1: Selamat pagi Bang Fatin.
0: Iya betul Bu. Apa kabar Ibu Lina?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat, luar biasa. Ini lagi libur-libur, nyempetin waktu untuk on air bentar ya Bu.
1: Iya.
0: Kita minta waktunya sebentar Ibu mengenai ya. Cek kesehatan gratis ini Bu ya, yang masyarakat di Kalimantan Barat ini luar biasa Bu. Bahkan beberapa teman saya juga sudah ada yang memanfaatkan program cek kesehatan gratis ini. Yang kembar kemarin dua-duanya berangkat ya di bulan Januari, cek kesehatan gratis katanya. Dan mungkin bisa dijelaskan dulu Ibu, bagaimana sih atau seperti apa sebenarnya program CKG ini atau cek kesehatan gratis yang saat ini tengah dijalankan oleh pemerintah, dan bagaimana kondisi kita di Kalimantan Barat, Ibu Lina?
1: Oke, terima kasih Bapak Bupati. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua ya. Jadi di hari yang cerah ini, saya akan sedikit memberikan informasi tentang cek kesehatan gratis. Nah, cek kesehatan gratis ini kan bertujuan kalau kita sakit bisa diobati, kalau yang supaya nggak jadi jatuh sakit. Nah, ya itu adalah pencegahan dari dalam kita dalam mencegah suatu penyakit. Nah, siapa aja nih yang dapat cek kesehatan gratis ini? Adalah siklus hidup. Jadi siklus hidup itu Bang, maksudnya dari ibu hamil, setelah jadi bayi, balita, remaja, dewasa, dan lansia. Nah itu harus cek kesehatan gratis setahun sekali. Nah kalau untuk yang usia 7-17 tahun, itu cek gratisnya bisa di sekolah Bang, karena kan anak sekolah nanti akan dia diadakan ya, tadi yang Abang sampaikan ada jemput bola, itu untuk di sekolah, ada CKG sekolah namanya. Nah, di mana lokasinya? Nah, lokasi untuk yang umum itu silakan datang ke puskesmas terdekat. Nah, puskesmasnya misalnya gini, paskes misal yang pakai BPJS, nah itu gunakan paskes pertama yang ada di kartu BPJS-nya. Misalnya kayak saya di sini di Pangeran Nata Kusuma, saya menggunakan puskesmas Ali Anyang. Nah seperti itu Bang. Tapi kalau misalnya untuk sekarang ini di kalangan aparatur sipil negara untuk Pemprov, itu kami diwajibkan dengan surat edaran dari gubernur untuk cek kesehatan gratis. Jadi kami Dinas Kesehatan Provinsi mendatangi kantor-kantor untuk melakukan cek kesehatan gratis. Kan lebih baik mencegah ya Bang daripada mengobati, betul nggak?
0: Betul Bu, jadi kita iya. Udah tahu dulu nih kira-kira pengobatan yang seperti apa yang tepat daripada tiba-tiba sakit gitu ya Bu ya.
1: Iya.
0: Baik. Jadi emang jemput bola ini sudah dilaksanakan sejak kapan sebenarnya Bu?
1: Sudah. Sebenarnya sudah lama. Ini program yang lama, tetapi kami gembar-gemborkan lagi biar masyarakat semuanya tertarik untuk cek kesehatan gratis. Nah, ini Bang, jadi pada saat misalnya masyarakat Kalbar mau cek kesehatan gratis, nah itu nanti ada tahapan-tahapannya. Nah, tahapannya, nah, nanti kalau untuk masyarakat umum bisa langsung ke puskesmas, nanti dilayani oleh petugas puskesmasnya. Nah, kalau untuk cek kesehatan gratis, biasanya mereka mempunyai ruang dan tempat tersendiri. Nah, seperti itu. Nah, kalau lebih enaknya lagi, pada saat mau cek kesehatan gratis itu unduh nih. Unduh kalau sudah punya, silakan nih unduh dan daftar Satu Sehat Mobile. Nah, itu tahap yang pertama tuh, Bang. Yang kedua, nah itu nanti dapatkan notifikasi dari via WA dan Satu Sehat Mobile tersebut. Nah, nanti habis udah ada Satu Sehatnya udah ter ini ya, ada notifikasinya. Nah, itu nanti ada isi kuesioner mandiri. Nah, seperti itu. Jadi kuesionernya tuh screening mandiri, lumayan tuh, Bang. Jadi memang sebelum cek kesehatan, memang harus terdaftar dulu di puskesmas itu dengan Satu Sehat, atau datang langsung ke puskesmas, nanti didaftarkan dengan menggunakan akun puskesmas tersebut. Nah, nanti pasien itu, peserta yang CKG-nya itu akan mengisi screening mandiri. Banyak sekali screening mandirinya itu, Bang. Sekitar ya 20 menit lah untuk ngisinya. Jadi memang persiapan untuk CKG itu ada. Nah, kalau kami kemarin itu sudah melakukan di OPD itu dengan menjemput bola. Jadi misalnya mereka jadwal CKG-nya tanggal 12, kami tanggal 10, tanggal 11 tuh sudah mulai keliling untuk mendaftarkan ASN yang akan cek kesehatan gratis seperti itu, menjemput bolanya. Nah, kalau mereka udah screening mandiri, mereka tinggal datang ke puskesmas, atau kemarin kami menggunakan ini UPT Poliklinik Pemda. Nah, di situ bekerja sama dengan puskesmas yang terdekat di kantor gubernur. Seperti itu, Bang. Nah,
0: Okay.
1: nanti
0: Ternyata
1: kalau udah
0: ya.
1: screening,
0: Ya,
1: ya,
0: silakan,
1: kalau
0: Mbak.
1: udah screening mandiri tadi, nah nanti mereka akan diperiksa, Bang. Jadi banyak sekali tuh, begitu mereka periksa fisik, itu akan diperiksa berat badan, tinggi badan, lingkar perut, cek gula darah, cek kolesterol, cek asam urat. Nah, seperti itu, Bang. Nah, terus habis itu nanti dicek lagi giginya, terus telinga, nah mata, nah itu. Jadi lumayan lengkap pemeriksaan cek kesehatan gratisnya. Nah, kalau yang bagi wanita itu nanti ada pemeriksaan payudara untuk melihat kan apakah ada kemungkinan kanker payudara. Nah, seperti itu. Kan mencegah itu yang tadi, pencegah itu lebih baik daripada mengobati. Nah, seperti itu, Bang.
0: Iya, pendengar. Jadi sebenarnya tidak terdengar terlalu sulit begitu, Bu, ya. Justru
1: Ya.
0: dengan aplikasi ini, screening awal itu juga nanti mempermudah cek kesehatan apa saja yang akan didapatkan begitu, Bu, ya. Dan
1: Ya.
0: ini bisa dipakai kapan saja, Kak, Bu? Karena kan kemarin kan sempat ada yang bilang bahwa cek kesehatan gratis ini saat ulang tahun begitu, atau bagaimana untuk saat ini, Bu?
1: Siap. Untuk saat ini tidak hanya pada saat ulang tahun, kapan saja boleh digunakan. Ya.
0: Baik. Dan siapapun bisa tadi, ya, Bu, ya, dari
1: Bisa,
0: ibu
1: bisa. Ya.
0: hamil, anak bayi, balita.
1: Ya, bayi, balita, anak sekolah, dewasa, lansia. Nah, yang
0: Baik.
1: pasti bawa aja kartu tanda penduduknya. Kan nanti ada pengisian di ini Pak, aplikasinya itu, aplikasi Satu Sehat.
0: Baik. Ini, Bu, ada pertanyaan ya, kita bacakan nih dari Agung di Sungai Jawi yang bertanya, apakah
1: Ya.
0: harus terdaftar di BPJS atau bagaimana kalau misalnya sudah pernah punya BPJS tapi BPJS-nya mati saat ini, apakah tetap masih bisa mendapatkan fasilitas cek kesehatan gratis ini, Bu?
1: Oh, siap. Kalau cek kesehatan gratis itu boleh saja datang ke puskesmas untuk melakukan. Nah, itu yang tercover memang BPJS-nya harus aktif, Bang. Nah, seperti itu.
0: Baik.
1: Ya.
0: Jadi harus diurus dulu, Bu, ya, kalau misalnya
1: Ya,
0: BPJS-nya
1: diurus dulu.
0: sempat.
1: Ya, karena kan nanti hasil dari pemeriksaan itu ada tindak lanjutnya. Kalau misalnya pada saat diperiksa ada sesuatu dan lain hal, ada kelainan sedikit yang menuju ke suatu penyakit, nah itu kan pasti ada tindak lanjutnya.
0: Iya.
1: Nah, dirujuk gitu Bang maksudnya.
0: Baik, jadi tetap ya pendengar ya, diurus dulu ya. Nih kalau misalnya sempat pernah punya ya. BPJS tapi BPJS-nya mati, ajak sekaligus keluarganya begitu ya. Nah Bu, kenapa sih penting kita untuk melakukan cek kesehatan ini secara rutin? Dan walaupun sebenarnya saya sehat-sehat aja, misalnya ada yang begitu ya Bu ya, saya rasa saya sepertinya saya sehat-sehat aja, bugar gitu ya, tapi kenapa saya harus ikut cek kesehatan ini ya begitu secara rutin?
1: Oh iya, ini manfaatnya bagus banget nih Bang sebenarnya ya. Maksudnya kenapa kita harus cek kesehatan gratis itu, paling tidak kita tahu nih, kita nih sakit apa ya. Misalnya waktu kita di umur 20-30 intake makanan yang, maksudnya makanan yang masuk ke mulut kita itu kan tidak akan berpengaruh karena aktivitas kita lumayan gitu. Jadi ya imbang lah, balance. Tapi setelah memasuki misalnya di atas 40-50, kalau mulai ada rasa mager, nah itulah biasanya kenapa kita harus rutin cek kesehatan itu, biar penyakit-penyakit ya paling tidak itu penyakit tidak menular yang seperti darah tinggi itu, penyakit diabetes, terus maksudnya penyakit kencing manis, terus kanker dan lain-lain. Nah itu untuk mencegahnya ya seperti itu, harus cek kesehatan gratis biar kita tahu sinyal-sinyal tidak beres di badan kita tuh apa aja nih gitu loh Bang. Ya.
0: Baik, walaupun dirasa sehat, tapi kan kita belum tahu ya Bu, dalamnya ada apa nih gitu. Gula darahnya mungkin atau darah tinggi enggak nih? Tiba-tiba marah-marah.
1: Iya, atau gini, dia stres, gangguan jiwa. Kan kita enggak tahu sekarang gangguan jiwa itu macam-macam loh Bang. Betul. Ada yang ringan, sedang, berat. Nah, itu kan nanti di situ juga ada di screening mandiri ditanyakan itu. Baik. Kalau kita jujur ya, enggak apa-apa lah, malah nanti ada tindak lanjutnya dari hasil cek kesehatan gratis tersebut.
0: Baik, jadi penting sekali pendengarnya, walaupun dirasa sehat, tapi kan kita belum tahu diagnosis dari dokter langsung begitu.
1: Dokter.
0: Dan sejauh ini bagaimana sih Bu, respons masyarakat kita di Kalimantan Barat terhadap program cek kesehatan gratis ini Bu?
1: Nah, makanya saya sangat sangat menyayangkan sekali kalau misalnya masyarakat di Kalbar belum respon dengan baik. Nah, memang agak sedikit rendah untuk Kalbar, tapi kami selalu bersemangat dari Dinas Kesehatan Provinsi dan dari Kemenkes. Ini kan programnya dari Kementerian Kesehatan kami itu, bahwasanya kesehatan cek kesehatan gratis ini bisa menyeluruh untuk masyarakat mendapatkan cek kesehatan gratis ini. Nah, untuk sekarang sih alhamdulillah nih udah mulai persen yang cek kesehatan gratisnya udah mulai ramai gitu Bang, yang ikut cek kesehatan gratis. Nah,
0: baik.
1: Alhamdulillah sih. Iya. Jadi bukan apa-apa, kita takutnya kan sekarang itu lebih baik mencegah nih, karena memang penyakit-penyakit tidak menular itu paling banyak di Indonesia ya, kayak penyakit jantung. Nah itu kan untuk cover BPJS-nya itu lumayan besar kan Bang, apalagi kanker, belum lagi kayak cuci darah, gagal ginjal. Nah, uzubillah min zalik lah kalau kita dijauhkan lah dari penyakit itu kan Bang.
0: Betul. Tetap gaya hidup sehat tetap nomor satu pendengar. Tapi kan kalau misalnya ada hal-hal yang tidak kita inginkan, memang harus segera dicekkan begitu pendengar.
1: Iya, betul.
0: Harapannya semoga masyarakat kita di Kalimantan Barat ini sadar dan peduli begitu Bu ya, dan segera memeriksakan dirinya begitu. Nanti kita akan bahas lagi Bu bagaimana pelaksanaan di lapangan, manfaatnya untuk masyarakat begitu ya. Tadi teknisnya juga sudah sempat disampaikan oleh Bu Lina pendengar. Silakan untuk Anda juga yang bertanya kembali bersama kami, silakan WhatsApp di 0811 5701042 atau telepon di 7349 87. Kami juga live streaming di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak, dan kami akan segera kembali. Tetap bersama kami di Indonesia Sehat.

kapan terakhir kali Anda memeriksakan kesehatan? Kalau jawabannya tidak ingat, nah, berarti sudah saatnya Anda cek lagi kondisi tubuh Anda. Periksa kesehatan itu tidak perlu menunggu sakit dulu, justru paling baik dilakukan saat badan masih terasa sehat. Karena banyak penyakit yang datang diam-diam, tanpa gejala, seperti tekanan darah tinggi, diabetes, atau kolesterol. Dengan pemeriksaan rutin, kita bisa tahu lebih awal dan dapat segera ditangani sebelum terlambat. Nah, kabar baiknya, ada program pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG yang merupakan program pemerintah Indonesia untuk masyarakat yang sedang berulang tahun dengan memanfaatkan aplikasi Satu Sehat Mobile. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk menunda. Yuk manfaatkan program pemeriksaan kesehatan gratis ini. Hanya butuh waktu sebentar, manfaatnya besar untuk hidup kita. Ingat, lebih baik mencegah daripada mengobati. Mulai sekarang, jadwalkan pemeriksaan rutin Anda agar sehatnya tahan lama.

0: Hai Lin.
1: Eh Yun,
0: mau beli apa?
1: Aku lagi cari obat sakit kepala.
0: Obatnya pakai resep dokter?
1: Ah malas Yun, ke dokter itu kan mesti antri, mahal lagi.
0: Jadi kamu gak periksa dulu ke dokter Lin? Lin, berobat itu gratis kok. Kan kamu punya kartu berobat. Kamu tinggal datang saja ke puskesmas. Kamu dan keluargamu akan mendapatkan pelayanan dan ditangani langsung sama tenaga medisnya.
1: Sesimpel itukah?
0: Iya.
1: Ya udah, kalau gitu aku ke puskesmas dulu biar akurat.
0: Betul itu. Jangan suka nebak-nebak penyakit, bisa bahaya nantinya.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Indonesia Sehat. Kita masih membahas mengenai program pemerintah yaitu cek kesehatan gratis. Masih bersama dengan Ibu Marlina dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat. Masih bersama kami, Ibu?
1: Masih
0: dong ya. Kita masih bahas soal cek kesehatan gratis. Dan kali ini kita berikan kesempatan untuk penanya ya Bu ya, pendengar yang sedang bertanya di kolom live chat kami di YouTube ya. Di sana sudah ada Ira Adriani yang bertanya, selamat pagi Bu, bagaimana idealnya jangka waktu yang pas untuk kita rutin cek kondisi kesehatan kita dan mulai usia berapa sih Bu seharusnya kita sudah mulai cek kesehatan gratis? Silakan Ibu.
1: Siap, terima kasih Mbak Ira, Bu Ira. Pertanyaannya bagus banget. Jadi sebenarnya cek kesehatan gratis itu kan dilakukan setahun sekali ya. Tapi lebih bagus itu kalau misalnya Bu Ira setahun dua kali juga boleh. Nah, kalau ada biayanya silakan. Selain cek kesehatan gratis yang dari pemerintah, kita mau cek kesehatan dengan medical check up yang lengkap, sangat lengkap, nah itu boleh saja. Bisa dilakukan di rumah sakit besar atau di rumah sakit swasta yang ada di tempat ibu berada, nah, seperti itu. Nah, untuk mulai kapan? Nah, kan tadi udah disampaikan bahwasannya sasaran cek kesehatan gratis itu dari kita masih di dalam kandungan sampai anak lahir itu sudah harus dicek kesehatannya, seperti itu. Sebenarnya tujuan kita itu kan Mas Bu ya, jadi kenapa kita tuh harus cek kesehatan gratis itu agar ini yang pertama itu teridentifikasi risiko penyakit agar bisa dicegah. Nah, yang kedua tuh deteksi dini penyakit agar bisa segera diobati. Nah, dan kita akan paham nih dan menerapkan pola hidup sehat, seperti itu sih tujuan dari program cek kesehatan gratis itu. Nah, sayang kan kalau tidak kita gunakan.
0: Betul. Tentunya ini semua akan tidak akan sia-sia kalau misalnya tidak ada kesadaran dari masyarakatnya, Bu ya. Artinya memang kesadaran dari masyarakat untuk saya peduli dengan kesehatan, saya mau cek kesehatan saya, begitu artinya. Ini salah satu pertanyaan yang bagus, artinya kalau misalnya jangka waktunya kapan, setahun 1-2 kali juga bisa ya Bu ya. Apalagi kalau misalnya mau cek kesehatannya secara menyeluruh begitu Bu ya. Baik.
1: Iya.
0: Ini ada satu lagi Bu ya yang tertarik dengan cek kesehatan gratis ini dan ingin ikut nih cek kesehatan gratis dari Locai Channel ya di YouTube. Kalau vaskes saya di Kimia Farma Bu, apakah bisa mengurus cek kesehatannya ke puskesmas? Bagaimana Ibu?
1: Nah, kalau vaskes yang pertamanya di Kimia Farma, nah itu boleh nanti ditanya di Kimia Farmanya itu melakukan nggak cek kesehatan gratis. Nah, kalau tidak ada, boleh mengikuti di puskesmas yang terdekat di tempat Bapak Ibu.
0: Okay.
1: Seperti itu. Nanti kan dikembalikan lagi ke vaskesnya, seperti itu.
0: Okay.
1: Nah, makanya disarankan begini. Kalau saya itu menyarankan masyarakat itu vaskes pertamanya itu lebih bagus memang di puskesmas, gitu. Karena di puskesmas itu akan ada tahap-tahap pemeriksaan yang begitu lengkap. Nah, lengkapnya seperti ini, misal. Jadi nggak kerja dua kali kan? Kalau di Kimia Farma biasanya itu bertemu dengan dokter umum. Memang di puskesmas juga dokter umum, tapi kalau misalnya kita di puskesmas itu bisa langsung cek lab sederhana, nah seperti itu sebenarnya keunggulan di puskesmas ya, puskesmas. Kalau di praktek misalnya itu kan dia misalnya di Kimia Farma ketemu dengan dokter siapa, dokter umumnya, nanti kan harus satu persatu dilakukan pemeriksaan. Seperti itu Bang.
0: Baik.
1: Memang bagusnya sih di puskesmas kalau vaskes pertamanya. Tapi kalau untuk cek kesehatan gratis, kalau Bapak Ibu mau, nah silakan ada vaskes-vaskes terdekat, daftarkan saja diri Bapak Ibu di situ. Insya Allah bisa.
0: Baik, bisa ya, asalkan tadi itu ya BPJS-nya juga dalam keadaan aktif. Ini saya langsung download Bu aplikasi Satu Sehat, kelihatan nggak sih?
1: Oh, iya.
0: Karena saya sendiri belum pernah pakai ternyata ya. Mungkin dalam waktu dekat akan coba juga cek kesehatan ya, apalagi ini.
1: Iya, silakan.
0: Iya. Nanti Bu terdekat juga saya di Alianyang sih, paling dekat di situ ya. Baik, lanjut. Ini juga ada yang bertanya soal mekanismenya, Bu, masyarakat yang untuk mengikuti cek kesehatan gratis, apakah layanan ini tersedia untuk fasilitas, untuk semua fasilitas kesehatan atau hanya ada di lokasi tertentu sih, Bu, katanya?
1: Nah, itu tersedia di seluruh puskesmas, Bang. Yeah. Jadi, ya, misalnya nih, Ibu sekarang berada di mana? Misalnya, saya di faskesnya gang sehat. Di gang sehat itu ada, tinggal Ibu daftar, Bu, saya mau cek kesehatan gratis. Nah, seperti itu. Yeah. Nanti didaftarin sama petugasnya, dimasukkan di Satu Sehat Mobile. Kalau di Satu Sehat Mobile ada gangguan, itu nanti dimasukkan di akun puskesmas ya, untuk pendaftarannya. Nanti peserta akan dapat notifikasi dari Kemenkes RI. Nah, dari notifikasi itu nanti ada, ini Bang, ada screening mandiri. Nah, screening mandiri itu harus diisi. Setelah selesai, nah, dilihat kan, oh tanggal berapa nih nanti harus periksanya. Nanti tinggal cek kesehatan gratisnya.
0: Oh baik. Tadi kan Ibu juga sempat bilang kan soal screening yang kita mandiri tadi itu emang mungkin agak sedikit panjang waktunya. Nah kalau misalnya kayak kita yang anak masih muda-muda yang paham digital mungkin gampang ya, Bu ya. Coba untuk untuk mungkin ibu-ibu yang sudah lansia begitu sudah bingung itu nanti apakah bisa dibantu juga, Bu, untuk screening ya, Bu?
1: Bisa. Petugasnya dengan senang hati akan membantu. Kami dengan senang hati membantu. Karena kita kan harus bersinergi tuh antara Kemenkes, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan Puskesmas. Nah, kalau misalnya sekarang itu Faskes di TNI dan Polri juga sudah melakukan cek kesehatan gratis. Nah, kalau misalnya masyarakat Indonesia, masyarakat Kalbar nih, di dekatnya ada Faskes TNI atau Polri, nah itu boleh cek kesehatan gratis di situ. Mereka sudah mulai melakukan cek kesehatan gratis.
0: Baik, nanti dibantu ya. Jadi
1: nggak bisa dibantu.
0: Jangan khawatir, aduh saya nggak bisa. Ya. Banyak sekali yang mau diisi begitu misalnya. Ya.
1: Jadi kan nanti ditanya sama petugasnya, ibu pernah merokok. Nah kalau itu bagian yang apa ya berkaitan dengan screening paru-paru. Nah itu nanti kalau screening jiwa dalam seminggu ini, apakah ibu pernah merasa tidak nyaman atau berdebar-debar atau apa, dan seperti itu, Bang. Okay. Screeningnya, isi dari screeningnya tersebut. Yeah. Tapi memang ya dimanapun bisa, di fasilitas kesehatan seperti puskesmas. Nah,
0: baik seperti itu ya. Nanti kalau misalnya penasaran coba aja dulu ya, pendengar. Saya juga baru download nih aplikasi Satu Sehat Mobile ini. Nanti terus, mau lihat-lihat juga ya, Bu.
1: Ya, terus bawa KTP, jangan lupa KTP.
0: Bawa KTP.
1: Bawa ya, Bu, Pak, saya mau cek kesehatan gratis. Nah, seperti itu.
0: Baik. Nah, dari hasil pemeriksaan kesehatan itu kan nanti akan ada keluar, Bu. Kalau sehat-sehat alhamdulillah begitu. Itu yang kita harapkan ya, sehat begitu. Tapi Bu, kalau misalnya muncul hasil yang mungkin ada penyakit yang perlu ada penanganan lebih lanjut, itu nanti diarahkannya kemana, Bu? Apa atau ada temuan-temuan umum yang sering muncul dari hasil pemeriksaan, Bu?
1: Oh gini, jadi kalau misalnya nih kan biasanya terlihat darahnya tinggi, nah itu nanti akan langsung ditindaklanjuti. Makanya Bang, BPJS-nya harus aktif. Nah kalau BPJS-nya aktif, misalnya dia disampaikan nanti ke puskesmas, Pak, nanti hari ini silakan periksa ya ke puskesmas untuk melihat nih atau mau ambil obat di puskesmas. Karena pada saat kita cek kesehatan gratis, teman-teman itu tidak membawa obat. Nah, itu baru pemeriksaan. Nah, nanti kalau udah ada hasilnya seperti apa, nah itu baru nanti silakan ke puskesmas untuk mengambil obatnya, misalnya seperti itu. Atau misal di puskesmas tertentu itu ada mendatangkan dokter-dokter spesialis, misalnya dokter spesialis anak, dokter spesialis obgyn, kandungan. Nah itu ada beberapa puskesmas di Pontianak ini didatangkan. Nah bisa kalau misalnya ada mengarah-ngarah, misalnya ada ke kanker serviks atau kanker payudara, nah, nanti disarankan untuk ke puskesmas yang menjadi tempat cek kesehatan gratis tersebut.
0: Baik, akan diarahkan pokoknya pastinya, Bu ya.
1: Iya.
0: Pastinya seperti itu. Selama ini tantangannya apa sih Bu, pelaksanaan cek kesehatan gratis ini di lapangan? Apakah dari antusias masyarakat yang masih tergolong rendah, atau apa Bu tantangan-tantangan pelaksanaan di lapangan, dan bagaimana dinas kesehatan juga bisa menjangkau wilayah-wilayah terpencil di Kalimantan Barat, Bu Lina?
1: Ya, antusiasnya memang kurang ya, Bang. Cuma kita selalu berusaha lah, berusaha semaksimal mungkin agar hal tersebut bisa menjangkau seluruh Kalimantan Barat, dan itu sudah dilakukan nih di kabupaten-kabupaten itu, kabupaten kota itu kemarin sudah melakukan cek kesehatan gratis. Biasanya dilakukan misalnya pada momen-momen hari besar, misalnya oh ulang tahun kota Singkawang, misal kota Pontianak atau kabupaten ini ulang tahun. Nah, itu dilakukan cek kesehatan gratis, dan setiap Bapak Gubernur dan Ibu Gubernur turun ke lapangan, misalnya kayak kemarin itu Gema membangun desa. Nah, itu ada kegiatan cek kesehatan gratis. Nah, jadi bisa saja dimanapun kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan besar bisa dilakukan. Nah, antusias masyarakat memang kurang, tetapi itu tadi kami, karena kami di bagian promosi kesehatan, selalu mempromosikan cek kesehatan gratis ini. Nah, manfaatnya apa? Tetap yang untuk di ASN, di aparatur sipil negara, di pemerintah Provinsi Kalbar ini, kita juga sedang ya genjar-genjarnya lah untuk tetap mengajak teman-teman. Walaupun memang awal-awal ada penolakan sedikit, tapi kita selalu menjelaskan apa sih sebenarnya manfaat daripada cek kesehatan gratis ini dengan umur kita sudah sekian. Nah, kan mencegah lebih baik daripada mengobati, karena mengobati itu bahayanya biayanya

0: mengubah gitu ya pola pikir masyarakat agar datang ke puskesmas atau datang ke faskes itu periksa kesehatan itu nggak tunggu harus sakit begitu, apalagi ini saat ini gratis begitu. Apakah ada cara-cara yang dilakukan Bu untuk mengubah pola pikir ini Bu?
1: Nah, ada beberapa cara sebenarnya. Kalau di apa ya, komunikasi antar pribadi bisa kita lakukan itu, komunikasi antar kelompok. Nah, itu kan kalau pribadi kita ngobrolnya misalnya pada saat ada acara-acara tertentu kita memperkenalkan. Kalau saya itu selalu memperkenalkan cek kesehatan gratis, misal di acara-acara arisan keluarga atau pengajian. Nah, seperti itu bisa memperkenalkan itu di kelompok ya. Kalau antar pribadi ya tetangga-tetangga sebelah kita boleh tanya, eh udah belum cek kesehatan gratis nih Bu? Lumayan nih kalau misalnya itu kan kalau kita kita selalu membandingkan pembiayaan. Nah, pembiayaan pada saat kita sakit, nah dan sebelum kita sakit. Nah, kadang saya ngobrolnya seperti itu. Dan untuk di apa di Dinas Kesehatan kami itu ya promosi kesehatan itu udah dari iklan sudah kami lakukan di pemasangan baliho, terus apalagi ya udah banyak sih sudah kami lakukan. Tapi ya memang harus tetap gencar lah. Karena sehat itu segala-galanya, Mas.
0: Betul.
1: Kalau saya bilang tuh sehat itu modal utama kita untuk bekerja, modal kita untuk menjadi lebih baik, gitu kan? Tiap hari kalau misalnya kita sakit, mau kerja aja susah, gimana gitu? Mau cari uang juga susah kalau gitu kan? Kalau kita nggak sehat seperti itu.
0: Setuju sih, kesehatan tuh memang segala-galanya lah Bu ya. Kalau nggak sehat, aduh susah mau ngapa-ngapain gitu. Nanti pas pas sakit baru kerasa, aduh kenapa ya. Baik, tadi itu juga
1: sekarang
0: satu.
1: Saya
0: Ya.
1: lihat gaya ya
0: Silakan Ibu.
1: Sekarang saya lihat gaya gaya hidup masyarakat itu sudah mulai banyak perubahan. Lihat di jalan itu setiap pagi orang-orang tua, muda ataupun anak-anak itu sudah mulai mau jalan kaki. Nah, itu udah mulai ya lifestyle-nya itu udah mulai berubah. Senang
0: Iya.
1: sih. Nah, itu salah satu sebenarnya pencegahan kita dari untuk pencegahan dari penyakit.
0: Setuju sekali ya. Apalagi Pontianak sekarang fasilitas kesehatannya, maksudnya fasilitas umum ya, jalan
1: Iya.
0: ataupun untuk jogging, jogging track juga udah banyak. Sekarangnya udah
1: Iya.
0: lebih bersih. Jadi memang boleh dimanfaatkan itu pendengar ya untuk menjaga kesehatan kita, jalan kaki mungkin gitu, dari olahraga lah gitu. Tadi juga menarik nih Bu, ternyata kita sebagai masyarakat juga punya peran ya Bu ya. Tadi kayak Ibu tadi pas arisan ngomongin ini ada cek kesehatan gratis, atau ketemu temannya pas lagi nongkrong, pas lagi ketemu,
1: Iya.
0: kita kita juga bisa, artinya masyarakat punya peran ya Bu untuk menyampaikan cek kesehatan gratis ini kepada masyarakat lebih luas lagi, atau bagaimana Ibu?
1: Bisa. Nanti kan dia dari hasil cek kesehatan gratis itu dia dapat rapor, Bang. Nanti ada rapornya dia, ternyata oh rapor saya lumayan bagus. Nah, seperti itu, Bang. Jadi tidak rugi kita melakukan cek kesehatan gratis dan menularkannya ke teman-teman. Ya, benar. Waktu kita ngopi, kita bisa ngobrol. Berapa biasanya kan kalau ngobrol-ngobrol tentang kesehatan, nah inilah aku punya kolesterol sekian, di mana ya caranya? Nah, itu biasa bahasan-bahasan ringan seperti itu bisa kita masuk gitu. Maksudnya menggiring masyarakat untuk ayo kita cek kesehatan gratis dari yang paling itulah apa kalian gimana ya di kalangan teman-teman yang terdekat, teman-teman ngopi paling paling dekat tuh sebenarnya teman-teman ngopi kan enak
0: Tujuh.
1: kita ngobrolnya.
0: Betul. Itu juga menjadi salah satu bentuk kepedulian kita terhadap teman kita ya Bu ya. Daripada kamu
1: Iya.
0: darah tinggi gitu. Ayo mending
1: Iya,
0: periksa
1: betul.
0: kesehatan.
1: Ini
0: Begitu.
1: tiba-tiba nanti stroke kan kasihan juga.
0: Betul. Jadi nggak harus nunggu ya, enggak, artinya pendengar kita tidak harus menunggu jadi orang dinas kesehatan atau jadi dokter baru mengabari teman-temannya. Siapapun bisa artinya Bu ya untuk mengabari ataupun memberikan informasi tentang cek kesehatan gratis ini Bu ya. Informasi-informasi yang bisa kita dapatkan biasanya di mana saja sih Bu?
1: Oh, informasi bisa dari websitenya Kemenkes bisa. Terus di mana ya? Di Instagram juga ada, Instagramnya Dinas Kesehatan itu ada. Tinggal diklik aja lah teman-teman lihat di IG-nya Dinas Dinkes Prof Kalbar atau promosi kesehatan Kalbar, nah, itu ada di situ.

0: Jadi banyak sekali teman-teman yang bisa dilihat, misalnya kayak IG atau di websitenya Kemenkes, Ayu Sehat Kemenkes. Nah itu ada di situ.
1: Baik, itu ya, apalagi di era digital udah semakin gampang
0: iya.
1: Kita untuk mencari informasi tentunya.
0: Tinggal klik aja.
1: Betul. Kita lanjut lagi di segmen ketiga, Bu ya. Nanti masih ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan, dan pendengar yang bergabung bersama kami masih silakan ya WhatsApp di 0811-5701042, telepon di 7349877, serta live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Tetap bersama kami di Indonesia Sehat.

Kualitas dan layanan kesehatan adalah hak dasar setiap individu, bukan kemewahan, tapi kebutuhan pokok kita semua. Dua pilar ini harus berjalan beriringan. Bicara soal mutu, keamanan, efektivitas, dan bagaimana senyum serta kepuasan pasien itu benar-benar terjamin. Sementara, soal akses kemudahan, apakah kita mampu membayar? Apakah fasilitas itu dekat dari rumah? Apakah prosedurnya tidak berbelit-belit? Akses harus setara. Sebab, jika salah satu pilar ini rapuh, jika kualitas layanan buruk dan akses terbatas, maka yang terjadi adalah ketidakadilan, ketidakpuasan, bahkan resiko malpraktik bisa menjadi ancaman nyata. Pada akhirnya, kesehatan masyarakat kitalah yang akan menanggung dampaknya. Mari kita jaga dan perjuangkan agar setiap warga negara mendapat layanan kesehatan yang bermutu, mudah dijangkau, dan adil tanpa terkecuali.

Di antara banyak hal yang kita kejar, mulai dari pekerjaan, uang, impian, ada satu hal yang sering kita lupa jaga, yaitu kesehatan. Padahal, tubuh kita bekerja tanpa henti, dari bangun tidur sampai kembali ke kasur. Dan kadang, tubuh memberi tanda lelah, tapi sering kita abaikan. Sekarang, pemerintah menyediakan program pemeriksaan kesehatan gratis. Kesempatan sederhana, tapi sangat berarti. Kita bisa cek tekanan darah, gula darah, kolesterol, semuanya tanpa biaya. Cuma butuh sedikit waktu, tapi dampaknya besar. Jangan tunggu sakit, baru peduli. Jangan tunggu terlambat, baru menyesal. Sehat itu bukan hadiah mahal. Kita hanya perlu meluangkan waktu untuk menjaganya. Hadiahkan tubuh Anda waktu untuk dicek.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Indonesia Sehat mengenai cek kesehatan gratis. Kita masih bersama dengan Ibu Marlina dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat. Bu Lina, tentunya memang sih cek kesehatan gratis ini penting begitu ya untuk masyarakat. Tapi kan juga harus diimbangi dengan gaya hidup yang sehat begitu Bu ya. Nah, selain cek kesehatan, langkah sederhana apa sih Bu yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat nih untuk menjaga kesehatan? Mungkin mulai dari pola gaya hidupnya, pola makannya, istirahatnya, itu harusnya seperti apa sih Bu Lina?
1: Ya, siap. Jadi kalau pola makan itu disesuaikan umur ya, Bang. Jadi kalau pada anak bayi 0 sampai 6 bulan itu wajib tuh ASI eksklusif. Nah, 6 sampai ke 5 tahun, nah itu ada makanan pendamping ASI, ya kan? Nah, nanti di atas tersebut dilihat nanti berat badannya seperti apa. Nah, nanti itu ada hitungannya masing-masing. Nah, yang dianjurkan ya memang makan itu 3 kali sehari, tapi dengan porsi-porsi yang dilihat dari isi piringku. Nah, isi piringku itu bisa dibayangkan satu piring itu misalnya 2/3-nya adalah karbohidrat. Nanti kalau ada yang mau diet, 1/3 dia, 1/3-nya pakai karbohidrat, 2/3. Nah, ini 1/3-nya lagi itu sayuran, lauk pauk. Nah, seperti itu. Nah, pada kondisi-kondisi tertentu, makanan, pola makan itu memang harus diatur. Misalnya, ini pada orang yang sehat saya ceritanya. Tapi kalau pada orang yang sakit, misalnya gagal ginjal, atau saya penyakit diabetes, nah itu ada beberapa makanan yang boleh dan tidak dimakan seperti itu. Nah, itu nanti ranahnya pada saat menjelaskan tentang penyakit tidak menular ya, Bang.
0: Betul.
1: Nah, terus kalau untuk tadi apa, Bang? Pola hidup sehat.
0: Pola hidup sehat, gaya hidupnya, istirahatnya
1: ya,
0: bagaimana?
1: Pola hidup sehat itu ya banyak sekali cara yang bisa dilakukan tuh. Aktivitas fisik tuh jangan lupa. Minum air minimal itu 2 liter. Nah, tapi ada kemarin saya lihat di podcastnya Dokter Gia itu disesuaikan dengan berat badan. Nah, misal berat badan kita per 1 kilo berat badan itu 40 mililiter loh, nggak salah seperti itu. Nah, tinggal dikalikan, misal berat badan saya 70, nah, dikalikan 40 berarti 2.800, berarti 2,8 liter seperti itu. Ada hitungan-hitungan seperti itu. Nah, selain aktivitas fisik, apalagi nih, minum minum air putih kan tadi 8 gelas minimal. Terus ya makanannya harus seimbang, jangan hanya menyenangi satu jenis makanan, hanya karbo aja atau hanya protein saja, tidak. Karena karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin itu berbaur jadi satu untuk menjadi suatu energi dan itu digunakan saat kita beraktivitas seperti itu, Bang. Okay. Nah, pola hidup sehat misalnya jauhkanlah dibatasi gula, garam, lemak seperti itu.
0: Baik. Ini kalau misalnya kita bahas gizi nih dengan Bu Marlina emang bisa satu segmen sendiri, Bu ya.
1: Oh iya, benar-benar sekali. Saya tertarik benar, Bang, iya. Karena saya ambil materi cek kesehatan gratis ini luar-luarnya aja saya jelaskan. Tapi kalau lebih detail lagi nantilah, boleh WA sama saya juga boleh.
0: Boleh, Bu. Nanti kita kontak-kontakan Ibu ya, bahas gizi ini penting banget
1: siap,
0: nih, Bu. Nah, terakhir, Bu, ada harapan enggak Ibu dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat mungkin ya, begitu ya, yang keberlanjutan program ini seperti apa dan nanti ya, bagaimana kita mengajak masyarakat ini untuk lebih peduli terhadap kesehatannya? Silakan Ibu Lina.
1: Ya, harapannya adalah masyarakat Kalimantan Barat khususnya nih itu dapat mendapatkan pelayanan cek kesehatan gratis itu 100% semuanya mendapatkan. Itu harapan kami ya. Nah, karena apa? Ini program yang bagus sekali. Program yang bagus daripada kita sakit kan mencegah lebih baik daripada mengobati. Itu tadi, Bang. Dan untuk masyarakat diharapkan segeralah lakukan cek kesehatan gratis ya. Jangan sia-siakan kesempatan untuk cek kesehatan gratis ini. Kan setahun sekali, nah, boleh tuh dilakukan, nanti tahun depan dilakukan lagi. Itu kan untuk melihat, oh iya, misalnya Bapak Ibu, kan ini program setahun sekali. Nah, kalau udah di bulan, misalnya ini bulan Mei ya, Bang. Yeah. Oh, Mei tahun depan aku mau cek lagi. Boleh, seperti itu. Karena kan program ini baru dimulainya 2025 kemarin, Februari. Nah, silakan saya malah senang. Harapannya yaitu tadi, semua mengikuti cek kesehatan gratis dengan siklus hidup ya, dari bayi, dari janin malah, dari janin, bayi, balita, nah anak sekolah, remaja, dewasa, lansia. Nah, itu ikut cek kesehatan gratis ya.
0: Itu dia pendengar ya, kita harus lebih peduli terhadap kesehatan. Bu, nanti saya juga mau cek kesehatan, nanti saya buat story, Bu. Biar biar diikuti oleh yang lainnya begitu nanti ya.
1: Iya. Terima kasih, Bang.
0: Terima kasih Bu Lina sudah hadir di Zoom ya, tapi kita berasa hadir dekat di sini Zoom, dengan Bu Lina. Yeah. Nanti suatu saat kita mungkin nanti akan bahas gizi lebih lengkap lagi nanti pendengar ya di Indonesia Sehat selanjutnya.
1: Siap-siap. Dengan senang hati saya.
0: Baik. Saya Fatih, masih temani Anda pendengar hingga pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih, Bu Lina.
1: Ya, terima kasih, Bang.

0: Cup, Cup, jangan nangis ya, Nak.
1: Kenapa dedek bayinya nangis, Bu?
0: Gerah mungkin, Bu.
1: Iya ya, bagaimana tidak gerah? Ramai begini, dan udaranya juga tidak sehat, Bu. Banyak asap rokok, saya saja keringat dingin kayak gini.
0: Iya nih, saya juga agak pusing, banyak asap rokok.
1: Ya udah, Bu, dedek bayinya dibawa pulang saja, biar tidak menghirup udara kotor. Apalagi kan asap rokok bahaya untuk kesehatan si kecil.
0: Iya ya, Bu. Saya permisi dulu.

Pendengar, jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang akan dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Tetap bersama kami di sini.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Real Madrid kembali ke jalur kemenangan setelah taklukan Real Oviedo di lanjutan La Liga Spanyol. Konfederasi Sepak Bola Brasil, CBF, resmi perpanjang kontrak Carlo Ancelotti sebagai pelatih tim nasional Brasil hingga Piala Dunia 2030. Indonesia loloskan dua wakil di turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Real Madrid kembali ke jalur kemenangan setelah dengan mudah menaklukkan Real Oviedo di kandang sendiri di Stadion Bernabeu dini hari tadi. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.

Real Madrid raih kemenangan kandang 2-0 atas Real Oviedo pada laga pekan ke-36 La Liga Spanyol 2025-2026. Meski klub berjuluk Los Blancos itu sudah dipastikan finish di posisi kedua, harga diri tetap menjadi hal yang dipertaruhkan. Bahkan, beberapa pemain Madrid juga mungkin ingin memberikan pernyataan kepada Jose Mourinho yang kabarnya akan ditunjuk kembali sebagai manajer untuk kedua kalinya. Bertanding di Santiago Bernabeu, Madrid dini hari tadi tuan rumah hampir memulai pertandingan dengan sempurna ketika Gonzalo Garcia berlari ke garis gawang dan mengoper bola ke Franco Mastantuono yang tendangan jarak dekatnya berhasil diselamatkan dengan baik oleh kiper Aaron Escandel. Meski momentum bagus tercipta sepanjang awal babak pertama, namun gol pemecah kebuntuan baru tercipta pada menit ke-44 oleh Gonzalo Garcia. Sementara pada babak kedua, Oviedo tampil lebih agresif. Meski tidak berhasil mencetak satupun gol, akan tetapi itu cukup untuk membuat manajer klub Real Madrid Alvaro Arbeloa untuk memasukkan Kylian Mbappe yang baru pulih dari cedera 20 menit sebelum pertandingan berakhir. Mbappe kemudian menjadi pemberi assist untuk gol Jude Bellingham pada menit ke-80. Kendati menang, selesai pertandingan Alvaro Arbeloa menyampaikan bahwa Mbappe tidak puas karena dirinya tidak diturunkan sejak babak pertama. Namun, menurut Arbeloa, ini merupakan keputusan yang tepat mengingat Mbappe baru pulih. Bagi saya, seorang pemain yang 4 hari lalu bahkan tidak bisa duduk di bangku cadangan dan kini akan bertanding dalam 3 hari ke depan, saya menilai bahwa yang terbaik baginya adalah bermain di babak kedua dan menjadi starter pada hari Minggu mendatang. Sebagai pelatih, itu adalah pernyataan yang lebih masuk akal. Sementara manajer klub Real Oviedo, Guillermo Almada, mengatakan meski kalah, penampilan skuad asuhannya patut diapresiasi. Ada beberapa situasi yang sebenarnya tidak kami inginkan. Kami berharap permainan ini bisa lebih hidup, dan saat kami tertinggal, disitulah mereka berhasil mencetak gol pertama. Namun, pada akhirnya, penampilan para pemain saya dan aksi-aksi bagus saat itu membuat kami puas. Tidak ada yang suka dengan kalah, dan kami ingin memberikan hasil positif lagi kepada para pendukung kami. Namun, pada akhirnya, saya tekankan lagi, yang lebih penting adalah penampilan, sikap, dan sayangnya, peluang-peluang yang lebih jelas yang kami miliki itu, kami tidak bisa mengkonversi. Versinya menjadi gol. Atas kemenangan ini, Real Madrid kembali ke jalur kemenangan usai kalah 2-0 dari Barcelona minggu lalu. Real Madrid juga turut memperpanjang catatan tak terkalahkan mereka di kandang menjadi 5 pertandingan. Sementara Real Oviedo yang sudah dipastikan degradasi masih tertahan di dasar klasemen dengan 29 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola, Konfederasi Sepak Bola Brasil CBF resmi memperpanjang kontrak Carlo Ancelotti sebagai pelatih tim nasional Brasil hingga Piala Dunia 2030. Keputusan itu menegaskan dukungan penuh federasi terhadap pelatih asal Italia tersebut setelah satu tahun menangani Seleção. Selama menangani Brasil, Ancelotti dinilai menjadi sosok penting dalam memperkuat fondasi sepak bola nasional. Pelatih berusia 66 tahun itu bekerja sama dengan berbagai departemen di CBF untuk membangun stabilitas dan identitas permainan tim. Ancelotti juga menyampaikan apresiasinya kepada publik Brasil atas dukungan yang diberikan selama setahun terakhir. Presiden CBF Samir Saud menyambut positif langkah ini dan menyebut perpanjangan kontrak Ancelotti sebagai bagian penting dari proyek jangka panjang sepak bola Brasil. Ancelotti ditunjuk sebagai pelatih timnas Brasil pada Mei 2025. Dalam tahun pertamanya bersama tim Samba, ia memimpin tim dalam 10 laga dengan catatan 5 kemenangan, 2 imbang, dan 3 kekalahan. Di bawah arahannya, Brasil mencetak 18 gol dan kebobolan 8 kali. Ia kini bersiap untuk memimpin Brasil di Piala Dunia 2026. Raksasa Amerika Selatan itu masuk dalam grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia.

0: Pendengar RRI, Belanda hadir ke Piala Dunia 2026 dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa untuk mampu mengukir prestasi terbaik di ajang ini. Dengan kombinasi kekuatan antar lini, menjadikannya skuad yang lengkap dalam turnamen 4 tahunan ini. Dalam bedah tim kali ini, kita akan simak kekuatan tim Oranye berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim sepak bola dunia, yaitu Belanda.
3: Ya, karena kembali hadir di panggung terbesar sepak bola dunia dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa.
1: Di bawah arahan Ronald Koeman, tim Oranye tampil stabil sepanjang kualifikasi dan lolos tanpa kekalahan Verdamse.
3: Iya, karena kekuatan Belanda terletak pada sektor pertahanan.
1: Kenapa jadi kayak komeng?
3: Gak juga sih. Kapten tim Virgil van Dijk memimpin lini pertahanan yang fondasi utama yang dipenuhi pemain top Eropa seperti Mickey van de Ven dan Nathan
1: Ya, oke. Okay. Nah, Belanda juga punya salah satu lini tengah paling lengkap di turnamen. Kombinasi kreativitas, kontrol, tempo, dan energi menjadi kekuatan utama mereka.
3: Jelas, dan Frankie de Jong tetap menjadi pusat distribusi permainan. Sementara Xavi Simon memberi kreativitas dan penetrasi di area akhir.
1: Jangan lupa ada nama Reinders dan juga Ryan Gravenberch yang menawarkan keseimbangan antara mobilitas dan duel fisik.
3: Di sektor serang, pengalaman Memphis Depay masih menjadi senjata utama karena jadi pencetak gol terbanyak timnas Belanda dengan 52 gol per September 2025. Ngalahin Robin van Persie yang udah nyetak 50 gol.
1: Widih, selain Depay, Belanda juga punya opsi cepat dan fleksibel di Cody Gakpo, Joshua Zirkzee, dan juga Daniel Malen.
3: Nah, kalau kita melihat catatan sejarah nih, Belanda dikenal sebagai salah satu tim terbaik yang belum pernah juara dunia. Mereka tercatat pernah jadi runner-up sebanyak 3 kali.
1: Yaitu?
3: Yakni tahun 1974, 78, dan 2010.
1: Nah, dengan kombinasi pengalaman dan generasi baru, Belanda layak masuk kategori kandidat semifinal bahkan final di Piala Dunia 2026. Dengan catatan, lini belakang solid, permainnya berada dalam performa terbaik, dan juga lini depan lebih klinis dalam menghabiskan peluang.
3: Nah, kalau hal itu tiga-tiganya ada, maka tim Oranye punya peluang mengakhiri kutukan nyaris juara mereka.
1: Gimana pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasannya di
3: situs rri.co.id.
4: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari tenis. Jannik Sinner mencetak sejarah di Italian Open 2026 dengan meraih kemenangan beruntun ke-32 di ATP Master 1000. Membajakan rekor sebelumnya yang dipegang bersama Novak Djokovic untuk catatan kemenangan beruntun terpanjang di level tersebut. Petenis nomor 1 dunia itu mengalahkan Andrei Rublev 6-2-6-4 pada pertandingan yang berlangsung 1 jam 32 menit untuk melaju ke semifinal Italian Open 2026. Rekor Djokovic sebelumnya yaitu 31 kemenangan beruntun di Master 1000 berlangsung dari babak kedua Indian Wells 2011 hingga final Cincinnati Open 2011. Sinner memulai rentetan kemenangannya di Paris Masters pada November ketika ia mengalahkan Zizou Berks 6-4-6-2 di babak kedua dan kemudian mengangkat trofi juara. Sejak saat itu petenis berusia 24 tahun tersebut terus membangun momentum di Masters 1000. 15-0.

Pecinta bulu tangkis, 6 dari 8 wakil Indonesia tumbang di babak 16 besar Thailand Open 2026. Hanya Isyana Syahira Meida, Rinjani Quinara Nastin, dan Leo Roli Karnando Daniel Martin yang melaju ke perempat final. Bertanding di Nimi Butter Stadium Bangkok kemarin, Isyana Rinjani yang turun pertama sukses mengalahkan Luo Yi Wang Tingge dari Tiongkok dengan skor 25-23, 21-13. Selanjutnya mereka akan melawan Rin Iwanaga Ki Nakanishi dari Jepang. Leo Daniel lalu melanjutkan tren positif itu dengan menundukkan wakil Tiongkok lainnya, Hu Ke Yuan Lin Xiangyi, di 16 besar dengan skor 21-16, 21-13 dalam waktu 34 menit. Selanjutnya mereka ditantang wakil tuan rumah, Pirachai Sukpun Pakapon Terat Sakul. Namun kesuksesan dua wakil pertama gagal diteruskan 6 wakil berikutnya. Jafar Hidayatullah Felicia Pasaribu yang turun di ganda campuran harus mengakui keunggulan Zhu Yijun Li Qiang dari Tiongkok dengan skor ketat 18-21, 21-23 dalam waktu 39 menit. Lalu di sektor tunggal putri, Talita Wiryawan yang menghadapi wakil tuan rumah Ratchanok Intanon sempat memberi perlawanan namun akhirnya kalah dengan skor 16-21, 21-19 dan 15-21 usai bermain selama 67 menit. Kemudian di nomor tunggal putra, Muhammad Zaki Ubaidillah yang menantang John Hyok Jin dari Korea Selatan tidak mampu berbuat banyak dan akhirnya kalah telak 13-21, 5-21 dalam waktu 38 menit.

0: Dari ajang Super League, Persebaya Surabaya membidik kemenangan saat menghadapi Semen Padang FC pada lanjutan Liga 1 2025-2026 di Stadion Haji Agus Salim sore ini. Laga ini menjadi kesempatan Bajul Ijo memutus catatan belum pernah menang di kandang Semen Padang. Laporan Agustin Irdiani.
1: Sometimes is the most difficult games is like this.
2: Persebaya Surabaya membidik kemenangan saat menghadapi Semen Padang FC pada laga lanjutan Liga 1 di Stadion Haji Agus Salim pada Jumat sore. Laga ini menjadi kesempatan Bajul Ijo untuk memutus catatan belum pernah menang di kandang Semen Padang. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares dalam sesi konpres kemarin mengatakan persiapan tim berlangsung cukup singkat menjelang pertandingan. Ia menyebut tim hanya memiliki sedikit waktu untuk menjalani latihan sebelum bertolak ke Padang. Tavares menilai pertandingan melawan Semen Padang tidak akan mudah bagi timnya karena bermain di Stadion Haji Agus Salim menurutnya selalu menjadi tantangan tersendiri bagi Persebaya.
1: See that one team don't have nothing to lose. Coach go to put other players that don't play too much, and these players are going to try to catch the opportunity and go with high motivation in all the duels. So I expect a difficult match, and I hope that we can make a good game and a good result.
3: Tidak waktu yang cukup berlebihan. Persebaya melakukan sesi latihan di Surabaya kemarin. Persebaya sudah tiba dan melakukan sesi recovery di hotel. Menurut coach, besok tidak akan menjadi laga yang mudah karena berdasarkan statistik sejarah, Persebaya belum pernah menang di sini dan pernah kalah waktu itu di Piala Indonesia tahun ini karena Semen Padang sudah degradasi ke Liga 2, tapi itu justru terlalu sulit karena pelatih bisa saja menurunkan pemain-pemain yang lagi lulus dan pemain lebih serius sehingga menurut coach tidak akan menjadi laga yang mudah.
2: Sementara itu, kiper Persebaya Andika Ramadhani memastikan seluruh pemain siap menjalani instruksi pelatih. Meski persiapan singkat, ia optimis tim dapat tampil maksimal. Ia juga mengatakan bahwa Persebaya ingin menebus hasil kurang memalaskan pada laga sebelumnya melawan Persis Solo. Ia menegaskan seluruh pemain memiliki motivasi besar untuk mencetak sejarah di Padang.
4: Karena kita mendapatkan hasil yang kurang memuaskan di pertandingan kita kemarin lawan Solo, kita akan mencatat sejarah. Insya Allah kita akan berusaha maksimal karena kita tahu Persebaya tidak pernah mendapatkan hasil yang baik di stadion ini, di Padang. Insya Allah kita sebagai pemain kita siap, kita akan memaksimalkan.
2: Persebaya sendiri masih memiliki peluang finish di posisi keempat klasemen akhir Liga 1 musim ini. Namun, pelatih menegaskan target itu hanya bisa dicapai jika timnya mampu meraih kemenangan di Padang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Pendengar RRI, pekan lanjutan putaran pertama Pro Futsal League 2, Futsal Mbak Ajeng akhirnya berhasil meraih kemenangan perdana mereka musim ini atas Elona FC Tuban 5-2. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kedua tim, Kalen Elit menurunkan Zaini.
2: Pekan lanjutan putaran pertama Pro Futsal League 2 Futsal Mbak Ajeng akhirnya memecah telur. Setelah sekian lama terpuruk di dasar klasemen tanpa poin, FMA berhasil meraih kemenangan perdana mereka musim ini. Bertanding di Gor Indoor Sijalak Harupat Kamis siang, FMA membungkam Elano FC Tuban dengan skor meyakinkan 5-2. Sejak peluit pertama dibunyikan, FMA langsung tampil agresif. Aldi Rinaldi memecah kebuntuan pada menit ke-12. Babak pertama pun mereka tutup dengan keunggulan 1-0. Memasuki babak kedua, pelatih Yusuf Maulana menginstruksikan anak asuhnya untuk terus menekan. Instruksi ini terbukti jitu. Anzaru Malean mencetak 2 gol beruntun hanya dalam waktu 1 menit, tepatnya pada menit ke-32 dan 33. Belum sempat lawan bernapas, Destin Jimmy, Sins Betty langsung menambahkan gol ketiga di menit yang sama. IKS sempat memperkecil ketertinggalan lewat Rizky Pauzi di menit ke-37 dan 1 gol tambahan di penghujung laga. Namun Destin kembali mencetak gol keduanya di menit ke-39 untuk mengunci kemenangan 5-2. Pelatih FMA Yusuf Maulana merasa sangat bersyukur timnya akhirnya meraih poin maksimal. Anzaru Maleon dinobatkan sebagai man of the match berkat 2 gol krusialnya.
3: Itulah akhirnya kita dapat 3 poin di akhir putaran pertama. Walaupun sedikit telat, tapi inilah liga, inilah proses. Alhamdulillah teman-teman para pemain juga bisa cepat adaptasi, kita perbaiki setiap pekannya yang jelas. Ini modal penting tentunya untuk menghadapi di putaran kedua esok hari.
2: Di laga lainnya, KLN Elite FC harus puas berbagi angka dengan Maestro Solo. Bertanding di venue yang sama Kamis sore kemarin, kedua tim bermain imbang satu sama dalam laga yang berlangsung sangat ketat dan disiplin. Wasit Abdul Muthalib memimpin jalannya pertandingan. Sepanjang babak pertama, tak ada satu gol pun tercipta. Rapatnya pertahanan kedua tim membuat para penyerang frustasi. Wasit bahkan harus mengeluarkan kartu kuning untuk Muhammad Rian Ardi dari KLN Elite FC di menit ke-18. Memasuki babak kedua, kebuntuan akhirnya pecah. Muhammad Rian Ardi menebus kesalahannya. Ia berhasil mencetak gol pembawa keunggulan untuk KLN Elite FC pada menit ke-27, skor 1-0. Tertinggal satu gol, pelatih Maestro Solo Fandi Prima langsung merespon dengan taktik lebih agresif. Hasilnya, di penghujung laga, tepatnya menit ke-38, kapten mereka Safhari Nur Hanafi sukses menyebol gawang lawan. Skor imbang satu sama bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Pelatih Maestro Solo Fandi Prima tetap mengapresiasi kinerja timnya dan menghormati keputusan wasit di laga ini.
3: Hari ini bermain seru sekali. KLN juga melakukan banyak perubahan. Kita tahu di dua pertandingan sebelumnya juga yang atas kalah sama yang bawah. Artinya memang begitulah seninya di Liga PFL 2. Dan kita dari awal ikut liga ini Maestro tidak pernah mencoba untuk mempengaruhi wasit atau terganggu dengan wasit. Ya kita terima saja, saya mau kasih masukan buat semuanya, mari sama-sama berkembang, sometimes saya yang kena, sometimes merasa orang lain merasa dirugikan, ya kita berdoa federasi juga memberikan yang terbaik untuk di PFL 2, semoga pengadil ini benar-benar adil.
2: Kristiawan Arif Santoso dinobatkan sebagai man of the match di laga ini berkat kemampuan yang menjaga transisi serangan dan mengimbangi tempo tinggi permainan Maestro Solo. Selimbang ini membuat kedua tim harus puas berbagi satu angka dan tertahan di papan tengah klasemen. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikannya kabar dari arena Pro Futsal League 2 tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam olahraga.

Demikian warta berita olahraga sudah kami hadirkan dari program A3 Jakarta, dan kembali Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Harapan kami yang terbaik dalam menemani Anda beraktivitas di malam ini ya. Di siang ini maksudnya. Dan tentunya apa kabar bagi Anda yang masih setia bersama kami di siang ini. Dengan segala kesibukannya mungkin ya, kita masih ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami kali ini akan temani Anda dengan berbagai lagu-lagu religi yang kami hadirkan untuk Anda. Dan tidak lupa untuk 15 Mei 2026, azan zuhur kita akan dikumandangkan pukul 11 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat ya, sekaligus tanda masuk sholat Jumat bagi kaum Adamnya. Baik, tetap bersama kami pendengar di Pro 1.

0: Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus ngubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu. Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

0: Wah, ini si bungsu ya? Udah besar ya? Ini kalau sudah besar, pasti jadi anak yang hebat nih.
1: Hebat apa, Mbak? Kerjanya main game, terus kepala batu lagi. Dek, cuci piring, buang sampahnya. Belajar. Kamu ini bisa apa sih? Lihat sepupumu, berprestasi, rajin lagi. Kamu, ibu malu, gak ada yang bisa dibanggakan dari kamu.
2: Kalau aku memang memalukan, kenapa ibu enggak lahirkan dia saja jadi anak ibu?
0: Mbak, piring yang pecah itu bisa diganti. Tapi jiwa anak yang dipatahkan tiap hari, mau Mbak perbaiki dengan apa?
1: Tapi saya cuma ingin dia sukses.
0: Iya, tapi sekarang Mbak itu justru mencambuknya, bukan membimbingnya. Jangan sampai kesuksesannya kelak akan menjauhkannya dari Mbak. Kata-kata ibu adalah dunia bagi anaknya. Jangan biarkan dunia itu runtuh karena perbandingan.

0: peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
1: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
0: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan, sama tanggung jawab.
1: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
0: Nah, itu baru

0: mana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Mendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan kumandangkan azan zuhur untuk Otopon Janak dan Jets waktu pukul 11:42 waktu Indonesia Barat. Tentunya kami mengajak Anda untuk tetap setia bersama kami. Ya, semoga apa yang kita panjatkan, hajatkan dan lain sebagainya di pagi di siang ini masuk kami, tentunya mendapatkan syafaat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita ya. Dan tentunya tetap sehat selalu dan terus bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Kami akan hadir untuk Anda. Pastikan terus di Pro 1 RRI Pontianak.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

0: Bu Lasmi.
1: Alhamdulillah, Bu Lasmi. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu bah, BGN, MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
2: Oh, itu Bu Yola, MBG, Program Prioritas Pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
1: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya Bu Lasmi?
2: Betul, program MBG ini bukan cuma soal makan Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
1: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya Bu?
2: Tentu Bu Yola. Dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

0: kok ramai ya? Kak, maaf, ini toko roti baru ya?
1: Iya bang, baru juga 6 bulanan. Awalnya cuma modal nekat saja sih.
0: Serius? Maksudnya benar-benar mulai dari nol gitu?
1: Iya bang, saya mulai dari dapur rumah, belajar bikin produk, promosi lewat media sosial, sampai ikut bazar kecil-kecilan. Pelan-pelan, tapi alhamdulillah sekarang mulai dikenal sama orang.
0: Wah, keren juga ya. Ternyata usaha kecil bisa berkembang kalau dijalani dengan serius.
1: Benar bang, UMKM seperti kami butuh keberanian untuk mulai dan tentu saja dukungan dari masyarakat.
0: Kalau begitu, saya ikutlah dukung UMKM. Saya beli roti abon dan donatnya satu kotak ya kak.
1: Terima kasih bang, setiap dukungan sangat berarti bagi kami. Selamat datang kembali, semoga suka ya bang.

0: Jess, malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males, soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh Jess, banyak jajanan yang murah dari UMKM.
1: Apa tadi, jajanan murah? Benar lah.
0: Pokoknya lengkap, ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, bah, boleh lah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.
1: Ayo, gas.

0: Lasmi, Bu Lasmi.
1: Alhamdulillah, Bu Lasmi. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu bah, BGN, MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
2: Oh, itu Bu Yola, MBG, Program Prioritas Pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
1: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya Bu Lasmi?
2: Betul, program MBG ini bukan cuma soal makan Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
1: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya Bu?
2: Tentu Bu Yola. Dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

0: Mel, kamu ngerasa enggak? Sekarang anak muda jarang kenal budaya daerahnya sendiri.
1: Iya, kemarin juga aku lihat di media sosial ada konten kreator yang menanyakan tentang alat musik, makanan tradisional, baju dan upacara adat, tapi sedikit sekali yang bisa menjawab. Padahal budaya itu jati diri kita. Kalau bukan kita yang jaga, mempelajari dan melestarikannya, siapa lagi?
0: Nah itu dia Mel, seharusnya kan anak muda tidak boleh malu mengenalkan budaya kita. Mulai dari hal yang kecil, misalnya belajar tarian daerah, pakai bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari, atau ikut acara budaya.
1: Setuju, melestarikan budaya berarti menjaga warisan leluhur untuk generasi mendatang.
0: Yuk, cintai dan lestarikan budaya Indonesia.

0: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak. Sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

0: Ih, masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran. Ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi. Dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif, dari ide jadi aksi.

0: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak. Sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu. Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke? Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
1: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

mendengar kata hilirisasi, yang terbayang pasti kerja di pabrik. Padahal kenyataannya tidak sesempit itu. Hilirisasi justru membuka banyak jenis pekerjaan baru, mulai dari teknisi, quality control, desainer produk, ahli logistik, pemasaran, sampai tim riset. Bahkan sektor pendukung seperti transportasi dan pergudangan juga ikut bergerak. Artinya, hilirisasi menciptakan ekosistem kerja baru, terutama di daerah penghasil. Lewat hilirisasi, anak muda punya ruang untuk berkarya di daerah, membangun ekonomi lokal, dan memajukan wilayahnya sendiri.

0: Pak, kita bikin kebun mini di halaman yuk. Kita tanam sayuran sama tanaman herbal.
1: Males ah Bu, nambahin kerjaan aja. Nanti repot ngurusnya.
0: Kan enak Pak, mau sayur tinggal petik aja di kebun. Lebih segar, sehat, terus hemat lagi.
1: Buat apa sih Bu, di warung kan juga ada.
0: Iya, tapi kalau harga naik atau pas susah nyari sayur gimana Pak? Kalau kita punya kebun sendiri, keluarga kita tetap aman makannya.
1: Emang pengaruhnya segitu besar ya?
0: Iya Pak, ketahanan pangan itu kan dimulai dari rumah. Walaupun kecil, kebun ini bisa bantu kebutuhan dapur kita sehari-hari. Nanti anak-anak juga bisa belajar nanam. Jadi mereka tahu gimana proses makanan dari tanah sampai ke meja makan.
1: Ya udah, ayolah Bu. Tapi nanti Bapak bantu bagian siram-siram sama panen aja ya.
2: Mulai dari kebun mini di rumah, kita belajar menghargai makanan, hidup lebih sehat, dan dekat dengan alam. Ayo mulai dari sekarang.

0: siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical. Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pernah dengar istilah goal of the century? Ini bukan sekedar gol, ini adalah sejarah yang meledak di Piala Dunia 1986. Bayangkan momen ini, Argentina versus Inggris. Dari tengah lapangan, Diego Maradona menarik tuas keajaiban. Dia melesat, menggiring bola dengan kecepatan penuh. Satu pemain lewat, dua, tiga, hingga lima pemain Inggris tumbang tak berdaya. Hanya dalam hitungan detik, dunia terdiam. Inilah alasan FIFA menobatkannya sebagai gol terbaik sepanjang masa. Bukan cuma soal teknik, tapi tentang visi, keberanian, dan kejeniusan murni di panggung terbesar bumi. Bagi Maradona, ini bukan sekedar mencetak angka. Ini adalah tentang menciptakan sejarah yang abadi.

0: siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic, magical, Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

104,2 MHz. Dan channel YouTube Pos 1 RRI Pontianak. Pengarus utamaan gender dan inklusi. Saatnya perempuan bicara.

Rilas panggilan kepada tergugat nomor 94 garis miring PDT.G garis miring 2026 PN PTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 30 April 2026 telah memanggil Chilwin Danendra beralamat Jalan Danau Sentarum, Kompleks Cendana Asri, nomor A11 RT1 RW.

0: 3, Sungai Bangkong, Pontianak Kota, Kota Pontianak selanjutnya disebut sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Kamis tanggal 4 Juni 2026 jam 9 pagi dalam perkara perdata antara LC Veneranda sebagai penggugat lawan Cilwin dan Nendra sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan Pontianak 4 Mei 2026 Jurusita Ali Aspar.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernah dengar istilah goal of the century? Ini bukan sekedar gol, ini adalah sejarah yang meledak di Piala Dunia 1986. Bayangkan momen ini, Argentina versus Inggris. Dari tengah lapangan, Diego Maradona menarik tuas keajaiban. Dia melesat, menggiring bola dengan kecepatan penuh. Satu pemain lewat, dua, tiga, hingga lima pemain Inggris tumbang tak berdaya. Hanya dalam hitungan detik, dunia terdiam. Inilah alasan FIFA menobatkannya sebagai gol terbaik sepanjang masa. Bukan cuma soal teknik, tapi tentang visi, keberanian, dan kejeniusan murni di panggung terbesar bumi. Bagi Maradona, ini bukan sekedar mencetak angka. Ini adalah tentang menciptakan sejarah yang abadi.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari konsleting listrik.
1: Di Santos bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari KRI.
2: Saya tegaskan kembali, tidak ada tempat bagi ormas yang namanya KRI di Provinsi Kalimantan Barat.
3: Persetujuan bersama DPRD dan pemerintah Kota Pontianak terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 menjadi langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
4: Saya menyampaikan pandangan akhir atas pandangan umum partisipasi DPRD Kota Pontianak atas laporan pertanggungjawaban keuangan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2024.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang. Warta Berita Siang. Sari berita penting.
5: Antisipasi PMK karantina Kalbar perketat pengawasan hewan jelang Idul Adha.
6: Itu tiga jenis penyakit yang kita waspadai.
5: Bayangkara PSCC dan Hyundai Capital raih kemenangan di laga pembuka AFC 2026.
7: Pemain-pemain aslinya juga mereka sering tidak berlaku yang kayak kepul malam aja.
8: Itulah di antara topik informasi yang akan kami ketengahkan untuk Anda dalam Warta Berita Siang edisi hari ini, Jumat 15 Mei 2026. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya. Berita pertama, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat tercatat 6,14% di awal tahun 2026. Kondisi ini diharapkan bisa konsisten ke depannya dengan menjaga berbagai sektor yang memberikan sumbangsi besar. Kita simak laporannya.
9: Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat pada awal tahun 2026 mencapai 6,14% dinilai telah sesuai dengan skenario yang disusun pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura, Profesor Edi Suratman menyebut, target pertumbuhan ekonomi daerah sejak awal memang dipatok minimal berada di angka 6%. Edi berharap pertumbuhan ekonomi itu dapat terus konsisten hingga triwulan keempat tahun 2026. Dengan kondisi tersebut secara keseluruhan, Kalimantan Barat diharapkan mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas target pemerintah daerah sepanjang tahun ini. Dirinya menjelaskan, satu di antara penopang terbesar berasal dari sektor pertambangan dan penggalian yang tumbuh hingga 34%.
10: Jadi sebenarnya saya juga masih khawatir di 3 triwulan berikutnya. 6,14% triwulan pertama 2026 ini kan ditopang oleh pertumbuhan di sektor pertambangan penggalian yang sangat besar, sekitar 34%. Lalu kemudian ditopang oleh pertumbuhan dari belanja pemerintah di sisi pengeluaran yang juga sangat besar mendekati 29%.
9: Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kalimantan Barat Heri Mustamin menilai pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat di tahun 2026 akan berkualitas apabila didukung masuknya investasi yang mampu menciptakan aktivitas produksi dan menyerap banyak tenaga kerja. Menurutnya investasi yang produktif akan memberikan dampak langsung terhadap penurunan angka pengangguran.
11: Pengaruh pertumbuhan ekonomi itu salah satunya dia akan berkualitas baik apabila ada investasi yang masuk, ya, dengan memproduksi, dengan melakukan produksi-produksi sehingga akhirnya menyerap tenaga kerja. Dengan adanya penyerapan tenaga kerja, maka pengangguran itu bisa menurun.
9: Heri menegaskan ketika pengangguran dapat ditekan, maka daya beli masyarakat juga akan meningkat. Kondisi tersebut dinilai menjadi indikator penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. Dia juga menyebut pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya dilihat dari angka statistik, namun juga harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Fiko Al-Hadi melaporkan.
8: Karantina Kalimantan Barat memperketat pengawasan jalur masuk hewan jelang pelaksanaan Hari Raya Kurban atau Idul Adha. Kita simak laporannya.
12: Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Barat saat ini memperketat pengawasan lalu lintas hewan kurban yang masuk ke wilayah Kalimantan Barat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap hewan yang masuk dalam kondisi sehat dan layak dikonsumsi menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 2026 ini. Kepala Karantina Kalimantan Barat Ferdi menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai persiapan intensif sejak sebulan terakhir. Persiapan ini mencakup aspek pelayanan pengawasan hingga pemeriksaan fisik dan administrasi yang ketat terhadap hewan ternak dari luar daerah yang akan masuk ke wilayah Kalimantan Barat.
6: Ya, dalam rangka persiapan Idul Adha ini, sejak sebulan yang lalu kita sudah melakukan persiapan terkait pelayanan dan pengawasan serta pemeriksaan lalu lintas hewan kurban dari luar Kalimantan Barat. Hal itu sesuai dengan surat keputusan Deputi Karantina Hewan yang sudah dikeluarkan terkait persyaratan dan standar tindakan karantina hewan untuk lalu lintas hewan kurban yang masuk ke Kalimantan Barat.
12: Ferdi menegaskan ada 3 jenis penyakit utama yang menjadi fokus antisipasi petugas di lapangan, yakni penyakit mulut dan kuku atau PMK, brucellosis, serta lumpy skin disease atau LSD atau penyakit kulit infeksi pada hewan. Walaupun hingga saat ini dipastikan belum ditemukan adanya kasus penyakit pada hewan yang masuk ke Kalimantan Barat.
6: Itu 3 jenis penyakit yang kita waspadai ada pada sapi hewan kurban yang masuk tersebut.
12: Kalau berkaca tahun lalu, ada temuan Pak kalau tahun lalu Pak, terkait dengan penyakit-penyakit?
6: Tahun lalu juga tidak ada temuan, dan tahun ini juga tidak ada temuan, dan semoga sehat-sehat dan aman saja. Itu dari Madura, Provinsi Jawa Timur, yang kemudian datang ke kita, ke Kalimantan Barat.
12: Dalam mengantisipasi penyakit hewan masuk ke Kalimantan Barat, Karantina Kalbar menerapkan prosedur pemeriksaan berlapis untuk menjamin keamanan hayati. Proses dimulai dari pemeriksaan dokumen hasil uji laboratorium dari daerah asal, dilanjutkan dengan verifikasi sertifikat veteriner yang diterbitkan oleh Dinas Peternakan setempat, kemudian melakukan pemeriksaan fisik secara meluruh mencakup jumlah, jenis, hingga status klinis hewan. Setelah dinyatakan sehat, maka hewan yang datang dikawal hingga ke kandang pemilik untuk menjalani proses karantina lanjutan. Muhammad Rokib melaporkan.
13: Warta berita siang ini dapat Anda dengar di FM 104,2 MHz dan live audio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.
8: Di tengah pesannya era digital dan kecerdasan buatan atau AI, guru dituntut tidak hanya menguasai materi pembelajaran, tetapi juga mampu menjadi komunikator yang inspiratif. Untuk menjawab tantangan ini, PGRI SLCC Provinsi Kalimantan Barat menggelar pelatihan public speaking bagi guru SMA di Pontianak dan Kuburaya. Berikut laporannya.
14: Kegiatan yang bertajuk Speak to Inspire yang berlangsung di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat ini difokuskan untuk meningkatkan kemampuan public speaking guru di era digital. Kegiatan tersebut diikuti guru-guru SMA yang tergabung dalam MGMP SMA Kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya. Ketua PGRI Smart Learning and Character Center atau SLCC Provinsi Kalimantan Barat, Dede Yeti Suminar mengatakan pelatihan tersebut bertujuan membekali guru agar mampu menjadi komunikator dan fasilitator yang efektif di tengah perkembangan teknologi seperti AI.
15: Bagaimana bisa meningkatkan kemampuan public speaking guru-guru di era digital? Seperti yang kita tahu bahwa gempuran teknologi, gempuran AI, sudah merambah ya di berbagai sisi. Namun guru-guru tetap menjadi garda terdepan. Bagaimana anak-anak bisa percaya akan apa yang disampaikan di kelas dan sebagainya, itu memerlukan keterampilan public speaking yang mumpuni. Mungkin itu latar belakang dari kegiatan.
14: Dede menambahkan pelatihan ini selain melibatkan MGMP SMA Pontianak dan Kuburaya, juga berkolaborasi dengan Kibarnesia, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, serta PGRI Provinsi Kalbar. Sementara itu, Wakil Ketua 3 PGRI Provinsi Kalbar, Zainuddin, mengatakan pelatihan tersebut sangat penting guna meningkatkan kapasitas guru. Dalam hal ini, yaitu public speaking.
16: Nah, public speaking ini kan sebenarnya yang diisi adalah dua hal ya. Pertama adalah tentang psikologi, kemampuan dia, seorang guru secara psikologis itu, sikap dan kemampuan dirinya itu, kapasitas diri itu kan perlu ditingkatkan. Nah, ketika dia mampu, kapasitas dirinya bagus, kapasitas psikologis dia mampu, maka kemudian skillnya kita tambah. Nah, skill inilah yang perlu dilatih, karena skill itu kalau tidak dilatih maka dia tidak akan meningkat. Nah, dua hal ini kita padukan.
14: Zainuddin menilai seorang yang public speakingnya sudah bagus biasanya memiliki psikologis yang kuat, ditambah dengan pengasahan skill lewat pelatihan-pelatihan. Apresiasi juga disampaikan PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar, Syarif Faisal Indah Mawan Al-Kadri, untuk pelatihan public speaking guru di era digital. Dirinya memandang bahwa komunikasi guru saat ini sudah masuk dan mengarah pada ruang-ruang digital.
17: Karena sekarang ini kan pengembangan arah diskusi kita sudah banyak terjadi di ruang-ruang yang digital. Nah, di situ guru-guru kita perlu mendapatkan informasi tambahan, kemudian kemampuan, mungkin termasuk juga membranding dirinya sebagai seorang guru seperti apa. Dia harus membranding dirinya sehingga nanti ketika murid menerima materinya, dia tahu, oh ini guru ini nih, ini karakternya si ini, ini karakternya si ini. Karena di masa sekarang saya kira kemampuan public speaking itu menentukan 80% keberhasilan komunikasi kita kepada audiens yang kita mau capai.
14: Dengan pelatihan ini, para guru diharapkan mampu tampil lebih percaya diri, komunikatif, dan inspiratif dalam mendampingi siswa di era digital. Wilhelmus melaporkan.
8: Ajang AVISI Men's Volleyball Champions League 2026 di Pontianak, Kalimantan Barat menghadirkan pertandingan-pertandingan sengit di hari pertama. Dua laga pembuka mempertemukan Jakarta Bhayangkara Persisi melawan Zaik serta Hyundai Capital Skywalker menghadapi Al Rayyan SC. Kedua pertandingan berlangsung ketat dan menyuguhkan permainan berkelas. Kita simak laporannya.
9: Bermain di hadapan publik sendiri di Gor Terpadu Ayani Pontianak, Jakarta Bhayangkara Presisi sukses mengamankan kemenangan atas wakil Kazakhstan Zaing dengan skor 3-1. Tim tuan rumah tampil agresif sejak awal pertandingan. Kombinasi serangan dari Keita dan Farhan Halim mampu menembus pertahanan lawan. Meski sempat kehilangan set kedua, Bhayangkara kembali bangkit dan mengunci kemenangan di set keempat. Dukungan supporter yang memadati arena turut menjadi suntikan semangat bagi tim asuhan Toiran untuk meraih kemenangan perdana. Usai pertandingan, Farhan Halim mengakui laga perdana tidak mudah karena faktor tekanan, namun timnya mampu menjaga fokus hingga akhir pertandingan.
7: Ya, lumayan sulit, soalnya main pertama juga, mungkin wajar lah, ada nervous segala macam. Tapi ya, alhamdulillah kita bisa nge-push diri, kayak pemain-pemain adiknya juga mereka sering tidak waktu yang kayak nge-push segala macam, ya akhirnya kita.
9: Pada pertandingan kedua, tim asal Korea Selatan Hyundai Capital Skywalker juga meraih kemenangan 3-1 atas wakil Qatar Al Rayyan SC. Hyundai Capital sempat tertinggal di awal laga, namun mampu membalikkan keadaan berkat pertandingan solid dan serangan cepat yang efektif. Sempat kehilangan set ketiga, mereka kembali tampil dominan dan menutup pertandingan di set keempat. Pertandingan berlangsung sengit dengan rally panjang yang memukau penonton di Gor Terpadu Ayani Pontianak. Meski menang, pemain Hyundai Capital Skywalker Subong menilai timnya belum tampil maksimal dalam laga tersebut.
18: Kita harus berusaha 100%
19: First of all, we did not show 100% what we prepared, so it was such a shame for myself. But anyway, it's a pleasure to be with.
9: Hasil ini menjadi modal penting bagi kedua tim untuk menghadapi pertandingan selanjutnya di turnamen AFC Men's Volleyball Champions League 2026 yang masih akan berlangsung di Pontianak. Indri Rizkita, Viko Alhadi melaporkan.
8: Sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Saya Budi Mantahir mengaturkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa, selamat siang.

0: Eh bro, gue lihat lu akhir-akhir ini sering banget beli obat batuk ya?
1: Iyalah, katanya sih bisa bikin enak. Ya, bikin chill gitulah.
0: Lah, enak gimana? Itu kan obat, bukan buat kayak gitu.
1: Ah, santai aja lah. Banyak kok yang pakai. Lagian gampang kok dapatnya.
0: Justru itu masalahnya, Dim. Obat-obat tertentu, kalau dipakai nggak sesuai aturan, bisa bahaya.
1: Bahaya gimana sih?
0: Bisa bikin halusinasi, jantung berdebar, susah tidur, bahkan bisa ketergantungan dan gangguan otak.
1: Hah? Serius?
0: Iya, itu namanya penyalahgunaan OOT, obat-obat tertentu. Kelihatannya aman, padahal bisa jadi pintu awal hal yang lebih parah.
1: Wah, kirain cuman obat batuk biasa.
0: Makanya, jangan asal ikut-ikutan. Keren itu bukan coba-coba yang bahaya, tapi berani bilang enggak.
1: Oke deh, gue stop. Thank you, bro.
0: Yuk, jadi generasi yang jaga diri.
2: Sobat muda, kenali obat-obat tertentu atau OOT yang sering disalahgunakan. Antara lain, Tramadol, Trihexyphenidyl, Amitriptilin, Chlorpromazin, Haloperidol, Ketamin, dan juga Dextromethorphan yang sering ada di obat batuk. Obat-obat ini bekerja pada sistem saraf pusat. Jika disalahgunakan, bisa menyebabkan halusinasi, ketergantungan, hingga gangguan kesehatan serius. Gunakan obat sesuai aturan dan resep tenaga kesehatan. Bukan kata orang, pastikan kata BPOM.

0: Wah, ini si bungsu ya? Udah besar ya? Ini kalau sudah besar, pasti jadi anak yang hebat nih.
1: Hebat apa, Mbak? Kerjanya main game terus, kepala batu lagi. Dek, cuci piring, buang sampahnya. Belajar. Kamu ini bisa apa sih? Lihat sepupumu, berprestasi, rajin lagi. Kamu, ibu malu, gak ada yang bisa dibanggakan dari kamu.
2: Kalau aku memang memalukan, kenapa ibu enggak lahirkan dia saja jadi anak ibu?
0: Mbak, piring yang pecah itu bisa diganti. Tapi jiwa anak yang dipatahkan tiap hari, mau Mbak perbaiki dengan apa?
1: Tapi saya cuma ingin dia sukses.
0: Iya, tapi sekarang Mbak itu justru mencambuknya, bukan membimbingnya. Jangan sampai kesuksesannya kelak akan menjauhkannya dari Mbak. Kata-kata ibu adalah dunia bagi anaknya. Jangan biarkan dunia itu runtuh karena perbandingan.
3: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
4: Bentar-bentar, maksudmu sampah kan Yun?
3: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
4: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
3: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
4: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
3: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Indonesia banget hadir di tengah-tengah kita semuanya di edisi hari ini Jumat 15 Mei 2026 ya. Ada beberapa lagu yang bisa Anda request di siang ini. Saya ke cowok dulu ya. Pertama ada Tiket Kamu Pilihanku, ada Nano Kamu, Roni Parulian ya, Mengapa, saya pun tak tahu. Ada Raim Laude, Komang ya, ada Niji Terpaksa, Anji Hingga Hari Tua. Ada Billy Winarko dan Dera, ini duet ya, Mencintai Kamu. Yang cewek Geisha, Seandainya Aku Punya Sayap, Anissa Rahma, Kita Tak Harus Bersama. Berikutnya ada Radini ya, Sampai Nanti, Zi Zahra Cinta, Kaiti Bes ya, Pacar Rahasia, sama Maria Kalista. Satu Kali Lagi. Yuk, 0561734987 atau di 0811570142. Indonesia banget.
1: Halo Budi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besar benar suara radio tuh. Berdengung.
1: Apa kabar nih?
0: Baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya? Hah? Gimana
1: kabar sehat dah?
0: Masih belum.
1: Ya,
0: nanti lah lihat
1: nanti
0: mulai
1: kami
0: kerjaan.
1: Siap, aman. Yang pertama ya.
0: Apa?
1: Pilihanku tadi.
0: Pilihanku. Kamu pilihanku.
1: Iya.
0: Boleh.
1: Ya.
0: Oke.
1: Salam buat ide keluarga saya terlalu.
0: Amin.
1: Maknya Siti dengan Ime, Mama Nurul. Mak Lasia berasal dari Cantan, Kak Anis dari Uka, Masuk Koordinari Silpa, Mak Juna Ima Silpa, Mak Longana di Tangerang yang sayang, Kak Juleha Pancabakti, Ida di Pancabakti, Cik No di Bakau, Ismail Dua Singgit di Jongkat, Pangawi di Kobar, Aura Kak Mu, Amin Sanjaya dengan Ayah Elnichan, Wardi di Sekarengkat, Bang Dino, Wak Melik Wak Jenah, Bang Imran Ahmad di Ambawang, Bang Jaka Suara, Mama Ririn, Wak Suho Busri di Sambas, Bang Deden di Pekanbaru, Bang Niko, Bang Dedi, Bang Bahtia, Bang Indeopar, siapa gini lupa dah tu, banyak lupa dah. Dino, baik Bang Dino aja pemilu daerah dia. Oh. Ini Ustaz kita. Cepat yang malam. Ayam naik sebut dia. Masin dia tu. Nah, dengan Nur Jana tu. Tuan Jafar kita dengan Nila. Buat si... Aduh, sayang. Yang jauh. Yang jauh ni pernah sebut ni. Putra Tanggul dengan seriknya. Ini satu kenaan jauh ni mempawah ni.
0: Okey.
1: Masin ni lah. Oh, benda bawah ni payah sebut ni masin ni. Hendra di Mempawah. Terima kasih lah ya Budi. Selamat bertugas ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makam kita dari Pareweng ya. Lanjut lagi. Indonesia banget.
2: Indonesia banget.
0: Iya. Dengan?
2: Wajo.
0: Oh, Bang Yahya, apa kabar?
2: Iya. Alhamdulillah.
0: Silakan, ya. Bang Yahya.
2: Cowoknya
0: ada Nano, Kamu, Roni Parulian, Mengapa, Raim Laude Komang, Niji Terpaksa, Anji Hingga Hari Tua.
2: Roni Parulian.
0: Apa?
2: Roni.
0: Roni. Okey.
2: Salamnya buat Bang Budi sekeluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat makam tadi, makam tak ada nyaran saya tadi ya?
0: Iya ke?
2: Tanda.
0: Tabu ya nanti.
2: Buat menjatuhkan Nila Amoy, buat Aura Pak Mo Wardi, Mak Jeng Kiki Imel, Bu Anissa Mahkam, Bang Hendra,

0: Bang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muda. Apa kabar?
0: Baik,
1: alhamdulillah. Gimana juga kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Yang cewek apa lagu, Bang?
1: Cewek banyak nih. Ada Geisha, Seandainya Aku Punya Sayap. Anissa Rahmah, Kita Tak Harus Bersama. Radini Sampai Nanti. Zizahra Cinta. Kaitebes Pacar Rahasia. Sama Maria Kalista Satu Kali Lagi.
0: Maria Kalista ya.
1: Oke. Okay.
0: Dalamnya buat Aura Pak Mo, Bu Ana, buat Amoy, Mbak Tini, Ayu Grepa, Mama Mukmin, Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Ririn, Mama Iti, Atika Sungai Lanting, Dina di Padang Tikar, buat Cenor, Kak Juleha, Kak Ima Selpa, Ibu Mariani, Deona, Kak Tina, sama Bang Sukurnya, Imel, Mak Anjang Siti, Kak Elni, buat Makam, Wan Ucu, Wan Haji, Indra, Niko, Wardi, Koko Wandi, Koko Ali, Bang Deddy, Bang Mael Dua Singgit, Dino, Pak Usubu Sri, Bang Badul, Bang Jaka Suara, Bang Rosi sama Kak Nurjana, Putra Tanrul sama Kak Sri-nya, Bang Deden, Bang Bawadi, Iman Nabela, Bang Ute, Bang Boyka, buat semuanya Bang salam sehat selalu. Bang Budi, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Leng Japar kita ya, sudah bersama di siang ini, berarti kita break dulu ya. Ada tiga lagu, Kamu Pilihanku dari Tiket, ada Roni Parulian Mengapa Satu Kali Lagi, Maria Kalista. Tetap di sini, di Indonesia banget.

0: Kok ramai ya? Kak, maaf. Ini toko roti baru ya?
1: Iya, Bang. Baru juga 6 bulanan. Awalnya cuma modal nekat saja sih.
0: Serius? Maksudnya benar-benar mulai dari nol gitu?
1: Iya, Bang. Saya mulai dari dapur rumah, belajar bikin produk, promosi lewat media sosial, sampai ikut bazar kecil-kecilan. Pelan-pelan, tapi alhamdulillah sekarang mulai dikenal sama orang.
0: Wah, keren juga ya. Ternyata usaha kecil bisa berkembang kalau dijalani dengan serius.
1: Benar, Bang.

0: UMKM seperti kami butuh keberanian untuk mulai dan tentu saja dukungan dari masyarakat.
1: Kalau begitu, saya ikutlah dukung UMKM. Saya beli roti abon dan donatnya satu kotak ya, Kak.
0: Terima kasih, Bang. Setiap dukungan sangat berarti bagi kami. Selamat datang kembali. Semoga suka ya, Bang.
2: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku, bro. Laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
2: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh, Den. Update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
2: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan, sama tanggung jawab.
2: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu baru laki-laki sejati.

0: Lasmi, Bu Lasmi.
1: Alhamdulillah, Bu Lasmi. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu bah, BGN, MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
2: Oh, itu Bu Yola, MBG, Program Prioritas Pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
1: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya Bu Lasmi?
2: Betul, program MBG ini bukan cuma soal makan Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
1: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya Bu?
2: Tentu Bu Yola. Dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan terlebih dahulu kemenangkan azan asyar untuk kota Pontianak dan yang sewaktu tepat pukul 15 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Pastikan terus bersama kami dan selamat menjalankan ibadah sholat asar ya bagi umat Islam di Kota Pontianak. Semoga selalu berbahagia, apa yang dihajatkan semoga tercapai dan lain sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Pastikan terus ya, juga bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

0: Eh Nat, gimana menurut kamu cewek yang main bola?
1: Kenapa? Bolanya protes. Sekarang aku tanya, kenapa cowok masak?
0: Karena kan kompor gak bisa milih gender.
1: Jadi, cewek main bola, cowok masak, itu normal.
0: Yang gak normal itu?
2: Ngatur mimpi orang.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Pendengar dimanapun Anda berada, bagi Anda yang tentunya butuh informasi, kami ajak Anda ya. Kami tawarkan untuk membaca laman website kami rri.co.id ya. Nah, apalagi Anda yang punya anak ya, yang mungkin akan mendaftarkan sekolah dasar dan juga sekolah menengah pertama atau SMP ya, masuk SMP nih. Nah, ini dia informasinya. Jadi Bu Abang pendengar semuanya harus dengar nih. Jadi dalam program Kita Indonesia tentunya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak menjelaskan terkait dengan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun 2026, Kamis 14 Mei 2026. Di mana Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak Sri Sujiarti menegaskan bahwa proses penerimaan siswa tahun ini akan tahun depan ini akan semakin transparan dan berbasis digital. Sri Sujiarti mengatakan kualitas pendidikan di Kota Pontianak masih menjadi yang terbaik di Kalimantan Barat. Dia pun menjelaskan bahwa standar pelayanan minimal SPM di Kota Pontianak saat ini masuk kategori tuntas pertama, yakni bersama Kota Singkawang, dan juga menargetkan naik menjadi tuntas madya dalam waktu dekat. Dalam kesempatan itu, Sri Sujiarti juga mengungkapkan perubahan besar pada pelaksanaan SPMB 2026, khususnya jenjang SMP yang akan sepenuhnya dilakukan secara online, ya, atau daring ya, mulai dari membuat akun, upload berkas hingga pengumuman hasil seleksi tanpa tatap muka. Nah, sedangkan untuk jenjang SD, pendaftaran ini akan dilakukan secara daring, namun calon siswa masih harus datang ke sekolah untuk proses verifikasi dokumen. Dan ditegaskan juga bahwa siswa yang sudah diterima di sekolah swasta maupun sekolah di bawah Kementerian Agama ini tidak diperbolehkan mengikuti SPMB sekolah negeri lagi ya. Tujuannya memberikan kesempatan masuk sekolah negeri lebih terbuka bagi anak-anak lain yang memang membutuhkan. Nah, jalur kuota SMP ini terdiri domisili 40%, afirmasi 20-30%, prestasi 25-35%, mutasi 5%. Untuk SD domisili 70%, afirmasi 25%, mutasi 5%. Dan tentunya informasi lengkapnya bisa Anda baca di laman website kami rri.co.id.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
4: Bentar, maksudmu sampah kan Yun?
3: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
4: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
3: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
4: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
3: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

komunitas Day of Art Pontianak, di mana komunitas ini terus menarik perhatian anak muda hingga para ibu kreatif lewat workshop dekorasi kue yang unik dan juga estetik. Nah, kemarin lewat program Ngobras-Ngobrol bareng komunitas di area di Pontianak, Kamis 14 Mei 2026, tim media Social Day of Art Pontianak Mutiara Kushi Puspita Sari membagikan cerita perjalanan komunitas kreatif ini yang kini berkembang di berbagai kota di Indonesia, termasuk di Pontianak. Dan ternyata tak hanya di Jakarta dan Pontianak, komunitas ini hadir ya di Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Yogyakarta, Solo, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Mutiara mengungkapkan dekorasi cake dan cupcake menjadi workshop paling diminati peserta karena dinilai menyenangkan sekaligus melatih kreativitas. Dan dalam perkembangannya, dikatakan media sosial disebut memiliki peran besar dalam mengenalkan workshop Day of Art kepada masyarakat luas. Mutiara mengatakan konten video singkat proses dekorasi menjadi salah satu strategi yang paling efektif untuk menarik perhatian audiens. Yang menambahkan sebagian besar ide workshop juga justru lahir dari kreativitas internal tim yang mencoba berbagai konsep dekorasi baru sebelum diberitahukan atau dipublikasikan ke media sosial. Menariknya, banyak peserta workshop yang awalnya merasa tidak memiliki kemampuan seni justru menemukan bakat baru setelah mengikuti kegiatan Day of Art. Itu dia informasi yang kami hadirkan untuk Anda dari laman website kami rri.co.id.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih?
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Sayang, kamu tahu enggak?
4: Apa tuh?
3: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.

0: so sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih yang
0: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
1: Kecil doang.
0: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
0: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
1: Oke, aku salah.
0: Jadi gak mood, aku mau pun. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Baik, pendengar kita jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, dan beberapa informasi pun sudah kami hadirkan. Di antaranya kami hadirkan dari dunia kriminal. Tim unit Reskrim Polsek Pontianak Timur mengamankan seorang perempuan berinisial RR atas kasus tindak pidana pencurian. Penangkapan ini dilakukan pada Kamis 14 Mei 2026 sekitar pukul 01.30 di kawasan Kampung Beting, Kelurahan Kampung Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur. Nah, Kapolsek Pontianak Timur AKP Tarminto menjelaskan pelaku diduga mengambil barang milik korban berupa dompet ya, yang berisi uang tunai 3 juta rupiah serta sejumlah surat penting lainnya. Peristiwa ini terjadi ya Rabu 13 Mei 2026 di Jalan Tekam, Kelurahan Tanjung Ulu, Kecamatan Pontianak Timur. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa sisa uang tunai hasil pencurian yang belum digunakan ya, senilai Rp40.000. Dan pelaku dan barang bukti telah diamankan di Mapolsek Pontianak Timur guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Informasi ini kami hadirkan untuk Anda dari laman website kami rri.co.id. Kita jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Rangkaian acara demi acara sudah kami hadirkan untuk Anda tepat pukul 16 sore ya. Kami akan ajak Anda untuk mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Dan pastikan terus bersama kami di program 1 dengan berbagai informasi yang terupdate terkini untuk Anda.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari berita penting.
1: Harrison mengusulkan agar SMA Negeri 1 Pontianak dan SMA Negeri 1 Sambas mewakili Kalbar pada tingkat nasional Lomba Cerdas Cermat.
2: Khusus untuk Kalimantan Barat, nanti wakil untuk ke Lomba Tingkat Nasional itu 2.
1: Saprahan Agung dan Saprahan Anak Negeri digelar di perayaan Hari Jadi Kota Sintang.
3: Berentang itu kebiasaan kami, itu ada 2, betul.
4: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya.

0: Polemik final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI tingkat Provinsi Kalimantan Barat mendapatkan perhatian dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Sekretaris Daerah Kalimantan Barat Harrison mengusulkan agar SMA Negeri 1 Pontianak dan SMA Negeri 1 Sambas sama-sama mewakili Kalimantan Barat pada tingkat nasional. Kita simak laporannya.
1: Kepulangan tim SMA Negeri 1 Pontianak usai mengikuti final Lomba Cerdas Cermat atau LCC 4 Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat disambut hangat di Bandara Internasional Supadio. Penyambutan dilakukan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Harrison bersama Ketua Ikatan Alumni Semansa Pontianak Windy Prihastari. Pada kesempatan tersebut, Arisa menyampaikan apresiasi kepada siswa-siswi SMA Negeri 1 Pontianak atas keberanian mereka menyampaikan pendapat terkait polemik penilaian dalam final lomba yang sempat viral di media sosial. Menurut Harrison, lomba tidak perlu digelar ulang untuk menentukan pemenang. Dirinya mengusulkan agar Kalimantan Barat mengirim dua wakil sekaligus ke tingkat nasional, yakni SMA Negeri 1 Sambas dan SMA Negeri 1 Pontianak. Harrison berharap polemik yang terjadi dapat menjadi pembelajaran bagi seluruh pihak agar pelaksanaan lomba ke depan berjalan lebih baik dan menjunjung sportivitas.
2: SMA 1 Sambas maupun SMA 1 Pontianak ini kan sama-sama juara ya. Nah, jadi kalau menurut saya tidak perlu dilakukan pertandingannya diulang, tidak perlu ya. Jadi alangkah baiknya kalau saya menyarankan khusus untuk Kalimantan Barat, nanti wakil untuk ke lomba tingkat nasional itu dua, satu SMA Negeri 1 Sambas, satu lagi SMA Negeri 1 Pontianak.
1: Sementara itu, Ketua Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Pontianak Windy Prihastari

0: Tari turut memberikan dukungan moral kepada para siswa agar tetap semangat dan terus berprestasi. Dengan semangat sportivitas dan persatuan, diharapkan polemik yang terjadi dapat menjadi pembelajaran bersama demi pelaksanaan kompetisi yang lebih baik di masa mendatang. Syarusani laporkan.
1: Kita ke berita lainnya. Badan Pusat Statistik melaksanakan sensus ekonomi 2026 yang berlangsung mulai Mei hingga Juli mendatang. Pendataan yang dilakukan setiap 10 tahun sekali ini akan memotret perkembangan ekonomi masyarakat secara lebih lengkap, termasuk sektor ekonomi digital dan ekonomi kreatif. Dan berikut laporan selengkapnya.
2: Badan Pusat Statistik atau BPS tengah melaksanakan sensus ekonomi 2026 yang berlangsung mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2026. Kegiatan ini rutin digelar setiap 10 tahun sekali, tepatnya pada tahun yang berakhiran angka 6 sejak pertama kali dilaksanakan pada tahun 1986. Statistik Ahli Madya BPS Provinsi Kalimantan Barat, Rehate, menjelaskan sensus ekonomi dilakukan untuk memotret kondisi ekonomi dan perkembangan usaha di Indonesia, termasuk di Kalimantan Barat secara berkala. Menurutnya, perubahan pola ekonomi masyarakat yang semakin dinamis membuat pendataan harus terus diperbarui, terutama dengan munculnya berbagai jenis usaha berbasis digital.
3: Kenapa sih harus berkala dilakukan? Kita tahu ya, ekonomi kita itu bergeraknya sangat dinamis, apalagi 10 tahun terakhir nih dengan adanya teknologi. Teman-teman yang influencer, yang apa ya, affiliate gitu ya, yang content creator, itu ekonominya nggak kelihatan, physically nggak kelihatan. Ya nggak, punya tersembunyi di suatu rumah gitu ya, kadang-kadang tidak memerlukan kantor khusus, jangan-jangan cuma di kamarnya masing-masing, tapi ekonomi bergerak di situ. Itu belum terpotret tuh di sensus ekonomi sebelum-sebelumnya.
2: Karena itu, sensus ekonomi 2026 akan memotret lebih lengkap dan komprehensif, terutama sektor-sektor ekonomi yang sebelumnya sulit terdata, seperti ekonomi digital dan ekonomi kreatif. Mulai 15 Juni mendatang, petugas sensus akan melakukan pendataan secara door-to-door ke setiap rumah warga. Tidak hanya rumah yang memiliki usaha, namun seluruh rumah akan didatangi satu persatu untuk memastikan aktivitas ekonomi masyarakat dapat terdata secara menyeluruh. Dengan metode ini, masyarakat yang menjalankan usaha digital dari rumah, seperti kreator konten, pelaku bisnis online, hingga pekerja ekonomi kreatif lainnya, akan masuk dalam pendataan resmi Sensus Ekonomi 2026. Hermanta melaporkan.
1: Berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia menjadi peluang besar bagi pelaku UMKM di Kalimantan Barat untuk menembus pasar internasional. Kedekatan wilayah ini dinilai mampu memangkas biaya logistik dan juga distribusi sehingga membuka jalan lebih mudah bagi produk lokal bersaing di negara tetangga. Berikut laporan selengkapnya.
2: Meski jumlah pelaku UMKM Kalimantan Barat yang go internasional belum tercatat pasti, peluang untuk menembus pasar luar negeri dinilai semakin terbuka lebar. Letak geografis Kalbar yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia, menjadi keuntungan besar bagi pelaku usaha lokal. Akademisi Universitas Tanjung Pura Untan Pontianak Muhammad Fahmi optimistis, posisi strategis Kalbar mampu memangkas biaya distribusi dan logistik dibanding daerah lain di Indonesia. Menurutnya, pelaku usaha di Pulau Jawa maupun Sumatera membutuhkan koneksi dan biaya logistik cukup besar untuk menjangkau negara tetangga. Sementara Kalbar memiliki akses yang jauh lebih dekat karena berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia. Fahmi menegaskan peluang tersebut harus diiringi desain pengembangan ekonomi kawasan perbatasan yang matang, bukan hanya pembangunan fisik semata.
4: Nah ini ya, desain ini yang harus disiapkan. Makanya di perbatasan itu harus bukan hanya secara fisik, tapi secara aktivitas kita gerakkan. Nah kita mudah-mudahan beberapa komponen stakeholder seperti asosiasi Kadin dan IPI dan macam itu, sekarang juga sudah mulai membuat desain seperti apa role model bisnisnya supaya barang ini bisa bergerak. Tapi yang jelas tadi saya katakan, bukan hanya narasi, tapi aksi, itu perlu roadmap.
2: Fahmi menambahkan, langkah mendorong UMKM go internasional harus diwujudkan melalui aksi nyata dan roadmap yang jelas. Mulai dari target kerja tahunan, capaian 2 tahunan hingga pengembangan berkelanjutan agar pelaku UMKM Kalbar benar-benar mampu bersaing di pasar global. Hermanta melaporkan.
1: Di pekan kedua Mei, harga sayur di pasar sentral Sanggau mengalami kenaikan signifikan, terutama pada komoditas kacang panjang dan timun. Kenaikan ini membuat harga kedua komoditas ini mencapai Rp25.000 per kilogram di tingkat pedagang.
5: Di pekan kedua Mei 2026, harga sayur di pasar sentral Selangau mengalami kenaikan yang cukup signifikan, terutama pada komoditas kacang panjang dan timun. Harga kedua komoditas tersebut dalam dua hari terakhir tercatat mencapai Rp25.000 per kilogram di tingkat pedagang. Salah seorang pedagang, Wida, mengatakan, kenaikan harga dipengaruhi meningkatnya permintaan pasar terhadap kedua jenis sayuran tersebut. Menurutnya, sebagian pasokan dari petani terserap untuk memenuhi kebutuhan distribusi ke sejumlah penyedia konsumsi dalam program makan bergizi gratis, sehingga stok di agen menjadi terbatas. Kondisi tersebut membuat pasokan di pasar berkurang dan berdampak pada kenaikan harga di tingkat pedagang.
6: Kacang panjang sama timun, udah dua hari kebelakang ini timun 25, kacang panjang 25. Kata mereka sih bukan gara-gara dari panen, gara-gara MBG. Karena kan begini katanya, yang berebut tuh di apa rumah makan MBG gitu kan. Jadi kalau MBG itu misalkan kacang 100 kilo, sedangkan di Sanggo tuh 100 kilo tuh mungkin pasokannya dari petani itu segitu gitu kan. Kalau misalkan nggak ada datang dari Sanggo Ledo, di apa agen-agen tuh jadi nggak ada kacang tuh. Karena di pemasoknya itu masukkan ke agen-agen langsung ke MBG gitu.
5: Wida menjelaskan, harga kacang panjang dan timun sebelumnya berada di kisaran Rp18.000 per kilogram sebelum naik menjadi Rp25.000 per kilogram dalam dua hari terakhir. Ia menilai, stabilnya harga ke depan sangat bergantung pada kelancaran distribusi pasokan dari petani hingga ke pasar. Tri Putri melaporkan.
7: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 Antikom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id. serta aplikasi RRI Digital.
1: Regenerasi pengrajin kain tradisional Kalengkang di Kabupaten Sanggau kini menjadi tantangan pelestarian budaya lokal. Minimnya minat generasi muda membuat jumlah pengrajin kain khas daerah ini terbatas.
8: Regenerasi pengrajin kain tradisional Kalengkang di Kabupaten Sanggau kini menjadi tantangan pelestarian budaya lokal. Pendiri Sanggar Segentar Alam, Sunario Adema, menyampaikan minimnya minat generasi muda membuat jumlah pengrajin kain khas daerah tersebut semakin terbatas. Ia menjelaskan, Sanggar Segentar Alam memiliki sekitar 15 orang pengrajin, namun sebagian pengrajin tidak aktif karena terkendala waktu dan pekerjaan. Menurutnya, proses pembuatan kain Kalengkang membutuhkan waktu hingga 1 bulan lebih juga menjadi tantangan tersendiri. Selain di Sanggar Segentar Alam, ia menyebut pengrajin Kalengkang juga masih ditemukan di beberapa wilayah lain seperti Muara Kantu. Namun, jumlah pengrajin aktif di daerah tersebut juga dinilai sangat sedikit.
9: Kami yang tergabung dalam Segentar Alam ada 15 orang, yang aktif 6. Yang 9 tidak aktif bukan karena tidak bisa, waktunya tidak. Kemudian di tempat lain masih ada, seperti di Kantu masih ada. Saya kurang tahu pasti jumlahnya, kalau enggak salah sekitar 2 orang masih ada di sana. Generasi muda hendaknya tertarik dan meneruskan, jangan sampai kelengkang ini punah. Dari pemerintah juga bisa membantu, seperti saat ini kita sering dapat bantuan.
8: Meski menghadapi keterbatasan pengrajin, upaya pelestarian kain Kalengkang terus dilakukan melalui sanggar seni dan dukungan dari berbagai pihak. Sunario berharap kain tradisional khas Sanggau ini tetap dikenal dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Wulandari melaporkan.
1: Masyarakat Sintang menyambut antusias gelaran pameran ekonomi kreatif dalam rangka hari jadi ke-664 Kota Sintang tahun 2026 masuk kami yang berlangsung di Kompleks Stadion Banding Sintang sejak 7 hingga 16 Mei 2026.
10: Masyarakat Kabupaten Sintang menyambut antusias gelaran pameran ekonomi kreatif dalam rangka hari jadi ke-664 Kota Sintang tahun 2026 yang berlangsung di Kompleks Stadion Banding Sintang sejak 7 hingga 16 Mei 2026. Pameran tersebut menjadi salah satu pusat keramaian yang dikunjungi dengan antusias oleh warga dari berbagai kalangan, terutama anak muda dan keluarga yang ingin menikmati suasana hiburan sekaligus berburu kuliner. Beragam produk usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM ditampilkan dalam pameran tersebut, mulai dari produk pakaian, aksesoris tradisional, serta makanan tradisional, minuman kekinian, hingga jajanan viral yang sedang digemari masyarakat. Kehadiran berbagai stan kuliner membuat pengunjung betah berlama-lama menikmati suasana pameran. Salah satu pengunjung, Astri Anissa Putri, mengaku senang bisa datang dan membeli berbagai jajanan UMKM yang dijual di lokasi pameran. Menurutnya, pameran tersebut memberikan hiburan sekaligus memudahkan masyarakat untuk menemukan aneka jajanan favorit dalam satu tempat. Astri juga menilai pameran tersebut menghadirkan banyak kuliner kekinian yang sedang populer di kalangan anak muda.
11: Senang, banyak jajan. Ada berbagai makanan, jajanan yang enak-enak, terus minumannya, ada kayak apukat kocok, terus ada dimsum juga. Harganya standar lah, standar. Ya suka, saya suka jalan-jalan.
10: Beragam makanan dan minuman yang dijual dalam pameran tersebut tersedia dengan harga yang masih terjangkau bagi pengunjung. Pameran Ekonomi Kreatif Hari Jadi ke-664 Kota Sintang ini tidak hanya menjadi ajang hiburan masyarakat, tetapi juga menjadi sarana promosi dan pengembangan UMKM lokal agar semakin dikenal luas oleh masyarakat. Dan Indra Sita melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Sintang bersama Kesultanan Sintang menggelar tradisi turun-menurun Saprahan Agung dan Saprahan Anak Negeri dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Sintang ke-664.
12: Pemerintah Kabupaten Sintang bersama Kesultanan Sintang menggelar tradisi turun-temurun yaitu Saprahan Agung dan Saprahan Anak Negeri dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Sintang ke-664. Ini dilaksanakan pada Rabu 13 Mei 2026 di Pendopo Bupati Sintang yang dimana tradisi tersebut menjadi simbol kebersamaan dan persatuan masyarakat di tengah keberagaman Kota Sintang. Kegiatan Saprahan dilaksanakan menjelang waktu makan siang, usai melaksanakan upacara peringatan Hari Jadi Kota Sintang di halaman kantor Bupati Sintang. Sultan Sintang, Raden Baridanubrata, yang bergelar Pangeran Ratu Prabu Rahmatullah Ismail Syafiuddin Kusumanegara menjelaskan bahwa istilah Saprahan dalam bahasa daerah setempat dikenal dengan sebutan berentang, yaitu makan bersama, duduk melantai dengan hidangan yang dijejerkan di lantai tersebut. Ia menjelaskan, pada masa dahulu, berentang agung diperuntukkan bagi para pejabat atau petinggi kerajaan, sedangkan berentang anak negeri diperuntukkan bagi masyarakat umum. Namun, menurutnya, nilai utama dari tradisi tersebut adalah kebersamaan.
13: Yang nama Saprahan itu bahasa umum atau bahasa Indonesia. Kalau bahasa kami, Pak Bupati, itu berentang. Berentang itu bahasa daerah kita. Berentang itu kebiasaan kami, itu ada dua, betul. Berentang untuk agung dan berentang untuk anak negeri. Maaf, anak negeri bukan apa. Yang agung ini untuk para pejabat atau petinggi, tapi yang jelas kebersamaan itu yang paling penting.
12: Pada kesempatan itu, Sultan Sintang juga menyampaikan harapan agar Kota Sintang semakin maju dan damai sesuai dengan tema tahun ini, yakni Sintang Kota Bersama. Saprahan Agung diikuti oleh Bupati Sintang, Ketua DPRD Sintang, unsur TNI Polri, pimpinan OPD, instansi vertikal maupun horizontal, BUMN, BUMD, serta tamu undangan terkait lainnya di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sintang. Sementara, Saprahan Anak Negeri terbuka dan dapat diikuti oleh seluruh masyarakat yang hadir dalam kegiatan tersebut. Dina Triana melaporkan.
14: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
1: Selanjutnya kita ikuti informasi perkiraan cuaca langsung dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Supadio Pontianak bersama Bung Iskandar. Silakan Bung Iskandar.
15: Selamat sore rekan Budiman di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan menyampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca saat ini di Kalimantan Barat secara umum terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Kota Singkawang, Kabupaten Landak, Sanggau, Sekadau, Mempawah, Kuburaya, Kayong Utara, Ketapang, Sintang, Kapuas Hulu, dan Melawi. Untuk perakiraan cuaca esok hari Sabtu 16 Mei 2026, kami perakirakan terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat. Waspadai hujan disertai kilat maupun guntur serta angin kencang berdurasi singkat. Waspadai pula potensi karhutla di sebagian wilayah Kalimantan Barat pada tanggal 19 hingga 22 Mei 2026 karena masuk dalam kategori mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram BMKG Kalbar, atau juga dapat berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan. Saya Iskandar, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budiman.

Demikian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Budiman Taher mengaturkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami di pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Kalian tahu nggak? Tadi aku lihat ada pendaftar difabel loh di kantor kita. Jujur, aku sempat mikir, bisakah dia kerja?
1: Kenapa nggak bisa?
0: Ya, maksudku, takutnya dia kesulitan. Terus kita yang repot karena kasihan.
2: Oh no!
1: Justru di situ letak kelirunya. Mereka nggak butuh dikasihani. Yang mereka butuhkan itu kesempatan.
0: Kesempatan?
1: Iya, kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Disabilitas bukan berarti tidak mampu. Mereka hanya punya cara yang berbeda.
0: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih. Selama ini kita sering fokus ke keterbatasannya, bukan ke kemampuannya.
1: Itu dia. Padahal banyak loh penyandang disabilitas yang berprestasi, mandiri, dan profesional. Lingkunganlah yang seharusnya menyesuaikan, bukan malah menutup pintu.
0: Berarti cara bicara, cara memperlakukan, sampai memberi ruang itu berpengaruh ya buat mereka?
1: Betul. Mulai dari hal sederhana, menghargai, tidak meremehkan, dan membuka kesempatan, karena semua orang berhak diberi peluang, tanpa melihat perbedaan, karena penyandang disabilitas bukan objek belas kasihan.

0: serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

dilarang untuk pemakaian pribadi tuh. Ingat. Bea Cukai Pontianak bertugas mengawasi barang bawaan penumpang, mencegah masuknya barang ilegal dan berbahaya, dan memastikan kewajiban kepabeanan terpenuhi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Pontianak. Bea Cukai makin baik.

0: Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu. Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

0: Wah, ini si bungsu ya? Udah besar ya? Ini kalau sudah besar, pasti jadi anak yang hebat nih.
1: Hebat apa, Mbak? Kerjanya main game, terus kepala batu lagi. Dek, cuci piring, buang sampahnya. Belajar. Kamu ini bisa apa sih? Lihat sepupumu, berprestasi, rajin lagi. Kamu, ibu malu, gak ada yang bisa dibanggakan dari kamu.
2: Kalau aku memang memalukan, kenapa ibu enggak lahirkan dia saja jadi anak ibu?
0: Mbak, piring yang pecah itu bisa diganti. Tapi jiwa anak yang dipatahkan tiap hari, mau Mbak perbaiki dengan apa?
1: Tapi saya cuma ingin dia sukses.
0: Iya, tapi sekarang Mbak itu justru mencambuknya, bukan membimbingnya. Jangan sampai kesuksesannya kelak akan menjauhkannya dari Mbak. Kata-kata ibu adalah dunia bagi anaknya. Jangan biarkan dunia itu runtuh karena perbandingan.

Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak dengan segala kegiatan mungkin yang masih harus dilakukan walaupun di luar sana hujan dan lain sebagainya. Yang penting tetap semangat ya. Tetap terus juga dengarkan kami di 104,2 di radio Anda atau juga di rri.co.id atau juga di RRI Digital. Anda bisa download kapanpun ya. Di handphone Anda, Anda bisa mendengarkan kami di seluruh Indonesia. Membaca atau juga mendengarkan kami juga biar enggak ribet ya, bisa juga di rri.co.id ya. Membaca berita informasi terkini dan terupdate dan terpercaya pastinya. Pendengar dimanapun Anda berada, tentunya waktu terus berputar. Waktunya saya pamit dari ruang dengan Anda. Setelah ini ada rekan saya Andre ya yang akan melanjutkan kebersamaan kita di program 1. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu baru laki-laki sejati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Zulfi Darje dan Mohtar, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Kami menyambut baik RRI Republik Indonesia dalam hal ini mendapat menyiarkan sepak bola dunia 2026. Tentu ini menjadi harapan masyarakat khususnya Kota Pontianak, karena bagaimanapun mendengar pasti seru. Dan saya yakini baik pecinta maupun siapa saja yang berada di mobil, di mana saja sedang kerja, dengarkan radio RRI sepak bola tahun 2026. Piala dunia ini pasti the best untuk kita semua. Salam olahraga.

0: Lasmi.
1: Alhamdulillah, Bu Lasmi. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu bah, BGN, MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
0: Oh, itu Bu Yola, MBG, program prioritas pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
1: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya Bu Lasmi.
0: Betul, program MBG ini bukan cuma soal makan Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
1: Kalau begitu program ini wajib didukung semua masyarakat ya Bu?
0: Tentu Bu Yola. Dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Zulfi Darje dan Mohtar, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Kami menyambut baik RRI Republik Indonesia dalam hal ini mendapat menyiarkan sepak bola dunia 2026. Tentu ini menjadi harapan masyarakat khususnya Kota Pontianak, karena bagaimanapun mendengar pasti seru. Dan saya yakini baik pecinta maupun siapa saja yang berada di mobil, di mana saja sedang kerja, dengarkan radio RRI sepak bola tahun 2026. Piala dunia ini pasti the best untuk kita semua. Salam olahraga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada RRI yang memegang hak siar Piala Dunia 2026. Ayo warga Kota Pontianak, jangan tinggalkan berita-berita terkini langsung melalui RRI Kota Pontianak khususnya. Selamat menyaksikan, selamat sehat selalu. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Pontianak, dimanapun Anda berada, senang sekali di sore hari ini bersama saya Andrew Widianto menemani Anda pendengar sampai dengan nanti jam 12 malam. Dan nanti 1 jam ke depan kita akan bersama dalam musik informasi juga, yang nantinya akan kami hadirkan beberapa informasi di ruang dengar Anda. Dan semoga ini menjadi sore atau petang yang menyenangkan untuk Anda semuanya, dan semoga menjadi hal-hal yang baik tentunya untuk di hari ini pendengar ya. Dan juga di hari liburnya ya. Dan juga untuk di hari ini kayaknya langitnya cukup sendu ya. Tadi habis hujan yang cukup lebat juga di wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Dan kalau gitu pendengar, nanti masih akan kami hadirkan beberapa lagu pop Indonesia juga untuk ruang dengar Anda. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradat dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo Indonesia, ubur-ubur ikan lele. Dengerin ya le. Nah, belakangan ini ada sebuah tren pantun yang mendadak populer. Nama pantunnya adalah ubur-ubur ikan lele. Pantun ini hanya terdiri dari dua baris, simple tapi cukup menghibur. Siapa sangka awalnya hanya dari sebuah video viral di media sosial. Dalam video ini ada dua orang yang kena tilang polisi ceritanya. Salah satu dari mereka sambil bercanda mengatakan, "Ubur-ubur ikan lele kena tilang le." Kalimat itu pun menggema. Orang-orang pun mulai ikut-ikutan. Pantun ini berkembang pesat, dibuat dalam berbagai versi dan akhirnya menjadi tren besar. Fenomena ini sebenarnya membuktikan bahwa budaya pantun di Indonesia masih hidup dan relevan. Pantun yang merupakan warisan tradisional tetap bisa bertahan, bahkan dalam era digital. Kita sering mendengar pantun dalam acara resmi, dalam sambutan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang pantun kembali mencuat dan diterima dengan gaya yang lebih segar, lebih santai, dan lebih mudah dicerna oleh masyarakat. Nah, sebagai profesional dan pelaku bisnis, kita juga bisa belajar dari fenomena ini. Pertama-tama, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang tradisional tetap bisa menjadi tren jika dikemas dengan cara yang baru dan menarik. Sama seperti pantun ini, banyak produk lama yang bisa dihidupkan kembali asalkan ada kreativitas dalam mengolahnya. Bagi para pengusaha, ini menjadi pengingat bahwa inovasi tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru, tetapi juga bisa berupa memperbarui sesuatu yang sudah ada dengan sentuhan baru. Dan yang kedua, kita bisa melihat bagaimana tren ini mengundang banyak orang untuk ikut serta. Orang-orang pun berlomba-lomba membuat versi mereka sendiri, mendapatkan banyak like dan followers hanya karena mengikuti tren ini. Dan ini mengajarkan kita satu hal penting dalam bisnis. Jika ada tren yang sedang naik, manfaatkanlah. Dalam dunia usaha, memahami tren bisa membuka peluang baru. Kadang, kita tidak perlu menciptakan tren, cukup menunggangi dengan cerdas dan memberikan sentuhan unik agar tetap relevan. Ada satu hal yang harus diingat juga, tren datang dan pergi. Sama seperti tren pantun ini, yang mungkin dalam beberapa bulan ke depan akan meredup dan digantikan oleh sesuatu yang baru. Maka penting juga untuk selalu siap dengan inovasi berikutnya. Hebat bukan hanya yang bisa mengikuti tren, tapi juga mampu membaca arah perkembangan tren berikutnya. Beradaptasilah lebih cepat dari yang lain. Jadi, ubur-ubur ikan lele. Kalau mau sukses, mesti kreatif, le. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Masih di Prosatu RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini informasi kami hadirkan terkait dengan Wakil Bupati Mempawah Juli Suryadi yang menegaskan bahwa komitmen pemerintah Kabupaten Mempawah dalam memperkuat perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut serta mangrove melalui kolaborasi bersama pemerintah pusat. Hal tersebut disampaikan saat menerima audiensi Balai Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Mangrove atau BPEGM di ruang kerja Wakil Bupati Mempawah pada Rabu 13 Mei 2026, di mana menurutnya sinergi lintas sektor penting dilakukan untuk menghadapi berbagai persoalan lingkungan, mulai dari kebakaran lahan gambut, alih fungsi lahan, kemudian illegal logging, hingga pembuatan kanal pengeringan. Dan audiensi itu juga menindaklanjuti koordinasi bersama Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah terkait dengan implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2025 dan Kabupaten Mempawah tercatat memiliki lahan gambut seluas 130.000 hektar yang tersebar di tempat Kesatuan Hidrologis Gambut atau HKG dan serta kawasan mangrove seluas 3.303,22 hektar. Dan saat ini sejumlah desa di Kabupaten Mempawah diusulkan menjadi lokasi program Desa Mandiri Peduli Mangrove berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 1278 tahun 2026, diantaranya Desa Pasir dan Kelurahan Tanjung di Kecamatan Mempawah Hilir. Itu dia pendengar informasi untuk Anda. Masih ada informasi lainnya nanti akan kami hadirkan. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku, bro. Laki sejati.
3: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
2: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
3: Waduh, Den. Update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
2: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
3: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan, sama tanggung jawab.
2: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
3: Nah, itu baru laki-laki sejati.

0: Wah, ini si bungsu ya? Udah besar ya? Ini kalau sudah besar, pasti jadi anak yang hebat nih.
1: Hebat apa, Mbak? Kerjanya main game, terus kepala batu lagi. Dek, cuci piring, buang sampahnya. Belajar. Kamu ini bisa apa sih? Lihat sepupumu, berprestasi, rajin lagi. Kamu, ibu malu, gak ada yang bisa dibanggakan dari kamu.
2: Kalau aku memang memalukan, kenapa ibu enggak lahirkan dia saja jadi anak ibu?
0: Mbak, piring yang pecah itu bisa diganti. Tapi jiwa anak yang dipatahkan tiap hari, mau Mbak perbaiki dengan apa?
1: Tapi saya cuma ingin dia sukses.
0: Iya, tapi sekarang Mbak itu justru mencambuknya, bukan membimbingnya. Jangan sampai kesuksesannya kelak akan menjauhkannya dari Mbak. Kata-kata ibu adalah dunia bagi anaknya. Jangan biarkan dunia itu runtuh karena perbandingan.

0: serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern. Dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga?
1: Justru itu. Koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Novel Melangkah karya J.S. Kyren menghadirkan kisah pertualangan yang bukan sekedar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan batin yang syarat makna. Cerita ini menegaskan bahwa hidup adalah tentang keberanian untuk terus melangkah, bahkan ketika arah terasa kabur dan rintangan datang silih berganti. Novel ini merupakan buku yang ke-11 dari karya J.S. Kyren. Novel ini memberikan wawasan baru dengan memberikan nuansa non-fiksi dan keindahan kota Sumba. Novel ini mengusung tema fantasi, cocok untuk yang suka novel dengan alur cerita yang memiliki unsur fantasi. Dalam novel ini berisi mengenai 4 tokoh utama yang bernama Arif, Siti, Ocha, dan Aura. Mereka berempat merupakan seorang mahasiswa ekonomi yang jago bela diri silat. Arif, Siti, Ocha, dan Aura memiliki sifat yang berbeda dan unik dari masing-masing tokoh. Secara garis besar, Melangkah memadukan unsur aksi, misteri, dan refleksi kehidupan. Para tokohnya dihadapkan pada situasi genting yang menuntut keteguhan hati, kecerdikan, dan kepercayaan satu sama lain. Dalam kondisi penuh tekanan, mereka belajar bahwa ketakutan bukanlah alasan untuk berhenti, melainkan tanda bahwa mereka sedang tumbuh. Selain itu, novel ini menekankan pentingnya persahabatan dan solidaritas. Dalam perjalanan yang penuh risiko, tidak ada keberhasilan yang dicapai sendirian. Kebersamaan menjadi sumber kekuatan yang mampu mengalahkan rasa putus asa. Disinilah pembaca diajak merenungkan bahwa manusia pada hakikatnya saling membutuhkan. Melalui gaya bahasa yang ringan namun penuh makna, J.S. Kyren berhasil menyampaikan pesan bahwa hidup tidak selalu tentang kemenangan besar, melainkan tentang konsistensi untuk terus berjalan. Sekecil apapun langkah itu, selama kita terus bergerak, harapan akan selalu ada. Pada akhirnya, Melangkah mengajarkan bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, tetapi tetap maju meski rasa takut itu ada. Karena hidup bukan tentang menunggu waktu yang tepat, melainkan tentang menciptakan keberanian untuk mengambil langkah pertama.
1: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.

Satu miliknya Vidi Aldiano ya dengan Terambang pendengar. Dan kalau yang satu ini sih gak terambang itu pendengar ya, karena langkahnya ke semifinal Thailand Open itu semakin jauh gitu pendengar ya. Karena ganda putra Leo Roli Cornando dan juga Daniel Martin yang akhirnya bisa melangkah ke semifinal Thailand Open 2026. Dan hasil ini direbut oleh keduanya ketika mengalahkan pasangan Thailand Perachai Sukpun dan Pakapon Terara Sakul dengan skor 21-16 dan 21-15. Jadi pertandingan itu berlangsung selama 44 menit di Nimi Bird Stadium Bangkok di tanggal 15 Mei 2026. Dan pasangan Indonesia itu sendiri tampil impresif sejak awal pertandingan dengan mencetak 6 poin secara beruntun untuk membuka game pertamanya gitu pendengar ya. Dan itu dia pendengar informasi untuk Anda. Masih ada informasi lainnya nanti akan kami hadirkan, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lasmi, Bu Lasmi.
1: Alhamdulillah Bu Lasmi. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu bah, BGN, MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
0: Oh, itu Bu Yola, MBG, program prioritas pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
1: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya Bu Lasmi?
0: Betul, program MBG ini bukan cuma soal makan Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
1: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya Bu?
0: Tentu Bu Yola. Dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

0: Jess, malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males, soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh Jess, banyak jajanan yang murah dari UMKM.
1: Apa tadi, jajanan murah? Benar lah.
0: Pokoknya lengkap, ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, bah, bolehlah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.
1: Ayo, gas. Yes.

0: Ih, masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran. Ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi. Dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif dari ide jadi aksi.

0: Eh Nat, gimana menurut kamu cewek yang main bola?
1: Kenapa? Bolanya protes. Sekarang aku tanya, kenapa cowok masak?
0: Karena kan kompor gak bisa milih gender.
1: Jadi, cewek main bola, cowok masak, itu normal.
0: Yang gak normal itu?
2: Ngatur mimpi orang.

0: Mel, kamu ngerasa enggak? Sekarang anak muda jarang kenal budaya daerahnya sendiri.
1: Iya, kemarin juga aku lihat di media sosial ada konten kreator yang menanyakan tentang alat musik, makanan tradisional, baju, dan upacara adat, tapi sedikit sekali yang bisa menjawab. Padahal budaya itu jati diri kita. Kalau bukan kita yang jaga, mempelajari, dan melestarikannya, siapa lagi?
0: Nah, itu dia, Mel. Seharusnya kan anak muda tidak boleh malu mengenalkan budaya kita. Mulai dari hal yang kecil, misalnya belajar tarian daerah, pakai bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari, atau ikut acara budaya.
1: Setuju. Melestarikan budaya berarti menjaga warisan leluhur untuk generasi mendatang.
0: Yuk, cintai dan lestarikan budaya Indonesia.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar-bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

Pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami ajak Anda untuk merapat ke Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Dan pastikan tetap bersama kami di sini, di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kemudian Iran dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah ini yang secara geopolitik, ya secara eksternal, membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
2: Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global.
0: Nilai tukar rupiah menyentuh level Rp17.600 per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilisasi global. Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Nilai tukar rupiah menyentuh level Rp17.600 per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Konflik Timur Tengah yang kembali memanas dan kenaikan harga minyak dunia membuat nilai tukar rupiah makin tertekan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
1: Dan hari ini pun juga dolar ya menguat cukup tajam. Ya kemudian harga minyak pun juga naik dan berdampak terhadap pelemahan mata uang rupiah. Nah, di saat libur,
3: ya. Nilai tukar rupiah yang menguat pada hari Rabu kemarin kembali melemah selama dua hari libur panjang minggu ini. Jumat pagi nilai tukar rupiah sempat menyentuh Rp17.600 per dolar Amerika Serikat dan pada saat penutupan perdagangan hari ini nilai tukar rupiah terpantau di level Rp17.596 per dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan perkembangan di Selat Hormuz yang kembali memanas memicu penguatan dolar Amerika yang hari ini bergerak di level 99. Penguatan dolar AS membuat nilai tukar rupiah kembali tertekan.
1: Ya, dua hari ini ada beberapa tensi geopolitik yang terus memanas terutama adalah di Selat Hormuz ya antara Amerika dengan Iran. Ya, pasca Iran melakukan latihan perang secara besar-besaran di Selat Hormuz, ini membuat ketegangan bagi Amerika, kemudian Iran dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah, ini yang secara geopolitik ya secara eksternal membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
3: Di sisi lain, pertemuan Presiden Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing juga tidak memberikan sentimen positif ke pasar. Sementara di dalam negeri, tambah Ibrahim, kenaikan harga minyak dunia menimbulkan kekhawatiran akan membengkaknya anggaran untuk subsidi energi. Melihat kecenderungan rupiah yang terus melemah, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso jelang libur panjang kemarin juga mengatakan faktor eksternal yang dominan menyebabkan pelemahan rupiah saat ini. Ramdan Deni menegaskan sejauh ini Bank Indonesia belum mengambil kebijakan lain selain 7 langkah kebijakan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang telah diumumkan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio sebelumnya.
4: BI sangat menyadari kondisi ini sehingga BI terus menguatkan apa yang disebut 7 langkah Bank Indonesia ya dalam membuat rupiah itu stabil dan cenderung menguat. Jadi sampaikan Pak Gubernur, kami tetap meyakini dengan langkah-langkah yang dilakukan itu rupiah akan stabil dan cenderung menguat. Bank Indonesia akan terus berada di pasar, baik pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Jadi begitu pasar Jakarta tutup, kita standby di pasar Eropa. Kita kemudian standby di pasar Amerika, ya, untuk menjaga bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah yang kalau di luar negeri dipengaruhi oleh transaksi NDF itu tetap stabil.
3: Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso lebih lanjut menegaskan, Bank Indonesia tetap optimis nilai tukar rupiah akan kembali menguat seiring langkah yang dilakukan Bank Indonesia serta sinergi antara BI dengan pemerintah. Ramdan Deni maupun analis pasar uang Ibrahim Aswaibi juga mengatakan, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang cukup baik saat ini menjadi penopang optimisme nilai tukar rupiah akan kembali menguat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia untuk mengantisipasi kompleksitas geopolitik. Berikut informasinya Rian Suryadi.
5: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia, yakni melalui Joint Exercise Business Continuity Management System atau BCMS tumpahan minyak di kawasan pelabuhan Tanjung Priuk. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 30 pemangku kepentingan strategis pelabuhan. Kepala KSOP Utama Tanjung Priuk, Kapten Heru Susanto, mengatakan penguatan sistem keberlangsungan operasional pelabuhan menjadi kebutuhan strategi. Hal ini dilakukan di tengah meningkatnya kompleksitas risiko geopolitik, gangguan rantai pasok global, serta ancaman kedaruratan pelabuhan modern.
6: Salah satu exercise dari BCMS kita yang waktu itu sudah diluncurkan oleh Pak Dirjen, ya, bahwa KSOP ini sebagai strategi membangun sistem penanganan krisis yang terintegrasi di seluruh pelabuhan, juga harmonisasi regulator dan operator merupakan fondasi utama agar respon terhadap kondisi darurat berjalan tidak sendiri-sendiri, namun menjadi satu kesatuan sistem pelabuhan yang resilient.
5: Sebelumnya, Polri bersama para pemangku kebijakan berupaya menjaga stabilitas nasional sekaligus mempertahankan capaian pembangunan pemerintah. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan langkah antisipatif dan skema mitigasi risiko untuk menghadapi ketidakpastian global.
7: Kebijakan yang ada di Astacita ini terus bisa berjalan dan kita memitigasi berbagai macam risiko yang akan timbul, dan alhamdulillah dengan gambaran yang kami peroleh maka kita tentunya memiliki gambaran.
5: Diketahui latihan dilakukan untuk menguji kesiapan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keberlangsungan operasional pelabuhan nasional saat kondisi darurat. Pelabuhan Tanjung Priuk sendiri menangani lebih dari separuh arus peti kemas internasional Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran terjadi di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya Jumat pagi. Dua pasien berhasil dievakuasi, namun satu di antaranya meninggal. Berikut informasinya Faiz Putra.
8: Hari ini Jumat 15 Mei 2026 pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat terjadi kebakaran di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu atau PPJT RSUD Dr. Sutomo Surabaya, dan pada kejadian tersebut terdapat dua pasien yang berhasil dievakuasi namun satu diantaranya meninggal dunia. Melalui Koordinator Evakuasi Pasien RSUD Dr. Sutomo Surabaya, Dr. Rizal Konstantius mengatakan proses evakuasi dua pasien tersebut cukup sulit karena berada di lantai 6 dan salah satu pasien masih menggunakan alat bantu hidup. Pihak RSUD Dr. Sutomo juga sempat melakukan pemadaman mandiri dengan menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR sebelum tim pemadam kebakaran tiba di lokasi sekitar pukul 7.35 waktu Indonesia Barat.
9: Dua pasien tersebut memang yang satu kondisinya lebih buruk, yang satu kondisinya relatif lebih baik, sehingga kami evakuasi bertahap. Dua-duanya kita evakuasi, yang satu kita evakuasi yang baik, kita turunkan ke ruang resusitasi dan saat ini sudah dirawat, sudah pindah ke ICU lain dan kondisinya sudah relatif kembali seperti awal. Yang satu lagi
8: Sementara Ketua Tim Operasional Damkar Kota Surabaya, Trian Jaya, menyebut pihaknya mengerahkan total 13 unit kendaraan pemadam kebakaran.
10: Hari ini kita mengerahkan 13 unit ke TKK, termasuk 2 unit Bronto, Kailit 55 dan 42 meter. Tapi yang kita pakai hanya 42 meter untuk mengevakuasi korban dari lantai 5.
8: Hingga saat ini, penyebab pasti kebakaran masih dilakukan pendalaman. Dugaan sementara dari petugas damkar Surabaya, yakni konsleting listrik. Proses mitigasi kejadian juga dilakukan oleh pihak BPBD Kota Surabaya, Polsek Gubeng, Satpol PP Kota Surabaya, dan beberapa pihak lainnya. Faiz Putra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Tiga penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta dan satu lainnya asal Jawa Barat diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut informasinya Sa'adat Undarain. Ain?
12: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 1.660 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba langsung berkumpul di jalur cepat atau makahrot dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 01.35 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7323. Disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat dini hari dengan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5439. Kemudian 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 07.50 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5105. Dan selanjutnya adalah jemaah haji dari DKI Jakarta sebanyak 389 yang diterbangkan menggunakan Garuda Indonesia GIA 7324 yang diberangkatkan pada pukul 17.00 petang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Sukamta, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci tahun ini. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
13: Sambal banyak banget dari waktu daftar sampai sekarang sudah jalan 7 tahun. Karena kan masuknya malam siang.
14: Ya, jadi jemaah haji semua di kota ini
13: ya. Ya, ya tuanya ya. Walaupun ya, jangan kalau masalah 9 nomor ya. Ya, benar. Aku pernah kepala, sering ingat. Aku lupa ingat gitu.
12: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 27.798 jemaah calon haji yang tergabung dalam 66 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari 3 embarkasi, yaitu embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Sedangkan untuk jadwal keberangkatan dari seluruh total calon jemaah haji yang melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, ya ini sebanyak 35.285 calon jemaah haji yang tergabung dalam 84 kloter. Penerbangannya menggunakan 2 maskapai, ya ini Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Repo 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, jemaah haji yang diberangkatkan melalui embarkasi Batam diimbau menjaga kondisi kesehatan selama berada di Tanah Suci dengan mengikuti arahan dari tim kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas yang berlebihan selama menjalankan ibadah. Berikut informasinya, Faik Iqbar.
15: Pelayanan kesehatan bagi jemaah haji terus menjadi perhatian panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Embarkasi Batam, terutama dalam memberikan edukasi kepada jemaah agar tetap menjaga kondisi tubuh selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sejumlah jamaah yang akan diberangkatkan melalui embarkasi Batam juga telah menjalani pemeriksaan kesehatan di daerah masing-masing sebelum keberangkatan. Salah satunya jamaah perempuan asal Jambi dari kloter 21 yang dijadwalkan berangkat pada 16 Mei 2026. Salah seorang jamaah, Siti Rahmawati, mengaku telah mengikuti seluruh tahapan pemeriksaan kesehatan di Jambi dan kini fokus menjaga stamina menjelang keberangkatan.
16: Sebelum keberangkatan, kami telah menjalani pemeriksaan kesehatan di Jambi. Alhamdulillah seluruh hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi yang baik. Kami pun juga dihimbau untuk senantiasa menjaga kesehatan, mencukupi waktu istirahat, serta mengonsumsi obat bagi yang memiliki riwayat penyakit.
15: Kloter 21 asal Jambi diketahui tidak transit di Asrama Haji Batam dan hanya melakukan transit singkat di Bandara Hang Nadim sebelum melanjutkan penerbangan menuju Tanah Suci. Sementara itu, Ketua Bidang Kesehatan PPIH Embarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengimbau seluruh jamaah untuk tetap disiplin menjaga kondisi fisik selama menjalankan rangkaian ibadah haji.
17: Untuk para jemaah haji, kami sarankan ikuti anjuran dari tim kesehatan kloter, kemudian pembimbing ibadah juga diikuti, jangan melakukan hal-hal yang berlebihan gitu, menguras tenaga berlebihan, jaga kondisi, lihat dengan kondisi badan kita sendiri, jangan memaksakan diri seperti itu, jaga tetap kondisi badan kita tetap fit untuk melakukan ibadah haji sampai pulang nanti.
15: Ia juga mengingatkan jamaah yang memiliki penyakit tertentu agar tetap rutin mengonsumsi obat dan aktif berkonsultasi dengan dokter kloter apabila mengalami gangguan kesehatan selama berada di Tanah Suci. PPIH Embarkasi Batam berharap seluruh jamaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Dari Asrama Haji Batam, Faiki Bermuzaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menuju ke Tanah Suci, Bu, selawat di Masjidil Haram baru dibuka pada pukul 2 siang yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
18: Saat ini saya berada di Masjidil Haram, dapat kami informasikan Bu, selawat di Masjidil Haram baru saja dibuka sejak pukul 2 siang waktu Arab Saudi yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Dan pendengar, operasional Terminal Syif Amil, Terminal Aijat, dan Terminal Jabal Kabah, dan layanan bus selawat yang menghubungkan Hotel Jamaah menuju Masjidil Haram di Mekah tadi lebih awal ditutup sejak pukul 8 waktu Arab Saudi pada hari Jumat ini. Langkah antisipasi ini diambil otoritas terkait untuk mendukung pengaturan arus jamaah serta mematangkan persiapan pelaksanaan sholat Jumat di pusat kota suci Arab Saudi. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya jamaah dari seluruh dunia pada hari ini juga terus berdatangan dan juga terlihat memang pantauan kami sejak tadi pagi memang banyak sekali jamaah dari Indonesia dan juga jamaah haji dari dunia telah melakukan tawaf dan melakukan sa'i serta melakukan ibadah di Masjidil Haram ini termasuk sholat Jumat. Dan pendengar, perubahan jadwal penutupan ini merupakan pembaruan dari rencana semula yang direncanakan pada pukul 10 waktu Arab Saudi. Dan dapat kami informasikan bahwasanya penutupan ini untuk mengoptimalkan mobilisasi jamaah di tengah meningkatnya kepadatan yang signifikan di menjelang sholat Jumat tadi. Dan penangguhan sementara arus lalu lintas jamaah dari hotel menuju Masjidil Haram itu dilakukan memang untuk menghindari penumpukan massa di area terbuka di terminal. Sementara itu pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi menyiapkan jalur khusus bagi jamaah lansia dan resiko tinggi atau riski di terminal Aijat Mekah untuk mempermudah akses bus selawat menuju hotel pemondokan atau hotel tempat para jemaah haji Indonesia yang tinggal. Dan jalur khusus tersebut ditempatkan di pintu 3A Terminal Aijat. Jalur tersebut disiapkan agar jemaah lansia khususnya yang tinggal di wilayah Misfala tidak bercampur dengan antrian umum yang lebih padat. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Sariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Menlu RI menggarisbawahi BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
19: As Indonesia enters its second year as member of BRICS,
20: Menteri Luar Negeri Sugiono menghadiri pertemuan para Menteri Luar Negeri BRICS di New Delhi, India pada 14 hingga 15 Mei. Dalam pertemuan itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan, sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Salah satunya dengan memimpin penegakan hukum internasional secara adil dan tanpa standar ganda. Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggarisbawahi, BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Sementara 2026 merupakan tahun kedua bagi Indonesia sebagai anggota BRICS yang juga bertepatan dengan perayaan 20 tahun sejak dibentuknya BRICS pada tahun 2026.
21: Kita hidup di zaman di mana mereka yang membangun tatanan internasional juga berkontribusi pada kekacauannya. Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global. Ini dimulai dengan memperjuangkan hukum internasional secara adil, konsisten, dan tanpa standar ganda.
20: Saat membuka pertemuan, Menteri Luar Negeri India, S. Jaishankar, mengatakan, di tengah ketidakpastian dunia, terdapat harapan besar dari negara-negara berkembang agar BRICS memainkan peran konstruktif dan menstabilkan.
22: Kita bertemu di tengah perubahan besar dalam hubungan internasional, konflik yang sedang berlangsung, ketidakpastian ekonomi, dan tantangan dalam perdagangan, teknologi, dan iklim membentuk lanskap global. Terdapat harapan yang semakin besar, khususnya dari pasar negara berkembang dan negara-negara berkembang bahwa BRICS akan memainkan peran yang konstruktif dan menstabilkan.
20: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyampaikan dukungan penuh terhadap Palestina dan solusi dua negara. Menteri Luar Negeri Sugiono secara khusus mengangkat mengenai gugurnya 4 peacekeepers Indonesia yang bertugas di UNIFIL dan menyerukan akuntabilitas penuh bagi pihak yang bertanggung jawab. Adapun BRICS tahun ini diselenggarakan di bawah keketuaan India dengan tema membangun ketahanan, inovasi, kerjasama, dan keberlanjutan. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Meskipun sudah dipastikan sebagai juara, Bayern masih memburu tambahan rekor gol musim ini. Pelatih Vincent Kompany mengatakan timnya sangat antusias dan bertekad menang di laga ini.
23: Anda selalu memulai musim dengan harapan dan tujuan untuk mengangkat trofi lagi. Dan sekarang waktunya telah tiba. Dan kami pasti akan memanfaatkan momen ini. Ini juga selalu menyenangkan bagi keluarga yang ada di sana. Orang-orang yang telah mendukung kami di balik layar sepanjang musim. Ini bukan hanya untuk kami, tetapi juga untuk mereka. Dan itulah mengapa saya sangat bahagia.
0: Di sisi lain, FC Köln yang berada di peringkat ke-14 sudah aman dari ancaman degradasi. Pada laga sebelumnya, Bayer hanya menang tipis 1-0 atas Wolfsburg karena jadwal padat Liga Champions mempengaruhi tempo permainan mereka. Namun dominasi Bayer sepanjang musim menunjukkan jarak kualitas yang masih sulit dikejar oleh rival-rival mereka di Bundesliga. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada RRI yang memegang hak siar Piala Dunia 2026. Ayo warga Kota Pontianak, jangan tinggalkan berita-berita terkini langsung melalui RRI Kota Pontianak khususnya. Selamat menyaksikan, selamat sehat selalu. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara terkasih dalam Kristus dan sidang pendengar yang terhormat, selamat malam saudara. Bagaimana keadaan Anda pada saat malam hari ini? Doa kami saudara terpelihara sempurna jasmani, amat terlebih rohani, bahkan bagi Anda yang pada saat ini berada pada situasi yang saudara tidak inginkan, di rumah sakit, di penjara, atau di mana saja saudara berada. Mari bersama kehadiran kuasanya kita dimampukan bertahan sampai pada akhirnya Tuhan berikan kesempatan untuk kita meraih kemenangan. Tentunya kami sangat bangga dan senang sekali atas kesediaan Anda terus menunggu program kami hadir di tengah-tengah Anda untuk pendengar setia kami, keluarga besar Luwuk yang ada di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan juga di daerah Jawa. Terkhusus kepada Bang Ganda, Bang Urai, Bang Julian, selamat malam. Semoga Tuhan terus memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kita. Juga kepada Danu yang ada di Kalimantan Selatan, selamat malam. Semoga Tuhan juga terus memberkati dan memberikan semangat dalam beraktivitas. Juga kepada Bapak Ion, kami doakan semoga Tuhan terus memberikan pengurapan sehingga setiap pasien yang ditangani dapat dipulihkan. Juga kepada hamba-hamba Tuhan yang ada di Singkawang, yang ada di Kayong Utara, selamat malam, semoga Tuhan juga memberkati dan mengurapi. Juga kepada keluarga besar yang ada di Desa Maju dengan Bapak Roy Manurung, selamat malam, semoga Tuhan juga terus berikan sukacita dan semangat untuk mengiring melayani Tuhan. Juga kepada John Rees dan Opo Rapa yang ada di Lampung, selamat malam, semoga Tuhan juga terus memberikan kesehatan dan berkat yang melimpah jasmani, materi, rohani. Juga kepada Bapak Erik, kami doakan semoga Tuhan terus memberikan kesehatan dan sukacita dalam beraktivitas, dan Tuhan senantiasa lakukan yang terbaik dari apa yang bisa dilakukan. Juga kepada Ibu Karolin, Ibu Rini, Ibu Vera, semangat terus berkarya, dan kami percaya bahwa ada berkat yang melimpah yang Tuhan akan sediakan. Juga kepada Bapak dan Ibu Sutarman, Eko, Grace, Evelyn, bersama dengan pasukan Soto, kami sampaikan selamat malam, semoga Tuhan terus memberikan sukacita, semangat, dan berkat yang melimpah dalam seluruh aktivitasnya. Juga untuk keluarga besarku yang ada di Potosibau, khusus untuk keluarga besar dari Abang Matius, serta dengan kakak, anakku Bapak Markus, Bapak Samuel, Bapak Yunus, bersama dengan anak cucu, seluruh keluarga besar yang ada di Potosibau, doa kami semoga Tuhan terus memberkati, Tuhan memberikan yang terbaik, dan terlebih Tuhan terus memberikan kesehatan. Pada malam hari ini kami bawa saudara untuk merenungkan satu topik, yaitu apa makna kenaikan Tuhan Yesus. Kita baru saja memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, tentu ada makna yang kita terima saat kita mengingat dan merayakan hari kenaikan ini. Nah saudara terkasih, sesudah ia mengatakan demikian, terangkanlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka, dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 9. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yohanes 14 ayat 2 sampai dengan yang ketiga. Nah saudaraku terkasih, ayat firman Tuhan ini mengungkap makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ada beberapa hal yang ingin kita renungkan. Yang pertama, ia naik ke surga supaya ada tempat bagi kita. Jika hidup yang sementara ini berakhir, kita mengatakan bahwa satu kali kelak manusia akan meninggal. Ibrani 9:27, kematian adalah sesuatu yang pasti, tidak dapat melarikan diri atau mewakilinya kepada orang lain. Kita harus menghadapinya secara pribadi. Sebagai orang yang percaya, kita bersyukur bahwa
kematian bukanlah akhir dari hidup kita ini. Kematian hanyalah cara Allah untuk membawa kita dari dunia yang fana ke surga yang baka. Kita sekarang berada dalam pengharapan akan kedatangannya kembali untuk menggenapi apa yang ia katakan kepada murid-muridnya. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dalam Yohanes 14 ayat 3. Kemudian yang kedua, ia naik ke surga, supaya Roh Kudus datang menolong orang percaya. Hidup orang percaya tidak semata bergantung pada sesuatu yang ada pada dirinya atau pada apapun dan siapapun, tetapi pada kuasa Roh Kudus. Zakaria 4 ayat yang ke-6. Jika Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus tidak datang ke dunia ini dalam arti yang khusus bagi orang yang percaya kepadanya. Jika Roh Kudus hadir dalam diri seseorang, maka ia akan menginsafkan akan dosa, kebenaran dan penghakiman yang akan datang, mengajar dan mengingatkan kita akan apa yang Alkitab katakan, membantu kita menjalani kehidupan yang berkenan kepada Allah, dan membantu kita memiliki pengharapan yang berlimpah-limpah. Ia juga membantu kita menjadi saksi Yesus Kristus ke seluruh dunia, membantu kita dalam doa dengan keluh kesah yang dalam di hadapan Allah, dan membawa kasih Allah secara merata di hati kita supaya kita dapat mengasihi Allah dan sesama. Tanpa Roh Kudus, hidup kita ibarat pelita tanpa minyak dan garam tanpa rasa asin, tidak berguna dan dibuang-buang. Kemudian, yang ketiga, ia naik ke surga supaya ibadah kepadanya semakin bermakna dan bergairah. Jika Tuhan kita Yesus Kristus tidak naik ke surga, ibadah kepadanya menjadi terbatas oleh waktu, tempat, dan suasana. Roh Kudus membawa suasana ibadah dalam roh dan kebenaran. Ibadah lalu tidak lagi terikat pada waktu, tempat, dan siapa yang memimpin ibadah. Ia akan siapkan siapapun yang memimpin ibadah. Ia akan siapkan apapun yang kita perlukan kalau kita beribadah kepadanya. Dan kalau Anda percaya akan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, apakah Anda siap untuk kedatangannya? Nah, saudaraku terkasih dimanapun berada, Yesus naik ke surga tidak meninggalkan kita, tetapi ia menyertai kita melalui kuasa Roh Kudusnya. Nah, untuk itu saudara terkasih, mari kita harus terus secara mendalam untuk terus memaknai arti dan makna kenaikan Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga merupakan rangkaian peristiwa yang tidak terpisahkan dari peristiwa-peristiwa sebelumnya, yaitu kelahiran, kematian, dan kebangkitan. Peristiwa-peristiwa ini ibarat mata rantai yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Kelahiran Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia tidak akan ada gunanya jika ia tidak mengalami kematian. Demikian juga halnya dengan kematiannya, bahkan yang turun ke dalam kerajaan maut itu tidak akan berarti apa-apa ketika Yesus tidak pernah dibangkitkan dari antara orang mati. Kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati pun tidak akan ada faedahnya jika ia tidak naik ke surga. Dan masih ada satu peristiwa lagi yang tidak kalah pentingnya dari empat peristiwa di atas yang harus digenapi, yaitu tentang kedatangannya yang kedua kali. Jadi saya terkasih, banyak hal yang harus digenapi, yaitu kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan, dan kedatangannya. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga menjadi puncak pelayanan Tuhan Yesus di muka bumi. Nah, berbicara tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Alkitab mencatat bahwa sesudah kebangkitannya dari antara orang mati, selama 40 hari ia berulang-ulang kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Bahkan bukan hanya sekedar menampakkan diri, tetapi juga berdialog dan makan bersama-sama dengan mereka. Perbincangan antara Tuhan Yesus dengan murid-muridnya berlanjut juga dalam perjalanan menuju Bukit Zaitun dekat Betania. Tentunya ada maksud Allah mengapa Tuhan Yesus harus menampakkan diri secara berulang-ulang selama 40 hari.
yang masih segar dalam ingatan hal mana kematian Tuhan Yesus yang sangat sadis telah menggoncang iman para murid sehingga mereka pun hidup tercerai-berai bagaikan domba tanpa gembala, bagaikan anak ayam yang kehilangan induknya. Mengapa tidak guru yang mereka teladani bangga-banggakan terbujur kaku, mati dengan sadis dan sangat hina, disalib gambaran kematian paling hina. Saat itu pengharapan

menaikkannya ke surga, Tuhan Yesus pun berpesan kepada para murid, jangan meninggalkan Yerusalem. Dan perintah memberitakan Injil untuk kepada murid-murid, tentunya juga kepada kita. Nah, memaknai kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ada beberapa hal yang perlu kita renungkan sebagai umat-Nya yang sudah ditebus. Di antaranya adalah, pertama, kenaikan Tuhan Yesus bukanlah mitos. Alkitab mencatat secara lengkap peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita mulai dari Injil Markus 16 ayat yang ke-19 mengatakan, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Ia ke surga. Sedangkan Injil Lukas 24 ayat 21 mengatakan, ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Lebih detail lagi dapat kita lihat dalam Kitab Kisah Para Rasul, pertama ayat 9, sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Mari kita bedah, kita renungkan ayat ini. Dari ketiga kutipan nats di atas kita menemukan kata mereka berarti jamak lebih dari satu. Mari kita hitung-hitung sebentar. Murid Tuhan Yesus ada 12 orang, pengkhianat 1 orang, gantung diri lalu mati, tinggal 11 orang. Tambah lagi beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Rasul Paulus mengatakan ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus dalam 1 Korintus 15 yang ke-6. Dengan kata lain, saksi mata yang menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus ke surga lebih dari ratusan orang. Saksi mata dalam sebuah peristiwa sangatlah penting. Itulah sebabnya dalam peradilan yang ada di dunia pun membutuhkan saksi mata untuk menguatkan satu peristiwa atau persidangan. Tempat kejadian perkara atau TKP yaitu Bukit Zaitun menjadi saksi bisu terhadap kenaikannya, dan murid-murid Tuhan Yesus menjadi saksi mata yang menyaksikan cara langsung peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Dari fakta-fakta di atas jelaslah bahwa pandangan yang mengatakan bahwa para murid sedang berhalusinasi mengenai kenaikan Tuhan Yesus, bahkan mengenai kebangkitannya dari kematian. Hal mana? Ketika Tuhan Yesus mati disalibkan, maka para murid mengalami kesedihan dan traumatis yang amat sangat. Sehingga para murid mencoba berhalusinasi guna menyemangati diri mereka sendiri. Yang menjadi pertanyaan, mungkinkah ratusan orang sekaligus berhalusinasi? Di sisi lain, ada pandangan yang mengatakan bahwa peristiwa kenaikan merupakan sebuah mitos. Tidak benar bahwa ia bangkit dari antara orang mati, apalagi naik ke surga. Kedua pandangan ini tidak mempunyai dasar yang benar, sebab peristiwa kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga adalah saksi mata yang menyaksikan peristiwa itu, yaitu para murid-murid. Bahkan antara pribadi yang mengalami kebangkitan dan kenaikan dengan mereka-mereka yang menyaksikan kebangkitan dan kenaikan itu ada dialog yang sangat intens di antara mereka. Untuk itu, mari kita bersyukur untuk keyakinan kita, kepercayaan kita kepada Yesus. Dia Allah yang luar biasa, yang telah berada di sebelah kanan Allah Bapa dalam rangka untuk menyediakan tempat bagi kita, sehingga satu ketika kita juga berada di sana. Kemudian yang kedua, kenaikan Tuhan Yesus untuk menyediakan tempat, Yohanes 14 ayat 2-3, menjadi harapan dan sukacita bagi kita anak-anak Tuhan untuk terus yakin dan percaya dan mengimani Yesus adalah Tuhan. Dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 2-3, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia untuk menyelamatkan manusia dari maut. Roma 9:23, sebab upah dosa ialah maut. Karya keselamatan Allah yang dikerjakan di dalam Tuhan Yesus merupakan karya keselamatan yang holistik. Artinya, Yesus bukan hanya sekedar menyelamatkan manusia yang ditebusnya, tetapi juga untuk menyediakan tempat bagi mereka yang sudah diselamatkan itu. Tempat tinggal yang disediakan Tuhan Yesus dikatakan banyak. Tentu sebanyak manusia yang diselamatkan itu, sehingga tidak ada

ataupun yang terbengkalai, yang tidak kebagian tempat tinggal, itu cukup untuk setiap kita. Setelah Tuhan Yesus menyediakan tempat itu, maka Ia akan kembali ke dunia dengan tujuan untuk membawa setiap orang yang percaya kepada-Nya, sehingga di mana Yesus berada, orang-orang yang Dia selamatkan pun ada di sana. Ia berjanji Tuhan Yesus akan terus menyediakan tempat yang terbaik untuk setiap kita, dan inilah janjinya kepada setiap kita, sehingga kita harus semakin bersungguh-sungguh dalam memuji dan memuliakan nama-Nya, karena pengharapan kita tidak pernah sia-sia, sebab Dialah jaminan kita. Dia yang telah datang dari sorga, Dia juga yang akan membawa kita ke sana. Hanya pribadi yang datang dari sorgalah yang mampu membawa manusia ke sorga. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia dalam Yohanes 3:13. Kata Yesus kepada-Nya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Yohanes 14:6. Dengan cara yang sederhana, Yesus menjelaskan bahwa Dia adalah jalan menuju kepada Bapa, menuju sorga. Dan tanpa melalui Yesus, tidak ada yang dapat mencapai sorga. Jika Yesus tidak kembali ke sorga, kita tidak akan dapat masuk ke sorga, sebab kita perlu penuntun agar kita tidak nyasar dalam perjalanan kita menuju sorga. Yesus mampu menuntun kita ke sorga sehingga tidak mungkin kesasar, apalagi tidak sampai. Nah, saudaraku terkasih dimanapun berada, tempat yang disediakan oleh Tuhan Yesus adalah satu tempat yang real, nyata, bukanlah samar-samar. Sebab ada beberapa pandangan yang berkata bahwa surga adalah sikap pandang, satu mimpi, kebijaksanaan, satu perasaan. Namun Alkitab menyaksikan bahwa surga adalah rumah yang akan kita tinggali, dan berbagai kota yang kita diami, dan sifatnya permanen, artinya selama-lamanya, bukanlah beberapa tahun atau beberapa saat. Tentunya kita merindukan tempat itu. Harapan kita untuk bersama-sama dengan Tuhan Yesus adalah sangat besar, karena memang dunia ini bukanlah tempat setiap manusia yang sudah ditebusnya. Tempat kita yang sesungguhnya adalah rumah Bapa, sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Kemudian adalah kenaikan Tuhan Yesus menunjukkan betapa pentingnya pekabaran Injil. Pekabaran Injil menjadi sentral pelayanan Tuhan Yesus selama berada di dunia ini. Itulah sebabnya sebelum Ia berangkat ke sorga, Tuhan Yesus berpesan kepada para murid untuk memberitakan Injil. Perintah memberitakan Injil dapat kita lihat di dalam Markus 16 ayat 15. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Matius 28 ayat 19, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Kisah Para Rasul 1 ayat 8, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi." Dari beberapa kutipan nats di atas, Tuhan Yesus sebelum kenaikan ke surga memberikan perintah kepada murid-murid agar menjadi saksinya. Hal ini dimulai dari tempat di mana mereka berada, atau Yerusalem, sampai ke ujung bumi. Dengan demikian, tidak ada daerah atau kota di mana Injil tidak diberitakan. Jadi, dari hal di atas kita melihat bahwa penginjilan bukanlah suatu yang boleh ada atau tidak. Kabaran Injil bukanlah menjadi sebuah opsi pilihan mau atau tidak mau. Tugas memberitakan Injil diberikan oleh Yesus sebagai sebuah keharusan. Ia juga pernah ditegaskan oleh Rasul Paulus. Dikatakan dalam 1 Korintus 9 ayat 16b, "Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil." Nah, saudaraku terkasih, perintah untuk mengabarkan Injil bukanlah disampaikan hanya kepada orang tertentu. Artinya perintah itu menjadi tugas dan tanggung jawab semua orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Untuk menjadi saksi tidak ditujukan hanya untuk pendeta, majelis gereja, ataupun para pelayan Tuhan. Selanjutnya, menjadi saksi ataupun memberitakan Injil itu harus benar-benar kepada semua orang,
karena tidak diharuskan kepada orang-orang tertentu saja dan di tempat tertentu saja, tapi dikatakan kemana saja kita pergi dengan cara sangat sederhana. Kita menjadi saksi, beritakan Injil, yaitu lewat pola kehidupan kita sehari-hari. Dan ini yang lebih utama dari apa yang kita bicarakan atau kita katakan, karena perbuatan jauh lebih keras efek dan dampaknya kepada orang lain daripada apa yang kita bicarakan. Kalau Anda percaya dan dipercaya Tuhan, bagian daripada seorang pemimpin, jadilah menjadi seorang pemimpin yang baik bagi bawahan Anda. Jika Anda sebagai seorang pekerja, bekerjalah seperti Anda berbuat kepada Tuhan. Jika Anda seorang istri, suami, anak, orang tua, mari kita perankan maksimal apa yang kita bisa lakukan yang terbaik untuk orang-orang kita cintai. Sebab bila mana kita melakukan apa yang terbaik, itu sudah mewakili di mana kita dapat memberitakan Injil. Nah, saudara terkasih, hal sederhana itulah yang bisa kita lakukan untuk kita menjadi saksi ataupun untuk kita mengabarkan Injil. Untuk itu jadilah kita menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus kapan dan dimanapun kita berada. Nah, saudara terkasih, kami percaya di hari kebangkitan Yesus, terlebih hari ini kita sedang memperingati sampai 10 malam di mana kita menanti Roh Kudus untuk dituangkan sampai hari Pentakosta. Hari ke-50 kita mendapat ketuangan Roh Kudus yang menjadi penolong dalam kehidupan kita. Mari kita maknai kenaikan Yesus yang kita rayakan baru saja menjadi satu momen untuk membuat kita akhirnya menerima kuasa yang luar biasa, yaitu kuasa Roh Kudus yang dicurahkan kepada setiap kita, sehingga Roh Kudus akan menambah kapasitas kehidupan kita untuk kita dipakai oleh Tuhan secara luar biasa, bahkan menolong kita, menyertai kita, mendampingi kita, yang pada akhirnya Tuhan Yesus melalui Roh Kudusnya akan membawa kita sampai ke tujuan akhir kita, yaitu bersama dengan Dia. Firman-Nya berkata, di mana aku berada, kamu pun berada di sana. Nah, saudaraku terkasih, inilah renungan yang kami sampaikan pada saat malam hari ini. Doa kami semoga renungan ini dapat menguatkan kita, dapat meneguhkan kita, dapat meyakinkan kita bahwa apa yang Yesus lakukan sekarang adalah Dia lakukan demi cintanya kepada setiap kita, supaya satu ketika kita bersama dengan Dia untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, saya terkasih, salam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Syifa, kenapa kamu tinggalkan ayah secepat ini? Ayah tak sanggup rasanya melanjutkan hidup tanpa kehadiranmu di dunia ini, nak.
1: Istighfar, bang. Istighfar. Ini semua sudah menjadi kehendak Allah. Kita hanya bisa pasrah menerima ketetapannya, bang.
2: Jaka!
1: Astagfirullah.
2: Apa yang sudah kau lakukan pada cucuku, ha?
1: Bapak.
2: Kenapa dia harus menanggung kesalahanmu yang tak becus ngurus keluargamu?
1: Pak, istighfar, pak. Astagfirullahaladzim. Malu dilihat banyak orang, pak.
2: Apa? Malu kau bilang? Suamimu itu yang seharusnya malu. Karena kemiskinannya, aku harus kehilangan cucuku satu-satunya. Dasar laki-laki miskin yang tak tahu malu. Keluar kau dari rumahku ini selamanya. Hah? Aku tak sudi lagi memanggilmu menantu. Ceraikan anakku sekarang juga, Jaka.
0: Tapi, pak, bukan begini caranya.
2: Alah.

0: Tarik kata-kata Bapak pada Jaka ya. Sudah cukup kita kehilangan Riva. Jangan sampai Pak, kita juga menghilangkan kebahagiaan anak kita Siti.
1: Ah, jangan coba-coba kamu membujukku ya. Sampai mati, aku tidak pernah akan menarik kata-kataku dulu agar mereka bercerai. Aku menyesal pernah merestui pernikahan mereka.
0: Astagfirullahaladzim, Bapak.
1: Bapak berharap saat Siti menikah, dia bisa hidup bahagia dengan orang yang mampu memberinya makan lebih baik dari kita.
0: Iya.
1: Tapi apa yang terjadi? Kita malah harus kehilangan cucu kita. Karena gizi buruk.
2: Pak, maaf kalau Siti harus mengatakan ini.
0: Sabar.
2: Siti paham apa yang Bapak rasakan. Kita semua juga kehilangan, Pak. Bahkan ini lebih menyakitkan lagi bagi Siti, Pak. Riva, anak yang sudah kami nantikan selama 7 tahun pernikahan, akhirnya malah harus meninggalkan kita di usianya yang belum genap 2 tahun. Tapi bukan begini caranya, Pak.
1: Lalu, menurutmu, apa cara terbaik yang bisa kita lakukan, ha?
0: Pak, Pak, coba duduk dulu. Tenangkan diri Bapak, ya. Mari kita dengar apa yang akan disampaikan anak kita, Pak. Dengar dulu.
2: Terima kasih, Bu.
0: Iya, iya, iya.
2: Pak, Bu, Siti izin ya mengajak serta Bang Jaka untuk bicara sama-sama di sini.
0: Iya, iya, iya.
2: Agar kita bisa mencari jalan tengah yang terbaik, Pak.
1: Berani sekali dia menginjakkan kaki di rumahku. Kalian memang kurang ajar. Sama sekali tidak menghormatiku.
3: Pak, maafkan saya, Pak. Saya mohon, jangan pisahkan saya dengan Siti. Saya tahu persis kondisi saya miskin dan tak berguna ini. Tapi saya sudah berusaha semaksimalnya untuk memberikan makanan yang layak pada anak dan istri saya. Namun...
1: Namun? Namun apa? Kau gagal, kan? Ini hasil usaha maksimalmu.
0: Pak, sudah, Pak, sudah. Ya Allah, Pak, kasihan anak menantu kita. Masih basah tanah kuburan cucu kita, Pak. Kenapa Bapak tega menyakiti orang tuanya?
1: Kenapa semua orang selalu membela gelandangan ini?
0: Hah? Allah,
1: tidak ada satupun di antara kalian yang mengerti perasaanku.
2: Bapak.
1: Aku juga menderita, tahu. Aku kehilangan cucu kesayanganku satu-satunya hanya karena ayah yang miskin ini.

0: Wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah bapa Muslim berusia 72 tahun.
1: Bu, andai saja Siti mematuhi perintah bapak untuk tidak bersikeras mengajak Bang Jaka untuk menuntaskan masalah ini, mungkin hal ini tidak akan terjadi, Bu. Siti menyesal, Bu.
2: Istighfar, istighfar anakku. Tidak ada yang perlu disesali. Ini semua bukanlah kesalahan, ya?
1: Iya, Bu.
3: Semakin berat rasanya beban di pundak ini. Betapa sakitnya kehilangan anak, namun tak kalah sakit kehilangan mertua dalam keadaan sangat marah kepadaku. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa bapak dan cabutlah kemiskinan ini dari kehidupan kami. Amin, amin ya rabbal alamin.

Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Ketika Miskin Menjadi Vonis Mati, karya Mutia Utami.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Acara yang menghadirkan cerita inspiratif para komunitas kreatif dari berbagai bidang. Setiap hari Senin sampai Minggu pada pukul 20 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di malam hari ini kita bersama dalam sesi Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan di malam hari ini di studio Pro 1 RRI Pontianak, yang juga bisa Anda saksikan melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak, dan juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan FM 104,2 MHz. Dan di malam hari ini kita udah kedatangan 3 teman mahasiswa yang nantinya ini akan membahas terkait dengan Keritate Servire. Dan ini pengabdian Imka Pijar di Bumi Intan Landak ya. Nah, ini ada teman-teman dari Fakultas Hukum Untan. Andre sapa dulu yang pertama, yang di tengah-tengah ini ada Sela Septiana Angela ya, Ketua DPM FH Untan. Halo.
1: Halo, Bang.
0: Oke, sehat ya?
1: Sehat.
0: Sehat. Oke deh, Sela. Dan juga di sebelah kanannya Sela, ini ada Eugenius Barwamas Satrio, Ketua Imka Pijar ya. Halo, Tio.
2: Halo, selamat malam, Bang.
0: Sehat ya?
2: Sehat.
0: Oke, mantap. Dan juga ada Agung Trisnanto atau Anto, Ketua Bakti Sosialnya nih.
3: Siapa?
0: Sehat ya?
3: Sehat.
0: Sehat. Oke deh, baik. Dan kita akan, nah ini ngobrolin ya tentang Imka Pijarnya dulu deh, sebelum nanti kita masuk ke pengabdian teman-teman ini di Landak gitu ya. Yang kalau di sini sih tadi dikabarkan nanti di bulan Juni nanti ya baru akan berlangsungnya gitu ya. Tapi teman-teman ini udah melewati semua pelayanan itu sendiri gitu ya beberapa tahun sebelumnya. Nah, ini kita cerita dulu deh. Imka Pijar itu seperti apa sih? Siapa yang mau cerita duluan?
2: Mungkin dari saya dulu sih, Bang.
0: Boleh, siap.
2: Mungkin saya juga memperkenalkan diri sebagai ketua umum Imka Pijarnya. Jadi masalah Imka Pijar ini, Imka Pijar itu merupakan kepanjangan dari Ikatan Mahasiswa Katolik Pijar Fakultas Hukum Untan. Nah, di mana Imka Pijar ini merupakan salah satu lembaga organisasi kemahasiswaan di kampus hukum, di mana merupakan bentuk organisasi keagamaan khususnya bagi mahasiswa Katolik di hukum. Nah, jadi Imka Pijar ini merupakan wadah pembinaan iman ataupun kepemimpinan bagi mahasiswa Katolik. Misalnya dari Imka Pijar itu juga merupakan bentuk pelayanan kepada gereja dan juga pengembangan rohani dan juga intelektualitas bagi mahasiswa Katolik gitu, Bang.
0: Oke. Kegiatannya banyak berarti ya.
2: Nah, di Imka Pijar sendiri itu ada 10 program kerja sih, Bang. Misalnya itu ada kayak penerimaan mahasiswa baru, ziarah dan rekreasi, rapat umum anggota tahunan, dan juga ada Disnatalis di mana memperingati hari ulang tahun Imka Pijar. Lalu ada retret kepemimpinan di mana bentuk membina mahasiswa Katolik yang baru. Lalu ada juga Rosario Bersama, juga Lomba Bulan Kitab Suci Nasional, dan juga dan agenda terbesar ini adalah bakti sosial mahasiswa itu sendiri, Bang.
0: Oh, ini yang nanti akan berlangsung?
2: Ya, betul, Bang.
0: Oke, baik. Kalau teman-teman tadi di off-air Andre tanya, ini berapa kali nih? Berarti ini kali ketiga nanti ya?
2: Ya, menjalani kali ketiganya,
0: kali ketiga nanti. Udah dua kali menjalani juga. Itu di tempat yang berbeda-beda berarti ya?
2: Betul sekali, Bang.
0: Oke, baik. Nah, kalau di Imka Pijar ini sendiri, kalau perekrutannya itu sendiri seperti apa sih? Mungkin pendengar kita pengen tahu juga nih.
2: Kalau untuk perekrutannya itu bagi setiap mahasiswa Katolik yang terdaftar di secara akademik di Fakultas Hukum juga telah terdaftar sebagai anggota dari Imka Pijar, Bang. Gitu.
0: Oke, wajib ya?
2: Wajib, Bang.
0: Oke. Jadi nggak ada kata teman-teman yang maaf maksudnya yang beragama Katolik gitu ya, itu nggak ikutan gitu ya. Jadi harus ikut semua gitu ya.
2: Iya, betul.
0: Oke, baik. Mau nambahin, Sela?
1: Imka Pijar sendiri, saya pribadi awalnya dari Imka Pijar. Jadi sebelum saya menjadi ketua DPM Fakultas Hukum, saya berprosesnya itu dari LOK Imka Pijar dan sudah mengikuti beberapa kegiatan yang tentunya kegiatan tersebut sangat positif untuk mengembangkan dari soft skill maupun cara kita bersosialisasi untuk kedepannya seperti itu.
0: Oke. Oh, berarti Anto juga sama udah ikut 3 periode ini?
3: Ya sama juga, Bang. Karena 3 periode dari mahasiswa baru kan, dari sampai sekarang udah jadi pengurus Imka Pijar juga. Dan banyak hal yang dilalui di Imka Pijar dan banyak juga hal yang saya dapatkan di situ, terutama mengenai soft skill, public speaking, dan juga problem solving. Hal-hal dasar dalam kita berorganisasi diajarkan juga di dalam Imka Pijar begitu, Bang.
0: Oke, wah, berarti banyak banget ya. Kirain hanya kegiatan keagamaan saja gitu ya. Ternyata ada pelatihan soft skill juga gitu ya. Betul, bagi teman-teman yang ada di dalamnya. Jadi gak hanya kegiatan rohaninya aja yang diperkuat gitu ya, tapi juga kemampuan dari teman-teman juga meningkat gitu ya. Oke, baik. Nah, kalau dari beberapa tahun sebelumnya kegiatan IMKA Pijar ini sendiri yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman, apa yang nantinya akan berbeda tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya gitu? Boleh, siapa nih mau jawab nih?
3: Saya itu, jelas yang berbeda itu memang tempatnya sih Bang, yang berbeda juga.
0: Tempatnya beda.
3: Tempatnya berbeda juga. Kalau 2 tahun yang lalu itu waktu kami jadi peserta itu di Sintang.
0: Sintang?
3: 1 tahun yang lalu di Sintang, 2 tahun yang lalu itu di Sanggau.
0: Oh, Sintang dan Sanggau. Kali ini Landak ya?
3: Kali ini Landak. Mungkin yang jadi ciri pembeda utamanya itu mungkin dari ininya, dari temanya. Yang dimana dari kegiatan ini sendiri yang bertempatan di Landak itu kami mengangkat tema serta et servir, bahasa Latin yang artinya layanilah seorang akan yang lain dengan kasih begitu. Mungkin dari temanya, terus ada dari beberapa kegiatan yang mungkin sama, cuman kami mengangkat dengan tema yang berbeda. Misalnya kami dalam kegiatan bakti sosial itu melakukan sosialisasi tentang hukum. Mungkin sosialisasi tentang hukum ini karena berbeda tempat juga, berbeda juga permasalahan hukumnya begitu Bang. Mungkin itu saja sih yang berbeda.
0: Oke. Okay. Oh, berarti ini ada kaitannya dengan permasalahan hukum juga gitu ya?
2: Betul sekali, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Kalau kalau yang di itu dulu deh, di Sanggau dulu yang pertama kali teman-teman ini. Masih ingat enggak itu kegiatannya tentang, maksudnya permasalahan hukum yang diangkat di sana itu tentang apa 2 tahun yang lalu itu?
2: Kalau boleh saya jawab sih, Bang. Sepengetahuan saya tuh di kebetulan di Sanggau itu di Dusun Standing, Kecamatan Muko. Nah, di warga di sana tuh terdapat permasalahan hukum yang kebetulan sangat sering sekali terjadi, yaitu pencurian buah di perusahaan sawit setempat Bang.
0: Oh, nah, justru terkait dengan pencurian buah sawitnya ya Bang, waktu di Sanggau itu ya.
2: Betul sekali.
0: Oke, kalau di Sintang?
2: Nah, kalau di Sintang itu permasalahan hukumnya itu tidak beda jauh Bang, tapi masalah pencurian ringan yang dilakukan oleh anak-anak setempat Bang di rumah-rumah warganya.
0: Oh, oke, ini kaitannya dengan anak-anak justru ya.
2: Iya.
0: Oke, nah kalau yang di sini nanti di Landak itu permasalahan hukum yang mau diangkat kira-kira berkaitan dengan apa?
3: Kebetulan kami kemarin sebelumnya kan udah berapa kali kesana ya Bang, ke Dusun Pala Prajo. Memang rata-rata memang daerah itu memang tindak pidana ringan Bang, memang kebanyakan yang terjadi itu. Misalnya pencurian yang dilakukan anak di bawah umur, sama juga yang kan kalau misalnya di kampung-kampung itu ada warung-warung kecil begitu. Yang dimana ya kemarin itu kami datang ke sana pas bulan April kalau tidak salah itu. Kami ke sana, jadi kami juga kan survei mengenai gimana sih kondisi sosial masyarakat di sana. Dan apa yang nantinya kami akan bawa sesuai dengan kondisi sosial masyarakat di sana. Jadi kami tanya juga itu mengenai permasalahan hukumnya. Baru berapa minggu yang lalu itu ada anak di bawah umur melakukan pencurian lah gitu di warung yang ada di dusun tersebut gitu.
0: Oke. Okay. Rata-rata umur berapa sih kalau boleh tahu? Kalau berdasarkan survei yang di ini.
3: Berdasarkan kasus kemarin sih umur 15-an tahun gitu Bang. Masih
0: SMP. Sekitar SMP ya, pelajar-pelajar SMP ya.
3: Iya.
0: Oke, baik. Dan itu yang mau diedukasi sama teman-teman ini ya terkait dengan kasus ini ya. Oke, baik. Wah, ini menarik sih ya. Gimana mengedukasi masyarakat bahwa ini tidak bisa dinormalisasikan ya kan? Karena kan tetap ada aturan hukum yang harus berlaku gitu ya di sana gitu ya. Oke, menarik sekali. Baik, nah kalau dari teman-teman sendiri persiapannya apa sih kalau untuk nanti di Landak ini gitu? Apa yang udah dipersiapkan dan apa yang nanti akan disampaikan di sana kira-kira?
3: Dari teman-teman sendiri itu pasti udah mempersiapkan apa yang akan kami lakukan di sana, mengenai proyek-proyek yang akan kami lakukan di sana. Yang pertama itu kan karena memang bakti sosial kami ini memang ada beberapa program yang kami terapkan di warga, itu ada fisik dan non-fisik. Secara fisiknya itu kami bersama-sama mengajak masyarakat untuk melakukan gotong royong untuk memperbaiki gereja. Memperbaiki gereja yang karena memang sebelumnya kami juga menentukan tempat kira-kira di mana sih yang secara fisik ini, misalnya pembangunan untuk gereja yang pas, yang cocok itu, yang memang ada berapa kerusakan yang bisa kami perbaiki. Dan di fisiknya ini untuk persiapannya kami sekarang masih dalam proses untuk menggalang sumbangan gitu Bang. Di berapa menggait berapa donatur untuk menggalang berapa sumbangan. Selain itu secara non fisik juga kami telah menyiapkan gitu berbagai konsep acara, salah satunya ada program yang akan kami laksanakan di Bakti Sosial itu yaitu dialog malam. Yang dalam di mana kegiatan ini kan kami lakukan selama 7 hari. Di dalam rentang 7 hari ini kami akan melakukan 3 dialog per harinya. Yang pertama itu tentang hukum, kesehatan, pendidikan, dan mungkin persiapan kali kami hari ini kalau untuk mengenai hukum kami sedang persiapkan materinya begitu untuk mengaitkan senior alumni yang memang berprofesi di bidang hukum untuk menjelaskan terkait permasalahan yang sesuai dengan kondisi masyarakat di sana. Terus untuk kesehatan dan pendidikan juga saat ini kami sedang berusaha untuk menggait dinas-dinas terkait untuk bersama-sama begitu untuk mensukseskan acara antara mahasiswa dan juga masyarakat di sana, untuk mengedukasi juga masyarakat di sana mengenai berapa hal yang kira-kira perlu diperkuat gitu di terutama di sisi bidang hukum, kesehatan, pendidikan begitu Bang.
0: Oke, 3 poin itu yang nanti diangkatnya. Jadi tidak hanya terkait dengan permasalahan hukum saja, tapi juga pendidikan dan kesehatan dibahas di sana gitu ya, teman-teman ya. Oke, baik. Nah, Andre pengen tahu dong cerita pengalaman 2 tahun sebelumnya gitu ya, dari teman-teman ini sendiri ketika mengikuti kegiatan IMKA Pijar ini, yang nantinya mungkin ada gambaran juga nih bagi teman-teman yang mungkin lagi dengerin ya untuk di malam hari ini. Jadi ada gambaran juga nanti, oh kurang lebih kegiatannya nanti seperti ini nih di sana gitu ya, di Landak misal kayak gitu ya. Kalau di Sanggau sendiri, Sintang ini kan juga otomatis tempatnya juga beda gitu ya. Jalan ke sana juga pasti beda gitu ya kan. Nah itu kalau di Sanggau yang menjadi menarik di sana apa waktu itu?
2: Kalau saya boleh bercerita sedikit ya Bang, pengalaman saya di Sanggau itu, di kegiatan sendiri kan berlangsung secara selama 7 hari ya Bang. Nah di situ seperti yang Nanto bilang, kalau acaranya itu tidak hanya fokus pada perenovasian gereja, tetapi juga ada yang namanya pendidikan iman anak, pelatihan paduan suara, dan juga ada namanya dialog antara OMK, stasi, dan juga paroki setempat. Nah di situ dari OMK-OMK yang kami undang itu berbagi lah, ibaratnya sharing kepada OMK di stasi tempat kami mengadakan kegiatan bakti sosial. Di situ setelah kami melakukan dialog ataupun sharing kepada sesama OMK, diharapkan di situ tuh kami menumbuhkan rasa kepedulian juga semangat dalam pelayanan di gereja, dan juga ada juga namanya pendidikan iman atau pendampingan iman anak. Nah di situ kami peserta juga di situ melihat bahwa anak-anak di sini tuh sebagai calon penerus tuh diberikan bekal sebagai orang muda Katoliknya, sehingga kedepannya diharapkan bisa menjadi orang muda yang berdampak bagi gereja ataupun bagi masyarakat setempatnya Bang.
0: Oke, saya lah mau cerita.
1: Mungkin saya mau cerita yang waktu di Sintang, karena di Sanggau waktu itu saya belum sempat ikut pergi dengan saudara-saudari saya. Waktu di Sintang itu pengalaman saya merasa bahwa dengan diadakannya bakti sosial ini salah satu implementasi Tridharma perguruan tinggi Bang, yang dimana pada poin pengabdian kepada masyarakat. Jadi selain kita memberi bantuan fisik terhadap pembangunan gereja, juga memberikan edukasi dan juga sosialisasi kepada masyarakat tersebut. Jadi ilmu-ilmu yang mungkin sudah kami dapatkan bisa kami salurkan kepada masyarakat setempat, baik kepada OMK, anak-anak PIA, ataupun bapak ibu yang ada di daerah tersebut. Selain itu juga dari situ kami belajar hal yang tidak kami dapatkan di fakultas Bang. Salah satunya bagaimana kita survive di kehidupan yang memang ibaratnya kita orang kota belum pernah ke daerah-daerah, kita bagaimana caranya menemukan sayur ataupun buah-buahan. Bagaimana kita melewati jalannya seperti itu. Nah itu merupakan pengalaman yang luar biasa lah bagi saya dan juga teman-teman saya seperti itu.
0: Oke, wah menarik ya. Itu dari di pikiran Andre tuh istirahatnya gimana nih teman-teman di sana gitu ya. Nah pas di Sintang atau di Sanggau gitu, itu gimana? Maksudnya di camp kah atau memang ada disediakan rumah warga gitu atau gimana biasanya?
3: Waktu itu 2 tahun yang lalu itu di kebetulan di Sanggau itu Bang. Kebetulan kan di sana ada sekolah SD di kampungnya, di dusunnya itu. Jadi dari pihak panitia pada waktu itu berkoordinasi dengan pihak sekolah. Bagaimana supaya sekolahnya bisa kami pakai saat kegiatan nanti untuk camp gitu Bang. Terus untuk di Sintang setahun yang lalu itu, kami kebetulan di Sintang itu ada balai dusunnya. Dan di situ yang menjadi camp panitia selama 7 hari kegiatan begitu.
0: Oke, rata-rata berapa sih yang ikutan?
3: Untuk rata-rata itu 70 orangan bang.
0: 70 orang? Iya. Oh, rame banget ya?
3: Iya, lumayan ramai.
0: Oke, berarti ini nanti juga targetnya kurang lebih segitu?
3: Targetnya kurang lebih segitu.
0: Di Landak nih ya?
3: Iya.
0: Oke, tapi udah dapat camp-nya juga di sana?
3: Kebetulan di sana itu ada sekolah juga sih bang, ada SD. Jadi lagi dikomunikasikan juga dari sama pihak sekolahnya. Gimana nanti kedepannya kami supaya bisa nge-camp di sana itu.
0: Begitu sih. Oke, baik. Insya Allah pokoknya nanti ada apa ya, tempat untuk beristirahat buat teman-teman ya nanti ya.
3: Iya.
0: Oke, baik. Nah, ini juga yang jadi pertanyaan juga. Hal yang menyenangkan apa di sana gitu yang bisa di-share ketika di Sintang ataupun di Sanggau sebelumnya ini ya. Kalau nanti di Landa kan soon ya, belum ya.
3: Belum.
0: Nanti ceritanya nanti di tahun depan mungkin ya. Untuk angkatan berikutnya. Tapi kalau 2 tahun yang lalu gitu atau setahun yang lalu, apa yang menyenangkan ketika teman-teman berada di sana? Kalau tadi satu di antaranya itu menarik ya, ketika harus survive nyari apa sayuran, buah-buahan gitu ya. Nah, kalau versinya Nanto sama Tio gimana? Nanto dulu deh, gimana?
3: Kalau saya sih bang, lebih gini sih bang. Karena pada dasarnya memang bakti sosial ini adalah memang dari implementasi dari pengabdian kepada masyarakat, salah satu Tridharma perguruan tinggi. Jadi menurut saya itu mahasiswa itu paling suka dengan kegiatan sosial.
0: Oke.
3: Ya, turun ke lapangan gitu. Nah, kalau saya pribadi pun suka gitu. Jadi kenapa mahasiswa itu suka? Karena banyak hal yang bisa ditemui di lapangan begitu bang. Jadi memang karena pada intinya bakti sosial ini adalah selain implementasi dari Tridharma perguruan tinggi juga sebagai ajang gitu, silaturahmi antara masyarakat, silaturahmi antara mahasiswa IMKA Pijar itu sendiri. Yang dimana mahasiswa IMKA Pijar itu sendiri kan waktu kuliah mungkin di luar kegiatan bakti sosial itu kan terpencar, entah tinggal di rumah sendiri, di kos. Nah, selama 7 hari ini digabungkan dalam satu tempat gitu. Masyarakat jadi berkegiatan sama-sama. Itu sih yang serunya, Bang.
0: Seru ya, ngumpul bareng sama teman-teman ya, sama beda angkatan gitu ya kan. Oke. Kalau versinya Tio gimana, Tio?
2: Kalau saya sendiri enggak jauh beda sih, Bang. Karena ibaratnya kita itu dikumpulkan dari daerah masing-masing, enggak saling kenal. Dan sinilah ketika kita menjalani kegiatan, kita dikumpulkan di situ, kita saling kenal, saling akrab. Apalagi yang namanya mahasiswa itu kita menempuh pendidikan, tetapi kita biasanya tuh cuek sama kondisi sosial di masyarakat. Nah, dari bakti sosial inilah kita bisa melihat kondisi sosial di lapangan itu bagaimana. Apakah benar bahwa masyarakat itu keadaannya baik-baik saja atau gimana? Nah, sejauh pengalaman saya, kondisi masyarakat di pedalaman ataupun di daerah itu masih memprihatinkan. Ada beberapa yang memang kondisi listriknya itu belum masuk ataupun kondisi infrastrukturnya yang tidak bagus. Nah, dari situlah saya mulai sadar bahwa daerah-daerah terpencil seperti itu perlu dapat perhatian lebih luas lah. Mungkin dari diadakannya kegiatan bakti sosial ini bisa memberitahu bahwa teman-teman kita di daerah ini masih kekurangan, misalnya masih ada terdapat anak muda yang putus sekolah. Nah, dari situlah bisa menumbuhkan rasa kepedulian kita terhadap sosial masyarakatnya. Gitu, Bang.
0: Oke. Itu yang menarik ya, yang maksudnya menyenangkan di sana. Teman-teman mahasiswa ini bisa langsung bersentuhan dengan masyarakat, tahu hal-hal yang terjadi di sana gitu ya, faktanya di lapangan seperti apa gitu ya. Kalau Sela, selain tadi ada lagi nggak yang membekas banget nih gitu di Sintang?
1: Yang paling membekas menurut saya waktu mengajar anak pia, mengajar anak pia, bermain dengan anak-anak UMK-nya dan juga dengan ibu-ibunya seperti itu, karena ada masak sama-sama, nyuci sama-sama, mandi pun sama-sama kayak gitu. Nah, hari inilah yang berkesan menurut saya, karena
0: gosip sama-sama gitu.
1: Ya, itu sudah tidak perlu dipertanyakan lagi sepertinya.
3: Makanan sehari-hari itu.
0: Oh, berarti berkegiatan bersama-sama ya, dengan ibu-ibu di sana juga gitu ya. Oke, pengen, kalau dibilang pengen ngulang, pengen nggak?
1: Pengen ngulang lagi, pastinya pengen.
0: Tapi dengan keadaan di sana tuh jauh lebih baik kali ya.
2: Betul sekali, Bang.
1: Iya, betul.
0: Karena kalau tadi apa ya, dapat gambaran dari cerita teman-teman ini kayak masih kayaknya perlu lebih baik lagi gitu ya daripada yang teman-teman datangi gitu ya. Tapi ada dapat kabar nggak dari sana gitu, kalau di sini udah jauh lebih baik dari sebelumnya gitu, dari teman-teman pasca teman-teman datangi gitu?
2: Ada sih bang, kebetulan di standing yang di Mukok Sanggau itu sebelumnya kan yang MK mereka di stasi tersebut itu tidak aktif. Nah, jadi beberapa bulan sebelumnya saya mendapat kabar dari teman saya juga yang kebetulan melintas di dusun tersebut. Saya dapat kabar bahwa OMK mereka itu sudah kembali aktif bang. Jadi kegiatan orang muda Katoliknya itu sudah ada kegiatan yang ini apa namanya, berkegiatan aktif di gerejanya dan juga pelayanan mereka itu lebih aktif lagi. Itu bang.
0: Oke, jadi jauh lebih aktif ya daripada yang sebelumnya gitu ya. Oke, kalau di Sintang ada kabar nggak? Sempat ada nanya-nanya gitu nggak dengan ibu-ibu yang di sana kali?
3: Mungkin yang Sintang masih melekat euforianya begitu bang. Euforia di mana masyarakat datang ramai-ramai di sana untuk lebih memperkuat solidaritas gotong royong di tengah-tengah masyarakat. Mungkin yang berubah di sana mungkin semangat gotong royong dan solidaritasnya mungkin bertambah kuat. Karena memang dari sana kemarin ada juga anggota Inka Pijar yang asalnya dari sana begitu bang. Jadi dia cerita dari masyarakat sana juga cerita kayak gimana berapa dampak yang mereka dapatkan begitu bang. Selain fisiknya sih gereja, non fisiknya juga berpengaruh juga terhadap semangat solidaritas dan juga gotong royong masyarakat di sana.
0: Gitu. Oke, baik. Sorry, kalau Nanto dari mana daerahnya?
3: Kebetulan saya dari Landak bang.
0: Dan Landak oh, berarti balik kampung nih nanti.
3: Balik kampung.
0: Oke, kalau saya lah.
1: Dari Bengkayang bang.
0: Bengkayang, itu Tio?
2: Kalau saya dari Kuburaya bang.
0: Kuburaya, oke baik. Wah ini berarti nanti main ke tempatnya Nanto nih ya. jauh nggak maksudnya dari tempat tinggalnya Nanto ke dusun yang nanti akan di apa? Maksudnya dari tempat yang nanti akan dieksekusi itu sendiri itu jaraknya berapa?
3: Lumayan jauh sih bang kalau karena saya itu. Kegiatan ini kan di Kecamatan Meranti, Kabupaten Landak. Sedangkan rumah saya di Kecamatan Ngabangnya, di Kabupaten Landak. Jadi estimasi waktunya tuh kalau dari tempat saya kurang lebih 2 jam 30 menit gitu.
0: Iya, lumayan ya.
3: Lumayan juga.
0: Maksudnya kalau untuk akses kesananya gimana? Maksudnya jalannya gitu.
3: Kalau untuk akses kesana itu lumayan juga sih bang. Kecuali dari, itu kan lewat dari Ngabang ke Darit. Kalau dari Ngabang ke Darit itu sudah lumayan bagus, kecuali dari Darit ke masuk ke daerahnya dari lewat dari Jalan Meranti itu yang agak susah sih bang.
0: Agak PR aksesnya. Ya?
3: Agak PR juga.
0: Oke, baik. Itu nanti rencana teman-teman mau pakai apa ke sana?
3: Rencana sih kalau kawan-kawan dari MK Pijar itu berangkat dari Fakultas Hukum ya, jadi kumpulnya bang, itu berangkat menggunakan bis bang.
0: Pakai bis ya?
3: Terus sampai di Landaknya, tepatnya di Darit itu masuk simpangnya. Jadi kawan-kawan itu pakai truk gitu untuk bawa logistik juga.
0: Oh oke, okay. Baik tahan dulu ceritanya ya. Ini nanti gambarannya nanti akan kita bahas di sesi selanjutnya. Pendengar tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama kami terlebih dahulu di sini di Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Masih di ngobrol bareng komunitas ya untuk di malam hari ini. Pendengar, kita masih bersama dengan teman-teman dari Fakultas Hukum Untan. Ini dari IMKA Pijarnya, dan tentunya di malam hari ini kita membahas terkait dengan pengabdian IMKA Pijar di Bumi Intan Landak. Yang mana ini? Nah, tadi kalau kita udah tahu cerita dari teman-teman ini untuk di beberapa tempat sangat menarik ya. Karena pasti kebayang deh untuk jalan yang teman-teman lalui gitu ya, untuk kegiatan di sana selama 7 hari gitu ya, yang pastinya di tempat yang tidak biasa teman-teman tinggali, yang akhirnya teman-teman tempati dan dapat hal-hal yang baru di sana dan juga berinteraksi langsung dengan masyarakat di sana gitu ya. Oke, nah kalau kita berbicara nanti di Landak nih ya, kalau tadi disampaikan bahwa nanti teman-teman perjalanannya udah nyampe di Landak, dari pakai bus lanjut lagi pakai truk gitu ya. Nah, nanti kurang lebih dari 70 orang ini berarti berapa truk tuh dalam itu? 2 truk.
1: Kurang lebih 2 truk sih, Bang.
0: 2 truk ya.
1: 2 truk. Pakai 2 bis juga.
0: 2 bis. Oke. Okay. Berangkat dari sini jam berapa? Kira perkiraan nyampe di sana jam berapa?
1: Kalau berangkat dari sini jam 7, perkiraan itu jam 3-an, jam 2 jam 3-an baru sampai di sana, Bang.
0: Sampai di sana.
1: Sampai di sana.
0: Oke. Okay. Itu udah sampai di lokasinya banget gitu.
1: Sampai di lokasinya banget.
0: Oke, baik. Ya, ya pokoknya jaga stamina ya buat teman-teman ya. Tapi ada kendala enggak sih?
1: Sampai saat ini sih belum ada sih, Bang, kendalanya. Mungkin sebelum-sebelumnya ada sih banyak kendalanya, Bang. Sampai saat ini mungkin karena dari tim kami juga panitia sedang berusaha gitu. Mungkin belum ada sih kendala sampai saat ini.
0: Jadi belum ada kendala yang berarti ya untuk ya, untuk kegiatan teman-teman ini ya. Oke, jadi sejauh ini lancar-lancar aja berarti.
1: Lancar-lancar aja.
0: Oh, persiapannya udah berapa lama?
1: Persiapan itu dari awal bulan April, Bang.
0: Dari April, Mei. Oke, dua bulanan berarti ini.
1: Dua bulanan.
0: Udah kurang lebih 2 bulanan. Nanti dieksekusi tanggal?
1: Tanggal 15 sampai dengan 22 Juni.
0: 15 sampai 22 Juni. Ya. Oke. Nah, ini kita breakdown ya caranya ya, dari tanggal 15 sampai tanggal 22. Di tanggal 15 begitu nyampe, apa yang akan teman-teman lakukan di hari pertama itu?
1: Di hari pertama itu mungkin yang pertama kami lakukan itu berkumpul gitu, pelepasan dari pihak kampus, keberangkatan. Terus itu dalam perjalanan kami sampai di sana ada penyambutan dari warga menggunakan adat istiadat setempat. Penyambutan ramah tamah. Acara seremonial penyambutan, habis itu hari pertama baru istirahat. Nah, yang memang kegiatan, memang inti kegiatan itu dimulainya di besoknya di tanggal 16 sampai di tanggal 2 sampai tanggal 21 di hari pertama itu. Hari pertama yang kami lakukan pertama-tama kali memang gotong royong. Inti dari kegiatan itu gotong royong bersama warga untuk memperbaiki gereja secara kegiatan fisiknya. Untuk kegiatan fisiknya yang dimana lebih difokuskan untuk mahasiswinya yang melakukan semacam kegiatan pembimbingan iman anak gitu, Bang. Terus selain itu gotong royong sampai di sorenya istirahat. Malamnya akan melakukan dialog dengan warga, sosialisasi, yang dimana dialog yang pertama kali dilakukan itu mengenai mengenai hukum, dialog hukum, sosialisasi hukum. Habis itu malamnya lanjut lagi untuk besok paginya sama juga gotong royong dengan masyarakat. Selanjutnya gotong royong dengan masyarakat yang dimana yang bapak-bapak dengan mahasiswanya begitu gotong royong di gereja

0: kondisi sosial masyarakat di sana, yang filmnya juga yang bisa mempererat hubungan antara masyarakat dengan panitia dengan mahasiswa begitu bang. Terus untuk kita pendekkan langsung ke penutupannya, malam penutupan itulah yang menjadi malam keakraban, yang dimana hasil dari pembimbingan iman anak ini akan ditampilkan dalam malam penutupan, yang dimana dalam kegiatan pembimbingan iman anak ini juga panitia mengajarkan anak-anak untuk penampilan di malam puncaknya berupa pentas seni begitu bang.
1: Oke, ibu-ibu dan anak-anaknya juga?
0: Ibu-ibunya dan anak-anaknya juga.
1: Oke, wow menarik nih ya. Nanti kegiatannya pas banyak banget kalau tadi yang kita tangkap nih pendengar ya. Ya, ya semoga ini nanti berjalan dengan lancar ya. Dan cuaca juga mendukung. Nah itu tuh. Kalau kita tahu ini kan cuaca lagi berubah-ubah ya. Sampai dengan nanti Juni kayaknya udah mulai stabil tuh kalau nggak salah tuh ya. Ya semoga mendukung deh nanti untuk kegiatannya. Nah tapi kalau tadi dari kayak kan yang namanya membetulkan sesuatu kan butuh barang yang dibutuhkan ya, kayak ya entah itu semen atau mungkin apalah yang dibutuhkan. Nah ini kalau dari segi itu bahan-bahannya sudah siap semua atau memang masih terbuka nih untuk yang pengen bantu, pengen ikutan gabung support?
0: Oh dari sekarang sih dari pihak panitia, dari pihak IMKA Pijar sedang berusaha juga untuk mengaitkan beberapa sponsor gitu, mungkin dari kawan-kawan yang memiliki ini berniat untuk memberikan sumbangan berupa entah itu baju bekas begitu, baju yang tidak dipakai untuk warga juga, dan kalau untuk gereja mungkin dari donatur-donatur mungkin ada sumbangan begitu, itu yang kami kaitkan bang.
1: Oke, pastinya pakaian layak pakai ya,
0: pakaian layak pakai
1: untuk saudara-saudara yang ada di sana gitu ya, yang mungkin baju yang kekecilan tuh ya.
0: Mungkin buku-buku yang
1: buku
0: yang masih bisa digunakan.
2: Tulis, betul. Sekolah anak-anak juga bisa.
1: Heeh. Ya, pastinya ini untuk adik-adiknya gitu ya. Mungkin baju-baju bayi mungkin gitu ya. Yang biasanya kan kalau bayi ini kan cepat pertumbuhannya ya. Yang sayang kan kalau kalau maksudnya masih bisa digunakan untuk saudara-saudara yang ada di sana gitu ya, kenapa enggak gitu ya kan. Ya pokoknya yang buku-buku yang masih bisa untuk dibaca, yang hurufnya enggak jatuh kemana-mana. Canda ya. Jadi pokoknya buku-buku yang setidaknya misalnya teman-teman udah baca, udah selesai, boleh dibagikan juga ya. Apapun itu ya, bebas ya.
0: Iya bang.
1: Oke, baik. Dan pastinya nah ini kalau nanti setelah ini akan ada kegiatan apa lagi nih di IMKA Pijar, Tio?
2: Untuk setelah bakti sosial ini mungkin yang paling dekat itu penerimaan mahasiswa baru sih bang. Karena di Untan sendiri juga akan menyelesaikan masa studi di semester genap ini. Dan juga akan ada penerimaan mahasiswa baru untuk angkatan 2026.
1: Oke, itu kapan?
2: Mungkin di bulan Agustus sih.
1: Agustus ya.
2: Penerimaan mahasiswa barunya.
1: Oh, berarti ini memang kegiatan bakti sosial ini adalah kegiatan puncaknya IMKA Pijar ini ya. Iya,
2: betul sekali, Bang. Agenda terbesar juga.
1: Agenda besarnya. Oke, baik. Dan kalau dari teman-teman di masing-masing ya, harapannya kegiatan ini nanti dilandak seperti apa sih? Dari Sela dulu deh.
3: Baik, harapannya kegiatan ini kedepannya mungkin dapat bermanfaat lah pastinya untuk masyarakat. Dan untuk mahasiswa sendiri, ini menjadi contoh yang baik untuk bisa diterapkan mungkin oleh organisasi atau UKM atau dari badan eksekutif mungkin untuk bisa turun langsung ke masyarakat, mengetahui permasalahan apa yang sedang terjadi dan tentunya memberikan dampak yang baik lah intinya seperti itu.
1: Oke, kampus aman ya, maksudnya mendukungannya luar biasa ya.
3: Mendukung.
1: Oke, baik. Kalau harapan dari Nanto sendiri seperti apa?
0: Harapan dari saya sendiri sih memang supaya mudah-mudahan memang kegiatan yang berjalan lancar dan apa yang kami rencanakan begitu dengan baik bisa diterima juga di masyarakat dan bisa diaplikasikan juga di tengah-tengah masyarakat. Dan harapan saya untuk kawan-kawan mahasiswa juga terutama di IMKA Pijar selama berlangsungnya kegiatan acara bisa belajar begitu mengenai hal-hal sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat, sesuatu yang tidak ada di ruang kelas begitu. Dan selain juga selain untuk mahasiswa IMKA Pijar bisa menjadi motivasi juga mungkin untuk kawan-kawan mahasiswa yang lain

0: supaya bisa tergerak hatinya untuk lebih peka terhadap lingkungan, peka terhadap keadaan sosial masyarakat, begitu sih Bang.
1: Oke deh, baik. Terima kasih juga untuk Nanto. Kalau dari Tio, apa yang diharapkan?
2: Untuk saya sih tidak jauh beda sih Bang. Kalau untuk bagi mahasiswa ataupun anggota aktif Inkabiar itu dapat mempererat tari persaudaraannya, kekeluargaannya juga, dan juga menjadi bentuk atau wadah kita belajar bersama bagaimana dinamika di lapangan, di tengah-tengah masyarakatnya. Dan untuk masyarakat sendiri, saya mengharapkan bahwa dengan diadakannya bakti sosial ini dapat menumbuhkan rasa gotong royong dan juga semangat kekatolikan di dusun setempat, serta juga dapat bantuan ataupun kegiatan ini bisa berdampak baiklah kepada masyarakatnya, dan juga bisa mendorong anak-anak di setempat itu dapat melanjutkan pendidikannya seperti kayak kami-kami ini kan dari daerah semua, sehingga mereka itu juga bisa menempuh perkuliahan seperti kami juga Bang.
1: Oke. Supaya adik-adik di sana nanti dapat gambaran ya, bisa berkuliah juga gitu ya, bisa sampai ngikutin jejak teman-teman mungkin ya. Terus di sekali, Fakultas Bang. Hukum. Dan ya pasti ya, semoga ini harapannya yang baik-baik deh untuk yang ada di sana. Nah, kalau pengen tahu kegiatannya teman-teman, bisa mantaunya di mana?
2: Kalau lebih kalau di Instagram bisa cek di IG BSM Imkapijar 2026 ataupun Instagram @imkapijar Fakultas Hukum Untan, ataupun di YouTube juga ada kegiatan dari beberapa tahun lalu yaitu Imkapijar juga Bang namanya.
1: Oke, TikTok?
2: TikTok kebetulan Imkapijar belum ada ya.
1: Oke, belum ada berarti ya, ya untuk di TikToknya. Berarti fokus di Instagram dan juga di tadi YouTube. Di YouTube ya. Oke deh. Semoga nanti bisa live juga Instagram ya. Sambil ya, ngelihat mantau perjalanan teman-teman mungkin. Mana tahu ya kan. Bisa ngelihat proses teman-teman perjalanan dari Pontianak sampai ke Landak ya nanti seperti Landak. Apa. Nah, itu dia ya. Bahkan dari checkpointnya di Landak gitu ya, di sana sampai ke tempatnya gitu ya. Oke. Lokasinya rencananya di?
0: Di Dusun Palaprajo, Desa Kelampai Stolo, Kecamatan Meranti, Kabupaten Landak.
1: Oke, di Kecamatan Merantinya ya. Oke, nah nanti pokoknya lihat teman-teman nanti sampai di sana seperti apa. Di tanggal 15 Juni gitu ya, sampai dengan 22 Juni. Jadi bisa pantengin Instagramnya atau mungkin nanti lihat update YouTube-nya seperti apa gitu ya. Oke deh, baik. Kurang lebih ada 70 ya?
0: Kurang lebih
1: 70 orang. Mahasiswa. Oke, itu udah dari seluruh mahasiswa ya, dari maksudnya dari angkatan yang semester 1 sampai dengan teman-teman ini semester 6 ini ya.
0: Iya.
1: Oke, dan juga alumni ya, ada alumni.
2: Senior nah, alumni.
1: Oke, baik. Dan kalau gitu pendengar, sekali lagi mungkin untuk Anda yang terlewat mendengarkan perbincangan kami di malam hari ini, nanti bisa lihat tayang ulangnya di kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak ya. Jadi bisa komen-komen kalau tadi mau ikutan gabung. Bisa support juga ya untuk teman-teman ya, tadi ya, mau buku, mau pakaian, atau mungkin mau fresh money mungkin gitu ya. Dan juga yang kaitannya dengan teman-teman ini bisa membangun bukan memperbaiki, merenovasi ya, merenovasi gereja. Nah silakan langsung aja merapat di sana. Jadi nanti atau silakan langsung hubungi di Instagramnya Inkapijar aja ya tadi ya. Oke deh, udah kalau gitu sekali lagi terima kasih untuk Nanto, terima kasih untuk Sela, terima kasih untuk Tio juga yang sudah hadir di malam hari ini mewakili teman-teman semuanya. Salam juga untuk teman-teman Inkapijar lainnya ya yang mungkin lagi nonton di malam hari ini dan lagi mendengarkan. Dan yang pastinya pendengar, mohon maaf saya ada salah-salah kata. Dan tentunya kalau sekali lagi mau lihat tayang ulangnya di kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Di malam hari ini kita bersama dalam sesi Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan di malam hari ini Anda bisa bergabung di line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Ada siapa di sana sudah menanti? Andre, coba sapa dulu di line teleponnya. Halo. Assalamualaikum. Ruang Rindu. Halo. Halo. Oke. Ini suaranya terputus-putus ya. Mungkin boleh dicoba lagi di 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Alimin di Sambas.
0: Dengan Bang Alimin di Sambas. Oke deh. Bang Alimin, apa kabar ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Bang. Alhamdulillah. Oke deh. Bang Alimin, mau dengarkan lagu yang mana nih? Cewek cowok?
1: Yang cowok apa aja, Bang?
0: Yang cowok ada Ebit GAD dengan Camelia. Terus ada Mai dengan Sendiri. Terus ada ME dengan Inikah Cinta. Ada Padi dengan Kasih Tak Sampai. Mus Mujiono dengan Aku Cinta Padamu. Terus ada Club Project dengan Meski Telah Jauh.
1: Ebit GAD aja, Bang.
0: Ebit GAD. Oke deh, siap. Oke. Mau sapa salam buat siapa? Oke.
1: Salam-salamnya buat Bang Jafar sekeluarga, Bang Awi, Wardi, Kak Aura Pak Moknya, Ani Maharani, Bang Jaka Suara, Mama Nurul, Papa Nurul, Cik Nur, Kak Juleha, Kak Anista Kalbar, juga buat teman-teman di Sambas, ada Bang Imana Bella, Pak Usubu Sri, juga buat Kak Tia, yang lain kita bungkus saja lah, Bang, ya. Oke, buat Bang Andre tetap sehat, semangat, ceria selalu, Bang. Terima kasih.
0: Sama-sama, Bang Alimin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, terima kasih untuk Bang Alimin ya yang sudah merapat. Di belakangnya Bang Alimin ada Cek Nur. Kita coba sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Mantap.
2: Andre Mati.
0: Iya, Cek Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Sehat, Cek Nur?
2: Alhamdulillah sehat, Andre.
0: Alhamdulillah. Oke. Okay.
2: Ada yang tak sehat, ada enggak? Iyalah, juga okay. Yang tak sehat enak.
0: Aduh, itu kayaknya semuanya.
2: Awalah lagu tak ada anu ya Paris.
0: Paris tak main.
2: Pilih lagu perempuan lah.
0: Boleh. Ada Niada Niati dengan Tak Ingin Dimadu. Terus ada Januari Kristi dengan Melayang. Ada Niki Astria
2: di
0: dengan
2: Ujung Malam, tak ada.
0: Enggak ada. Terus ada Niki Astria dengan Mata Lelaki. Ada
2: Titi. Mata Lelaki lah dah.
0: Mata Lelaki. Oke, siap. Mau salam-salam buat siapa tuh?
2: Buat Andre lah ya. Nah, tadi buat Bang Alimi, makasih sapaannya. Buat Bang Badul juga, Bang Teh, buat Bang Imanabella, Bang Pawadi, Pak Usu Busri, Bang Ella, Nia, buat Wan Usu, Wan Aci. Juga Pak Pun, ada Bang Badol, semoga sehat selalu Bang Badol. Lanjut Bang Deddy Sungai Duri, Darul, Mama Eti, ada juga Hendra. Lanjut ada Mak Ada Singgit kan dah, Yahya. Ada juga Bang Japa, Kak Nila, Moya Badan Umiknya juga. Lanjut Mak Kam, Bu Ajafia. Ada juga Bu Ana, Bang Andropan, Emma Serpa, Bang Junai. Ada juga Bang Sukotina. Lanjut Kak Ani, ada Awi, Putera Kapal, Pak Mok, Mak Mok. Ada juga ini Wardi, ada Mak Anjang Siti, Emil juga, Dino Pal 9. Ada Bang Jack, Koko Ali, Koko Wandi, Mbak Yanti, CS sama Bang Sulai juga, Pak Asmara. buat mama mama Nurul, bapak Nurul, anak Ririn, mama Mukmin, Ayu Grepa, Ukta, Bang Kiki, Bang Kiki, Mbah Kakung juga, Bang Tabib. Lanjut. Ada siapa lagi ni? Buat yang lain-lain ni, ada Momo lah yang tak disapa, mohon maaf lah yang tak ketinggalan kali, dari Bang Amin Sanjaya sampai Julaiha, Bang Hamdan Hana, Momo. Sapaannya dibungkus habis. Buat Andre, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, terima kasih untuk Cek Nur dan merapat di malam hari ini ya. Di belakangnya Cek Nur, silakan di 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Apa kabar ya bang kita nih?
3: Alhamdulillah baik bang Andre.
0: Bang Jaka Suara.
3: Kalau Ani, siapa tadi? Yang cewek yang pertama tuh?
0: Siapa tadi? Cek Nur?
3: Bukan, bukan. Yang maksud saya lagu.
0: Oh lagu, kirain tadi cewek, cewek pertama.
3: Nenek-nenek.
0: Astagfirullahaladzim. Ada Nia Daniati.
3: Nia Daniati.
0: Tak ingin dimadu.
3: Astagfirullahaladzim. Ya udahlah kenyataan. Juga buat ada Manjang Siti yang ada di rumah email. Email juga ya. Ada Bang Karim di Jangkang. Ada Mbak Kakung di Reto. Juga ada Mbak Lesiam di Rasau Jaya. Ada ada Malong Ana di Tangrai, ada makam di Pak Reweng, juga ada Bang Pawadi di Sambas, Pak Usubusri di Sambas, Wan Acik di Sambas, Bang Alimin tadi di Sambas, juga Wan Usu di Sambas, juga Nia di Sambas, Nabela di Sambas, Elak di Sambas, ada Mama Eti di Bengkayang, buat Iki di Landak, Yunita di Landak, Nita di Pabulu Aceh, Viola di Makassar, Diona di Kupang, Ayu di Maluku, Bu Farida di Palu, juga buat Ayu Greva di Addis, ada buat Bang Dedi di Sungai Duri, Bang Hendra di Mempawa, Kanda Yahya, Bang Japar, Bang Awi di Kobar, ada Pak Mo-nya, Mbak Aura, juga ada Bang Wardi di Rengas Kapuas, Bang Awi di Kobar juga udah, juga ada Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Mukmin, ada Bang Elnichan, Anis tadi Uka juga, buat Mbak Julaiha, Bang Hamdan Hananya, juga buat Bang Herman sama Mak Ye, ada Koko Budi, Koko Wandi dan Koko Ali, juga semuanya lah Bang, tanpa terkecuali dari A sampai Z untuk Abang, semoga sehat selalu, jaga suara ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, terima kasih untuk Bang Jaka Suara udah merapat di malam hari ini. Dan satu yang chat ya di WhatsAppnya Pro 1 RRI Pontianak, ada dari Roy Dispakat yang katanya mau dengarkan lagunya ME ya. Oke deh, nanti ditunggu ya untuk lagunya. Dan kalau gitu nanti ada beberapa lagu yang merapat di ruang dengar Anda pendengar, dan pastikan tetap bersama kami terlebih dahulu di sini di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada RRI yang memegang hak siar Piala Dunia 2026. Ayo warga Kota Pontianak, jangan tinggalkan berita-berita terkini langsung melalui RRI Kota Pontianak khususnya. Selamat menyaksikan, selamat sehat selalu. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Alhamdulillah, biar lama, akhirnya habis juga jualan hari ini.
1: Bu Jahara, habiskah jualannya, Bu?
0: Iya, Bu Nazwa. Ibu sudah habis juga.
1: Sudah, saya sudah habis dari tadi nih. Tinggal kemas-kemas saja.
0: Wah, cepet ya, Bu. Ibu promosikan di mana memangnya?
1: Bu Jahara mau tahu. Sekalian nih saya berbagi info. Selain saya posting di media sosial dan melayani order online, saya juga pernah promosikan produk UMKM saya ini di RR Pontianak. Gratis, tis.
2: Pro 1 Pontianak mengundang pelaku UMKM untuk mempromosikan produk UMKM-nya dalam program UMKM Bicara.
3: Kenapa kita menggunakan Kalimantan Barat? Karena ya kita tahu bahwa sarang burung walet itu, untuk kualitas sarang burung walet terbaik itu ada di Kalimantan Barat.
4: Ada produk yang memang sebenarnya tidak perlu disertifikasi halal, tapi karena hanya untuk keperluan bisnis supaya bisa masuk di ekspor, maka harus disertifikasi halal.
2: UMKM Bicara hadir setiap hari Senin mulai jam 3 sampai jam 4 sore hanya di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo Indonesia, pada tanggal 2 Oktober 2023 lalu, diresmikanlah suatu jenis kereta cepat yang ditunggu-tunggu, yakni jurusan Jakarta-Bandung yang diberi nama WUSH. WUSH ini sungguh menandai babak baru dalam sejarah transportasi Indonesia, menghadirkan kecepatan dan efisiensi yang sebelumnya hanya bisa kita impikan, tapi juga membuka berbagai peluang ekonomi di sepanjang jalurnya. Bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, hadirnya WUSH ini ibarat angin segar yang membawa harapan baru. Akses yang lebih cepat dan juga lebih mudah antara Jakarta dan Bandung itu memungkinkan distribusi barang menjadi lebih efisien, memperluas jangkauan pasar dan mempercepat pertumbuhan usaha. Namun pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan sebaik-baiknya. Adaptasi adalah kunci. Dalam dunia yang terus bergerak, kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan menentukan keberhasilan kita. Manfaatkan infrastruktur baru ini untuk mempercepat rantai pasokan, menjangkau pelanggan yang lebih luas, dan meningkatkan layanan. Kedua, kolaborasi menjadi semakin penting loh. Dengan konektivitas yang lebih baik, peluang untuk bekerjasama dengan mitra bisnis di kota lain menjadi semakin terbuka lebar. Ketiga, inovasi harus terus Anda galakkan. Era baru transportasi ini menuntut kita untuk berpikir kreatif dalam menawarkan produk dan layanan. Pertimbangan untuk mengembangkan model bisnis yang memanfaatkan kecepatan dan efisiensi transportasi baru ini adalah sesuatu yang perlu Anda pertimbangkan. Seperti halnya kereta cepat yang melaju dengan kencang, dunia bisnis pun bergerak dengan cepat. Mereka yang mampu mengikuti ritme perubahan dan memanfaatkannya akan berada di garis depan. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellence The Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Brazil bukan sekedar tim, mereka adalah standar emas sepak bola. Reputasi sebagai yang terbaik lahir dari dominasi yang tak terbantahkan. Pemegang rekor dunia koleksi 5 trofi Piala Dunia adalah bukti nyata kehebatan mereka. Hebatnya, Brazil menjadi satu-satunya negara yang tak pernah absen di putaran final sejak 1930. Gudang legenda dari era Pele, Ronaldo hingga Neymar, Brazil konsisten melahirkan pemain yang tidak hanya jago secara teknik, tapi juga menginspirasi dunia, budaya dan cinta. Di sana, sepak bola adalah nafas kehidupan. Tradisi bermain di jalanan menciptakan gaya main yang indah dan penuh kegembiraan. Prestasi tanpa henti, dominasi mereka di Copa America dan berbagai turnamen besar selalu menempatkan Brazil sebagai unggulan utama di setiap kompetisi. Singkatnya, Brazil adalah identitas sepak bola itu sendiri.

0: Kembali masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu ya. Langsung aja Andre Sapa yang sudah merapat di 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Ada Bang Jafar, kita coba sapa dulu. Halo, Assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Bang.
0: Iya, kabar baik, Bang.
1: Alhamdulillah.
0: Baik,
1: Bang Antri, gimana keadaannya?
0: Insya Allah baik juga. Oke deh, Bang Jafar mau dengarkan lagu yang mana? Cewek-cowok?
1: Yang cowok ada apa tuh?
0: Yang cowok masih ada Padi dengan Kasih Tak Sampai. Terus Adi ada ya, oke deh, siap. Mas, salam-salam buat siapa, Bang?
1: Salamnya buat Bang Andri, keluarga, semoga sehat walafiat selalu.
0: Amin.
1: Aura Pak Moknya, buat Ibu Ana, Amon sama Umi, abahnya sehat selalu, semoga Umi cepat sembuh.
0: Amin.
1: Buat ini Ayu Grepa, Mama Mukmin, Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Ririn, Mama Eti, Atika, Lina, Cek Nur, Kak Juleha, Kak Anista, Kak Animarani, Kak Ima Selpa, sama Bang Junanya, Ibu Mariani, Yona di Kupang, Kak Tina, sama Bang Syukur, Limel, Manjang Siti, buat Kak Elni, buat Makam, Wanucu, Wanaci, Pak Long Saleh, Bang Darwin, Bang Indra, Pak Karim, Pak Arun, Pak Asmara, buat Bang Awi, Bang Herman, Bang Yahya, Bang Ramli, Bang Niko, Wardi, Koko Wandi, Koko Ali, Bang Ledi, Dahrub, Mael Dua Singgit, Bang Dino, Pak Usu Busri, Bang Badol, Kiki, Bang Jaka Suara, Bang Rosi sama Kak Nurjananya, Putra Tanhul sama Kak Srinya, Bang Deden, Bang Wadi, Bang Iman Nabela, buat Bang Halimin, Bang Uti, Bang Boyka, Amin Sanjaya, Kak Inadi Pungkas, buat semuanya Bang Andri, buat Bang Andri terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, terima kasih untuk Bang Jafar udah merapat di malam hari ini. Di belakang Bang Jafar ada siapa di sana? Halo, Assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Salam Bang Andri, selamat
0: dirindu,
2: dimana dilihat lagu.
0: Siap, Bang Wardi gimana kabar?
2: Sehat Bang, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, oke deh. Bang Wardi mau dengarkan lagu yang mana, cewek-cowok?
2: Lagu cowok yang terakhir apa ya Bang, judulnya?
0: Meski Telah Jauh.
2: Oh, Kayla Project ya?
0: Iya, Kayla Project.
2: Boleh itu ya Bang, tak apalah.
0: Boleh? Oke deh, siap. Boleh. Salam-salam buat siapa nih Bang?
2: Pertama buat Bang Andre sama Tugas.
0: Siap.
2: Oh, ini dia Bang ya? Belum gak?
0: Ketahuan deh.
2: Cepat pulang ya flu-nya.
0: Siap. Ini udah mendingan sih dari 2 hari yang lalu nih.
2: Oh iya ge. Sekarang itu beda, sebentar kayak biasanya.
0: Itulah.
2: Sama buat Bang Japa juga ya.
0: Siap.
2: Bang Didi juga, buat Bang Eka. Ya selalu keluarga Bang Hendra juga. Buat Paura Pak Mu juga Bang ya. Mama Nurul juga, terus buat Kak Amo, Ibu Ana, Makam, Bu Juleha, Amin Sanjaya juga, Bang Awi, Bang Yahya, terus buat Mbak Kakung, Pak Sadi, Pak Syukur juga ya, Selva, Cik Nur juga bakal tadi, makasih rapanya, Bang Ismail juga ya, Jungkat. Semuanya tanpa terkecuali Bang ya.
0: Siap.
2: Bang Andri selamat bertugas Bang.
0: Oke Bang Wardi.
2: Bang, kasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari belakangnya Bang Wardi ada sahabatnya Bang Wardi nih, ada Bang Hendra yang membawa, kita coba sapa dulu. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Apa gak kabar tuh?
3: Apa kabar nih Bang Andri?
0: Kabarnya Alhamdulillah, insya Allah baik.
3: Kayaknya hidungnya sumbat nih nampaknya nih.
0: Itulah, ya? Yang ini mampet, yang ini enggak.
3: Berubah suaranya Bang Andri.
0: Berubah kan?
3: Iya, cakep kan suara kayak gini.
0: Aduh. Oke, Bang Hendra.
3: Ya.
0: Mau dengarkan lagu yang mana? Cewek cowok?
3: Lagu yang cewek ya?
0: Yang cewek. Oke, ada Januari Kristi dengan Melayang. Terus ada Titi DJ dengan Jangan Berhenti Mencintaiku. Terus ada Rida Sita Dewi dengan Kusadari. Poppy Mercury dengan Mama Aku Ingin Pulang. Terus ada Betaria Sonata dengan Jangan Ingin Menang Sendiri. Ada Mayang Sari dengan Ku Salah Menilai.
3: Mayang Sari lah.
0: Mayang Sari aja. Oke deh, siap. Mau salam-salam buat siapa tuh, Bang?
3: Untuk Wardi tadi ya, di makasih ya di doa-doa besok goreng-goreng bang Hendra ya di ya. Mudah-mudahan saya selalu di.
0: Amin.
3: Untuk Julaiha juga mudah-mudahan saya selalu. Untuk Manjang Siti yang lagi ada di rumah email, saya selalu bersama email di rumah ya. Untuk Bang Jafar gak tadi, buat Bang Yahya di Wajo, buat Bang Awi di Kobar. Buat Bang Deddy di Sungai Duri. Untuk banyakkan suara bersama Anista juga. Untuk Mbak Kakung. Buat Bang Herman. Buat Bang Rosi Kak Nurjana. Bang Amin Senjayanya. Buat Lama Nurul. Untuk semua-semua lah ya Bang Andre ya.
0: Oke deh, siap.
3: Buat Bang Andre, saya ucapkan banyak terima kasih.
0: Sama-sama.
3: Sampai selalu. Bacek Nur.
0: Siap.
3: Nah, udah ya Bang, Bang Andre ya.
0: Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, siap. Terima kasih untuk Bang Hendra. Dan kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana, jangan alihkan frekuensi radio Anda ya. Kita ke beberapa lagu dulu untuk Anda. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak. Sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar-bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

Belajar tidak harus selalu di kelas dan sekolah tidak harus mahal. Sekolah rakyat hadir sebagai ruang belajar untuk semua. Disinilah pengetahuan tumbuh dari kebersamaan dan pendidikan menjadi milik siapa saja, tanpa batas usia maupun latar belakang. Sekolah rakyat bukan hanya tentang membaca dan menulis, tetapi juga tentang berbagi pengalaman, membangun keterampilan, serta menanamkan nilai gotong royong dan kepedulian sosial. Setiap langkah kecil di sekolah rakyat adalah investasi besar bagi masa depan yang lebih cerdas dan berdaya. Sekolah rakyat dari kita, oleh kita, untuk kita. Manfaatkan dan dukung sekolah rakyat di sekitar kita, karena belajar itu hak semua orang. Dan masa depan mulai dari langkah kecil hari ini.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Novel Senyum di Ujung Jalan karya Azizah RH mengangkat kisah kehidupan yang syarat dengan perjuangan, penderitaan, dan pencarian makna hidup. Cerita berfokus pada tokoh utama yang harus menjalani hidup dengan berbagai keterbatasan dan cobaan berat, baik dari segi ekonomi, keluarga, maupun perasaan batin. Kehidupan yang dijalani tokoh utama tidak berjalan mulus, melainkan penuh dengan rintangan yang menguji keteguhan hati dan kekuatan mentalnya. Dalam perjalanan hidupnya, tokoh utama seringkali berada pada titik terendah, di mana harapan terasa semakin jauh dan kenyataan hidup begitu menyakitkan. Namun, melalui pengalaman-pengalaman tersebut, tokoh utama belajar untuk memahami arti kesabaran, keikhlasan, dan ketegaran dalam menghadapi takdir. Novel ini menunjukkan bahwa penderitaan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan proses pembelajaran untuk menjadi pribadi yang lebih kuat dan dewasa. Senyum di Ujung Jalan adalah novel yang inspiratif dan menyentuh karena menggambarkan realitas hidup yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Novel ini mengajarkan pembaca untuk tetap tegar, bersabar, dan tidak kehilangan harapan dalam menghadapi berbagai ujian hidup. Pesan moral yang kuat menjadikan novel ini tidak hanya sebagai bacaan hiburan, tetapi juga sebagai sumber pembelajaran tentang makna kehidupan.

0: Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Lanjut yuk, kita ke line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Ada siapa di sana di line telepon? Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Iya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Andre.
0: Iya, Bu Ana, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Andre, sehat. Insya Allah sehat juga. Harus sehat, sehat, sehat, sehat.
1: Alhamdulillah itulah sehat tuh, sehat mahalan
0: sih. Betul.
1: Walaupun suaranya agak anu ya.
0: Agak ini, agak suaranya seksi.
1: Suaranya agak merdu. Sakit makasih,
0: tapi ngaran
1: tuh.
0: Iya ke?
1: Maaf, agak merdu.
0: Oke deh, Bu Ana mau dengar lagu yang mana nih, cewek cowok?
1: Cewek ada apa?
0: Cewek masih ada Betaria Sonata dengan Jangan Ingin Menang Sendiri. Ada Poppy Mercury dengan Mama Aku Ingin Pulang. Terus ada Rida Sita Dewi dengan Kusadari. Ada Titi DJ dengan Jangan Berhenti Mencintaiku. Dan Januari Christie dengan Melayang.
1: Melayang dialah.
0: Oke deh, mau salam-salam buat siapa nih Bu Ana?
1: Nah, salamnya pertama buat Andre. Semoga sehat selalu keluarga.
0: Amin.
1: Buat Andre Opan. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Emma yang baju naik mungkin dah dalam selimut tadi ini Andre. Cuaca mendukung.
0: Cekung ya.
1: Tina dan Bang Syukur. Buat Mama Nurul, Mama Nurul. Mama Mukmin.
0: Iya.
1: Makam. Makam ni tak bisa gabung dia ni Andre.
0: Kenapa pula?
1: HP-nya tak ada itu dia. Dah dijual lah katanya.
0: Oh.
2: Dahlah makam dia pun dengar-dengar ya. Ya makam dia minta
0: minta. Okey.
2: Tapi makam dah jual lah.
0: Lanjut
1: ya.
0: Lanjut.
1: Buat Cik Nor, Ismail Jungkat, Jaka Suara, buat Anista. Nah, buat Ani Maharani, Julaiha, buat Wardi, buat Bang Yahya, Bang Agusan Jaya, sama ayangnya. Nah, buat siapa lagi ya? Abang Batiar, buat Pak Usubusri, Wanaci, buat semua-semua lah ya Andre ya.
0: Oke deh, siap.
1: Buat Andre, kebahagiaan, terima kasih. Hati-hati pulangnya.
0: Siap, sama-sama. Makam.
1: Buat Aura Pak Mo. Lupa Pak Mo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Andre.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, terima kasih untuk Bu Ana. Di belakangnya Bu Ana ada Kak Ani Maharani. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa gak kabar nih Kak Ani?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Kabarnya baik.
0: Alhamdulillah. Oke deh. Kak Ani mau dengarkan lagu yang mana? Cewek cowok?
3: Kalau yang cowok itu apa?
0: Yang cowok masih ada dua. Ada Obi Mesak dengan Cobalah Untuk Mengerti. Satu lagi Sandro Tobing dengan Cinta Putih.
3: Cobalah Untuk Mengerti.
0: Oke deh, siap. Mau salam-salam buat siapa tuh?
3: Salam-salamnya buat Kak Ana. Makasih sapaannya. Buat Bang Andre Ovan, buat Mama Papa Nurul, buat Bang Jafar sama Kak Nila, buatnya Emma Silva Junaidi, Bang Sukurtina, juga buat Pak Mo Aura, buat Wardi sama mamanya sekeluarga sehat selalu.
0: Amin.
3: Bang Herman juga sama ayahnya sehat selalu.
0: Amin.
3: Juga buatnya Pak Sadi, Pak Sadi udah tidur ke belum? Buat Bang Karim yang ada di Jangkang 2 ya, mudah-mudahan nanti bisa ketemu ya Bang Karim ya.
0: Amin.
3: Juga buat Bang Yahya yang ada di Wajo. Buat Juleha, Bang Hamdan sama Hananya. Monitor ke atau udah tidur nih begitu ya. Buat Babang Awi. Buatnya siapa lagi ya? Aduh, lupa nih. Oh, Lina, Padang Tikar buat Kak Nur, buatnya Bang Dedi. Ya, yang ada di Sungai Duri kah? Sungai Kunyit.
0: Iya.
3: Buatnya Bang Kapal, Bang Kapal. Nah, yeah. Kemana kapal tuh? buatnya yang ada di Sambas semuanya lah ya. Ada Pak Usu Busri, ada Ella, ada Wanaci Wanusu, ada Bang Halimin, ada Bang Pawadi.
0: Iya.
3: Ada semua-semuanya lah ya. Yang dengar dari via streaming, dari Facebook,
0: iya,
3: TikTok, Instagram, Telegram, grup WA, semuanya lah ya pokoknya ya.
0: Oke deh, siap.
3: Ya pokoknya yang agak dengar lah ya pokoknya ya.
0: Siap deh.
3: Oke.
0: Oke, Kak Ani.
3: Buat Andre, makasih. Tetap semangat siaran.
0: Sama-sama,
3: ya.
0: Siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, terima kasih untuk Kak Ani udah merapat di malam hari ini. Satu penelpon lagi yuk, ada siapa di sana? Di 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Halo. Assalamualaikum.
4: Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum Bang Andri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Usu nih.
4: Iya, apa kabar Bang Andri?
0: Kabar baik.
4: Ya, susah mau gabung Bang Andri. Sekali-kali mau gabung di Pontianak. Alhamdulillah.
0: Masuk nih ya. Ada gak keriting ya, tangan tuh?
4: Ya, gabungnya rebut-rebutan apa?
0: Keriting gak tangan tuh?
4: Oh, bukan lagi keritingnya. Dah jam berapa dah baru digabungkan ini. Tapi syukur alhamdulillah, jarang-jarang Pak Usu gabung di Pontianak.
0: Dapat ya tapi ya.
4: Tak terbalas ke salam-salam kawan. Biasa salam-salam kawan yang datang sama Pak Usu. Tapi Pak Usu balas salam kawan kan jarang gabung.
0: Siap.
4: Yalah. Ya lagunya Bang Andri, lagu apa Bang Andri?
0: Lagu yang mana nih? Cewek-cowok?
4: Yang cowok aja lah.
0: Yang cowok tinggal satu, ada Sandro Tobing.
4: Ah, itu aja lah, enggak apa-apalah.
0: Siap.
4: Nah, pertama salamnya buat Bang Andri yang lagi bertugas, semoga selalu diberi kesehatan.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
4: Ah, Kak Ani Maharani juga tuh tadi, mudah-mudahan Kak Ani kita sehat walafiat juga sekeluarga.
0: Amin.
4: Ah, Bu Ana, Bang Syukur Kak Tina. Mak Anjang, Mak Tam, Mak Bang Anwar, itu siapa? Bang Anwar ya penyiarnya ya, siapa ya, Bang Ja'far sama Bang Ja'far sekeluarga lah. Hanya Bang Ja'far selalu mendengarkan juga. Nah, siapa lagi ya, Bang Wardi, Atika Sukalanting, Kak Anissa Dihuka, Kak Lisa Karisma. Siapa lagi ya, banyak kalau mau disebut-sebut ya. Kak Rosi, Bang Marosi sama Kak Durjana. Pernah jumpa juga dengan Bang Rosi Kak Durjana tuh waktu itu. Bang Syukur Kak Tina jumpa, Mak Tam juga jumpa di rumah Bang Ja'far tuh. Ya syukur alhamdulillah banyak kawan-kawan yang pergi dengan anak ke rumah Bang Ja'far mau jumpa Pak Usu waktu itu kan.
0: Siap.
4: Nah, kalau jumpa Bang Andri sebelum lah, jumpa di RRI itu waktu itu kan, jumpa dengan anak itu, Bang Budi. Nah, gitu, iyalah. Syukur alhamdulillah, jika ada waktu panjangkan umur nanti ya, kalian datang ke RRI Pontianak lagi.
0: Oke, siap. Ya, ditunggu ya Pak Usu ya.
4: Pak Usu panjangkan umur.
0: Amin, ya, amin ya Rabbal Alamin.
4: Ya, dah Bang Andri ya.
0: Siap.
4: Terima kasih.
0: Sama-sama.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, terima kasih banyak untuk Pak Usu Busri ya. Pak Usu Busri ya, benar ya. Dan yang pastinya semoga diberi kesehatan selalu dan dimurahkan, dipanjangkan rezekinya juga ya. Amin ya Rabbal Alamin. Dibanyakkan pokoknya ya rezeki, waktu, kesehatan ya. Dan yang pasti bisa main ke RRI lagi gitu ya. Nanti bisa jumpa-jumpa dengan kawan-kawan lagi semuanya juga gitu ya kan. Tidak hanya di udara tapi langsung bertemu bertatap muka. Oke deh. Kalau gitu pendengar jangan kemana-mana ya. Jangan alihkan frekuensi radio Anda. Kita ke beberapa lagu lagi untuk menemani malam hari Anda. Dan tentunya masih di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu. Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke? Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
1: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

0: Bu Lasmi.
1: Alhamdulillah, Bu Lasmi. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu bah, BGN, MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
0: Oh, itu Bu Yola, MBG, Program Prioritas Pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
1: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya Bu Lasmi?
0: Betul, program MBG ini bukan cuma soal makan Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
1: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya Bu?
0: Tentu Bu Yola. Dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Wah. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
4: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
3: Loh, terpapar apa, Pak?
4: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
3: Oh, gitu ya, Pak.
4: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
3: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
5: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Sekali lagi terima kasih banyak pendengar untuk Anda yang sudah bersama kami di malam hari ini untuk sesi Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan nanti akan ada satu lagu penutup untuk sesi kita kali ini, pendengar. Nanti Andre akan kasih miliknya Titi DJ ya, dengan Jangan Berhenti Mencintaiku. Dan tentunya nanti juga masih akan ada beberapa lagu pop Indonesia lainnya menemani Anda, pendengar, di malam hari ini hingga nanti mendekati jam 12 malam. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradat dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: Wah, ini si bungsu ya? Udah besar ya? Ini kalau sudah besar, pasti jadi anak yang hebat nih.
1: Hebat apa, Mbak? Kerjanya main game, terus kepala batu lagi. Dek, cuci piring, buang sampahnya. Belajar. Kamu ini bisa apa sih? Lihat sepupumu, berprestasi, rajin lagi. Kamu, ibu malu, gak ada yang bisa dibanggakan dari kamu.
2: Kalau aku memang memalukan, kenapa ibu enggak lahirkan dia saja jadi anak ibu?
0: Mbak, piring yang pecah itu bisa diganti. Tapi jiwa anak yang dipatahkan tiap hari, mau Mbak perbaiki dengan apa?
1: Tapi saya cuma ingin dia sukses.
0: Iya, tapi sekarang Mbak itu justru mencambuknya, bukan membimbingnya. Jangan sampai kesuksesannya kelak akan menjauhkannya dari Mbak. Kata-kata ibu adalah dunia bagi anaknya. Jangan biarkan dunia itu runtuh karena perbandingan.

0: Lah, ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa!
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Lasmi.
1: Alhamdulillah, Bu Lasmi. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu bah, BGN, MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
0: Oh, itu Bu Yola, MBG, program prioritas pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
1: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya Bu Lasmi?
0: Betul, program MBG ini bukan cuma soal makan Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
1: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya Bu?
0: Tentu Bu Yola. Dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

Hidup adalah anugerah yang begitu berharga. Namun seringkali kita lupa untuk benar-benar menikmatinya. Dalam kesibukan mengejar mimpi dan memenuhi tuntutan, kita terjebak dalam rutinitas tanpa menyadari keindahan yang ada di sekitar kita. Menikmati hidup bukan berarti melupakan tanggung jawab, tetapi menemukan keseimbangan. Ini tentang berhenti sejenak untuk menghargai hal-hal kecil yang membuat hati tersenyum. Angin sepoi-sepoi yang menyentuh wajah, secakir kopi hangat di pagi hari, atau pelukan hangat dari orang tercinta. Hidup adalah tentang berada di saat ini, bukan terjebak dalam penyesalan masa lalu atau kekhawatiran akan masa depan. Ketika kita terlalu sibuk dengan apa yang belum terjadi, kita kehilangan momen berharga yang ada di depan mata. Menikmati hidup juga berarti bersyukur. Ada begitu banyak hal yang sering kita anggap biasa, padahal itulah yang membuat hidup kita kaya. Kesehatan, waktu bersama keluarga, sahabat yang peduli, atau bahkan kesempatan untuk terus belajar dan berkembang. Hidup ini singkat, dan kita tidak pernah tahu kapan waktu kita akan berakhir. Maka jangan tunda kebahagiaan. Luangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang membuat hati penuh, mendengar musik yang kita suka, menikmati alam, atau sekedar berbincang ringan dengan orang-orang terdekat kita. Ketika tantangan datang, ingatlah bahwa hidup adalah tentang perjalanan, bukan hanya tentang tujuan. Nikmatilah prosesnya, karena di sanalah kita menemukan pelajaran yang membuat hidup ini bermakna. Renungkanlah, apakah hari ini kita sudah benar-benar menikmati hidup? Jika belum, mulailah sekarang. Ambil waktu untuk menghargai momen kecil, untuk tertawa, dan untuk mencintai lebih dalam. Karena pada akhirnya, hidup yang benar-benar dinikmati adalah warisan terindah

Pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini melalui frekuensi FM 104,2 MHz dan live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari ruang dengar Anda dan kami akan menjumpai Anda kembali pada besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat, inilah program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara atau siaran hari ini edisi Sabtu 16 Mei 2026 melalui frekuensi FM 104.2 live audio stream kami di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara-acara kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budiman Tahir, penyiar Anda. Dan kali ini kami akan ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami akan hadirkan Pontianak Pagi di pagi ini tentang membahas perkurban, begitu ya. Dan sebelum kami hadirkan untuk Anda, kami dengarkan dulu dua lagu ya, tentunya kami hadirkan untuk Anda di pagi ini. Pastikan terus bersama kami di Persatu.

Baik, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak, dan berikutnya kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami hadirkan untuk Anda warta masuk kami Mutiara Pagi. Kita membahas tentang berkorban, nanti akan bersama Ustaz Jadot Randa Haja Hendon Usman. Kami mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kembali bersama Anda pada pagi ini, Mutiara Pagi hadir di tengah-tengah Anda. Saya Briman Tahir, penyiar Anda. Di pagi ini kami membahas tentang berkurban ya. Kami sudah bersama Ustazah Hendon Usman di pagi ini. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Budi.
0: Ya, gimana kabarnya Ustazah?
1: Alhamdulillah, sehat selalu Mas Budi.
0: Alhamdulillah. Dan sebelum kita melangkah ke lebih dalam lagi, seperti biasa kami persilakan kepada Ustazah Hendon untuk memberikan mukadimah terkait dengan bahasan kita tentang berkorban. Silakan Ustazah.
1: Ya. Baik Mas Budi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pendengar rahimakumullah, alhamdulillah. Puji syukur kita selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, sehingga kita haruslah menjadi hambanya yang selalu bersyukur atas pemberian nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan kita umatnya sampai di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Pendengar RRI yang berbahagia, alhamdulillah di subuh menjelang pagi ini kita bisa sama-sama mendengarkan kembali acara ini, acara religi ini. Semoga kita benar-benar menjadi hamba, menjadi seorang yang berilmu pengetahuan. Adapun yang akan saya paparkan pada pagi ini yaitu tentang kurban. Nah, tentang kurban ini bisa berkaitan dengan keutamaan berkurban atau bisa juga dengan bagaimana sih keadaan jika tidak berkurban ataupun yang lain-lainnya sekitar masalah kurban. Nah, di sini akan saya paparkan yaitu tentang fadilah ya kan, atau keutamaan daripada berkurban. Nah, tidak lama lagi kita akan memasuki 1 Zulhijjah. Hari ini adalah sudah hari terakhir di penghujung bulan Zulkaidah tanggal 29 hari Sabtu 1447 Hijriah. Nah, apa yang harus kita persiapkan menjelang 1 Zulhijjah yaitu banyak sekali keutamaan-keutamaan, fadilah-fadilah yang Allah sajikan kepada kita untuk memperbanyak pahala-pahala yang Allah berikan kepada kita pada tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Nah, di sini adalah tentang mungkin kalau ada yang berkurban, maka apa sih yang kita ketahui ya kan tentang kurban itu. Nah, di sini dari hadis Aisyah Aisyah radhiyallahu anha berkata, an Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma'amila adami min amali yawmal nahri ahabba ilallah min ihraqid dami innaha latani yawmal qiyamah bikuruni bikurubiha wa ash'ariha wa atlaqiha wa anna dama la yaqa'u minawa bi makanin qabla ay yaqa'a min ardi fatibu biha nafsan. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada suatu amalan yang dikerjakan anak Adam atau manusia pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai, ahabba, yang lebih dicintai oleh Allah dari menyembelih hewan. Karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, dengan bulu-bulunya dan kuku-kuku kakinya. Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah. Karenanya, lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya. Hadis hasan yang diriwayatkan oleh Tirmizi di nomor 1413 dan Ibnu Majah 3117. Nah, pendengar yang berbahagia, pelajaran apa yang terdapat di dalam hadis yang saya sebutkan tadi? Bahwa pertama, ibadah yang paling utama pada hari raya Idul Adha adalah menyembelih hewan untuk kurban karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berkurban, maka niatkan kurban itu karena Allah semata-mata. Tidak ada karena sesuatu kita berkurban. Atau kita berkurban karena kita menjadi bisa disebutkan orang kaya. Atau kita berkurban karena pamer di hadapan orang sekitarnya. Nah, itulah yang tidak boleh. Maka kurban yang sesungguhnya di hari raya Idul Adha adalah penyembelihan karena Allah semata-mata. Yang kedua, sebab pada hari kiamat nanti hewan itu akan mendatangi orang yang menyembelihnya dalam keadaan utuh seperti di dunia. Setiap anggotanya tidak ada yang kurang sedikit pun dan semuanya akan menjadi nilai pahala baginya. Dan yang ketiga, apa yang kita dapati dari pelajaran hadis tadi, bahwa ibadah kurban yang dilaksanakan pada hari raya Idul Adha sampai hari Tasyrik tiada lain bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, yang dapat kita pahami dari hadis tersebut, di samping itu, kurban juga berarti menghilangkan sikap egoisme, nafsu serakah, dan sifat individual dalam diri seseorang Muslim. Dengan berkurban, diharapkan seseorang akan memaknai hidupnya untuk mencapai ridha Allah semata. Nah, hadis tadi yang telah saya sebutkan, apa kaitannya dengan Al-Quran? Nah, mestinya kan sangat erat sekali tentang berkurban ini, tentang kaitannya dengan Al-Quran. Yang pertama, berkurban merupakan syiar-syiar Allah. Hal ini sebagaimana yang telah disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal batna ja'alna halakum min sya'airillahi lakum. Fiha khaira fazkuru smallahi 'alaiha. Sawafa fa'iza wajabat junubiha. Fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tara kazalika sahharana halakum la'allakum tashkurun. Dan telah kami jadikan untuk kalian unta-unta itu sebagian dari syiar Allah. Kalian memperoleh sebaiknya, memperoleh semua kebaikan yang banyak padanya. Maka sebutlah oleh kalian nama Allah ketika kalian menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan telah terikat. Kemudian apabila telah roboh, maka makanlah sebagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya, yang tidak meminta-minta dan orang yang meminta. Demikianlah kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kalian, mudah-mudahan kamu bersyukur. Al-Hajj ayat 36. Tanda orang yang bertakwa, ya kan, kaitannya dengan Al-Quran, yaitu tanda ketakwaan kita seseorang. Ia korbankan segalanya, jiwanya, hartanya, dan keluarga, hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, pada hakikatnya yang diterima Allah dari ibadah kurban itu bukanlah daging atau darah hewan yang dikurbankan, melainkan ketakwaan dan ketulusan dari orang yang berkurban sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yanalallaha lahaumaha wala dima'uha walaki yanalahu taqwa minkum kazalika saharaha lakum itakabbaru Allah ala mahadakum wabashiril muhsinin. Daging dan darah binatang kurban untuk hadiah itu tidak sekali-kali akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya ialah amal yang ikhlas yang berdasarkan takwa dari kamu. Demikianlah ia memudahkan binatang-binatang itu bagi kamu supaya kamu membesarkan Allah karena mendapat nikmat dan petunjuknya. Dan sampaikanlah berita gembira dengan balasan yang sebaik-baiknya kepada orang-orang yang berusaha supaya baik amalnya. Surah Al-Hajj ayat 37. Nah, ini kaitannya orang-orang yang berkurban. Nah, bagaimana dengan orang yang tidak berkurban sehingga dia pun bisa mendapatkan pahala seperti orang yang berkurban? Karena pada saat ini mungkin keterbatasan rezeki berupa materi sehingga dia tidak bisa berkurban. Tapi dia juga akan mendapatkan sama seperti orang yang berkurban, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bertakbirlah 100 kali, bertahmidlah 100 kali dan bertasbihlah 100 kali." Sesungguhnya pahala dari kalimat tersebut Lebih baik dibandingkan mempersiapkan 100 ekor kuda, pilihan untuk jihad di jalan Allah, lebih baik dibandingkan dengan menyembelih 100 ekor unta lalu dagingnya dibagi-bagikan kepada fakir miskin, dan lebih baik dibandingkan membebaskan 100 orang budak. Hadis riwayat Ibnu Majah, nomor hadis 3810. Nah, ini kaitannya jikalau seseorang pada tahun ini tidak berkurban, maka pahalanya juga sama dengan orang yang berkurban. Itu tadi dengan berzikir yang tiga macam tadi. Demikian Mas Budi pengantar dari saya, semoga bermanfaat.
0: Baik, terima kasih mukadimah yang disampaikan Ustazah, dan kami ajak Anda pendengar yang ingin bersama kami 0561734987 atau di 0811570 1042. Bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di pagi ini ya tentang berkorban, langsung saja kita terima telepon. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Budi dan Ibu Ustazah Indonesman.
0: Ya, Bung Pawadi ya.
2: Ya, betul sekali Bang Budi.
0: Silakan.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum Ibu Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya, Pak Pawadi.
2: Ya, mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat Ustazah.
0: Amin.
2: Karena ya, saya saat saya selalu mengikuti acara Mutiara Pagi Bu Ustazah. Begini Ustazah, ini masalah kurban yang ingin saya tanyakan Bu Ustazah. Yang pertama, misalnya saya selaku orang tua, kalau saya berkorban, apakah niat untuk sendiri ataupun untuk keluarga? Misalnya kalau untuk keluarga, apakah boleh itu Bu, saya seumpamanya saya sekeluarga untuk berkorban ini, tapi saya selaku kepala keluarga gitu Bu, saya sebagai orang tua lah gitu Bu saja. Apakah itu memang boleh? Apakah apa korban itu bisa untuk sekeluarga kita? Jadi yang kedua Bu Ustazah, misalnya saya membagikan daging-daging korban, apakah bisa untuk saya sendiri ataupun misalnya saya serahkan dengan salah satu panitia gitu Bu Ustazah.
0: Baik.
2: Dan yang ketiga, apakah daging itu boleh untuk semua semua umat semua Islam, saya semua masyarakat lah gitu Bu saja ya, dan bukan saja untuk Muslim ataupun boleh juga untuk non Muslim itu yang dikatakan Bu saja, karena kita ada juga yang bertetangga gitu Bu saja.
0: Baik.
2: Apakah itu boleh kita berikan juga daging-daging korban untuk non Muslim itu Bu saja? Itu aja yang saya tanyakan, lebih dan kurang saya mohon maaf Bu saja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Pawadi di Sambas. Mungkin bisa langsung ditanggapi nih Ustazah.
1: Ya, baik Pak Pawadi di Sambas. Alhamdulillah pertanyaannya sangat baik. Yang saya tangkap nih pertanyaan ini mungkin ada dua poin ya.
0: Iya,
1: betul. Yang ditanyakan. Yang pertama, apakah berkurban ini untuk saya sendiri atau seluruhnya gitu kan sekeluarga, bahwa jikalau ada kepala keluarga yang berkorban, maka ini bisa mengatasnamakan satu keluarga. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dia selalu berkorban itu atas dirinya sendiri dan bersama sekeluarga, ya kan? Nah, itu sama sekeluarga artinya keluarga yang menjadi tanggungannya, ya kan? Misalkan dalam satu rumah itu, nah itu. Misalkan ada anak, ada istri, ada pembantu, maka itu bisa digolongkan menjadi atas nama semua untuk berkorban dari satu kepala keluarga, seorang lelaki, seperti itu kan? Maka itu bisa dikatakan seperti itu. Nah, jadi semuanya satu rumah itu sudah terbebas daripada keharusan ya, keharusan untuk berkurban karena sudah mengatasnamakan satu keluarga. Nah, keluarga di sini artinya keluarga yang ada dalam tanggungan di dalam rumah itu. Kalau satu keluarga keluarganya jauh, ya misalkan satu keluarga ada adik beradik, tapi adik beradiknya tinggal di luar rumah, ya itu tidak, bukan atas nama satu adik beradik satu keluarga, bukan seperti itu, tapi atas nama satu keluarga yang ada di rumah itu yang menjadi tanggungan kita, seperti itu. Yang kedua pertanyaan, apakah daging kurban itu apakah boleh kita makan sendiri, apa gimana kita bagikan sendiri gitu kan, atau bisa kita bagikan kepada tetangga yang non muslim, maka itu semuanya boleh, jawabnya kan. Nah, ketika kita bisa menyembelih sendiri ya kan, tanpa menggunakan panitia, tanpa menggunakan tukang jagal, maka itu setelah kita menyembelih sendiri, kita bagi-bagikan sendiri kepada orang-orang yang terdekat di kita, seperti itu boleh ya kan, kita membagikannya. Tapi karena kita ini tidak punya kemampuan untuk menyembelih sendiri ya kan, kita upahlah tukang jagal untuk menyembelih daging yang hewan yang kita kurbankan itu ya kan, dan dibagi-bagikan. Yang membagikannya adalah para panitia, biasanya tuh di masjid-masjid gitu kan. Nah, apakah daging kurban ini boleh dibagikan tetangga yang muslim? Boleh juga, ya kan? Boleh, karena kita bertetangga, ya kan? Nah, itu. Tapi yang seharusnya kita carilah tetangga yang muslim yang dekat sama kita, kalau ada seperti itu, ya kan? Nah, kita bagi-bagikan kepada tetangga yang muslim. Nah, misalkan ada kelebihan, boleh kita bagi kepada tetangga kita yang non-muslim. Nah, itu adalah untuk syiar daripada syiar agama, adalah untuk memberikan daging hewan kurban, ya kan, yang merupakan keharusan bagi kita, yang menjadikan sunnah mu'akad bagi seseorang yang berkurban. Demikian, Mas Budi.
0: Baik, terima kasih Ustazah penjelasannya di pagi ini. Kita masih undang Anda 0561734987. Kita terima telepon dulu, silakan. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Budiman.
0: Ya, Manjang Siti.
3: Halo.
0: Silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tuh Ustazah.
1: Ya. Baik. Manjang Siti.
3: Dah terkenal ya.
1: Ya, boleh kita silaturahim nih, jauh sekali Manjang Siti nih.
3: Di mana tinggalnya itu? Ingin tahu dulu.
1: Iya, saya tinggalnya di Tanjung Raya, di Kelurahan Segon. Silakan datang. Nanti Bu Anjang Siti boleh minta nomor saya kepada RRI, boleh.
0: Siap.
3: Iya, dekat banget nih memang Anjang Siti nih, ada di Kuala Dua nih ya.
1: Oh iya, oh iya iya iya.
3: Mau kirim 100 hari menantu Mak Anjang nih besok.
1: Oh iya, boleh kita komunikasikan.
3: Iya, silakanlah datang nih ngumpul nih.
1: Ya. hubungi saya ya Mak Jang.
3: Iya. Tolong Bang Budi nanti.
0: Baik, siap.
3: Ini Mak Jang nanya. Misalnya Mak Jang ini kan hidupnya pas-pasan gitu kan. Juga bapaknya juga, almarhumnya juga. Jadi ada orang nyeritakan itu, katanya yang diutama itu akikah. Jadi karena kita dulu nih masih awam banget, jadi hanya sekarang ini udah manjur kalau orang korban ini. Jadi manjang hanya bisa untuk menunaikan korban. Jadi manjang ini dulu tuh ikut patungan sapi, kalau almarhum itu kemarin itu seekor kambing. Nah, jadi itu yang manjang tanyakan, yang mana yang diutamakan, apakah harus akikah atau hanya korban aja. Hanya itu yang manjang tanyakan tajah indonnya. Makasih atas penjelasannya. Lebih dan kurang manjang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Manjang Siti sudah bersama kita. Mungkin langsung ditanggapi ini Ustaz ya.
1: Ya baik Manjang Siti. Ini selalu pertanyaan yang dilemparkan kepada para ustaz, para ustazah gitu kan, tentang apakah yang mana yang didahulukan gitu kan? Apakah kita berakikah ataukah kita berkurban? Nah, akikah dan berkurban. Kalau akikah itu adalah tanggungannya orang tua kita. Ya kan? Kalau berkurban ini tanggungannya kita sendiri. Jadi mana yang mau kita pilih? Ya kan? Nah, itu yang dulu karena sudah lewat itu tanggungan orang tua kita berakikah. Begitu anak yang lahir, umur seminggu diakikahkan. Atau tidak punya rezeki, umur dua minggu diakikahkan. Atau dua minggu belum punya juga rezeki orang tuanya, maka tiga minggu. Itu batas ya, batas akhir. Nah, itu adalah kewajiban, keharusan, ya kan? Bentuk bersyukur orang tua terhadap anak yang baru lahir. Kan, nah ini dulu orang tuanya Manjang Siti seperti itu enggak? Itu kan keharusan daripada orang tuanya, orang tua Manjang Siti, ya kan? Nah itu tidak lagi kita yang harus berakikah, kalaupun kita tidak berakikah, ya kan? Karena itu adalah kewajiban daripada keharusan daripada kedua orang tua kita. Yang mengakikahkan diri kita. Dan kita pun tidak tahu apakah sudah atau belum. Karena masih kecil gitu kan. Belum tahu apa-apa. Nah yang menjadi keharusan itu adalah memang kedua orang tua kita mengakikahkan ketika kita baru lahir. Nah sekarang kita sudah besar ya kan. Maka kita mempunyai suatu keharusan yaitu berkurban. Nah, apakah akikah dulu atau kurban dulu? Maka pada saat ini pertanyaannya adalah kita berkurban dulu untuk jiwa kita. Ya kan? Yang dahulu yang sudah lewat, maka itu sudah lewat waktunya. Andai kata kita ingin berakikah, mengakikahkan diri kita, nah itu boleh-boleh saja bentuk sedekah kita, ya kan? Mungkin kita merasa ragu apakah dulu orang tua kita telah mengakikahkan kita atau belum. Kita mempunyai keraguan, maka boleh kita pada saat sekarang ada rezeki yang lebih, boleh mengakikahkan. Tapi untuk pada saat sekarang, karena kita sudah dewasa, sudah kena, artinya sudah baligh, sudah kena hukum oleh apa namanya hukum agama gitu kan, maka kewajiban seharusnya keharusan kita untuk berkurban terlebih dulu. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaan daripada jikalau kita pada saat sekarang berkurban dengan hewan atau apa, dengan patungan, dengan sapi atau dengan kambing, seperti itu. Nah, kalau untuk memilih, ya pastilah kita mungkin harus memilih berkurban dahulu, ya kan? Dibandingkan dengan akikah. Demikian, Mas Budi.
0: Baik, sudah dijawab oleh Ustaz Jahen dan kita pagi ini. Kita langsung terima kembali telepon pagi ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Budi.
0: Ya, dengan
2: siapa? Dan assalamualaikum buat Ustazah Hindun di pagi hari ini.
0: Dengan siapa, di mana, Bapak?
2: Di Pak Susanto, di Kuburaya.
0: Oh, silakan Pak Susanto.
2: Ya, ini tentang kurban.
0: Iya.
2: Nah, kemudian kalau yang kurban itu kan, kalau patungan itu kan 7 orang dalam 1 ekor sapi. Jadi ada satu dilema.
4: pernah terjadi di kampung kami jauh di daerah timur sana. Mm-hmm. Jadi mereka ini patungan 7 orang. Jadi dibeli ya sapi sesuai harga yang di ya, diminta oleh tuannya tadi. Dan sapi pun memang terpenuhi dengan syarat-syarat kurban. Nah, kemudian dibayarlah sapi pada saat itu. Dibayar, sudah uangnya sudah diterima pemiliknya. Jadi pemiliknya berkata, saya sudah terima uangnya. Dan saya sudah terima uangnya. Jadi saya beri lagi uang ini kepada kalian untuk digunakan ke tempat lain. Nah, yang memberi sapi itu adalah non-muslim. Nah, bagaimana hukumnya itu, Ustazah? Karena beliau sudah menerima uang kita, katanya. Saya sudah terima uangnya. Nah, jadi, ini sapi saya sudah serahkan dan uangnya saya sudah terima. Nah, uangnya saya berikan lagi kepada kalian untuk dimanfaatkan kepada yang lain. Jadi itulah pertanyaan saya, karena ini dari muslim yang menyerah, dari non muslim menyerahkan ini, tapi tadinya dibayar dulu, memang sudah dibayar. Jadi bagaimana hukumnya, Ustaz? Ini bagaimana bisa kita laksanakan korban atau memang pas untuk berkorban hewan tersebut? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Susanto ya, sudah bersama kita pagi ini. Gimana ini Ustazah dari Syariah?
1: Pak Susanto. Iya, Pak Susanto ya, dari Kuburaya. Ini maksudnya tadi pertanyaan adalah ketika kita membeli hewan kepada non muslim gitu ya. Mungkin yang si penjual ini non muslim.
0: Iya, kebetulan penjualnya non muslim, tapi di saat penyerahan atau jual beli itu pas akad itu, Ustazah, uangnya sudah diterima tapi dikembalikan lagi, dikembalikan dalam artian untuk digunakan yang lain begitu, Ustazah.
1: Oh gitu, berarti sedekah orang non muslim tadi ya kan?
0: Iya betul.
1: Iya kan? Tadinya kita mau beli, niatnya mau beli, ya kan? Ketika sudah dibeli, maka uangnya kita dikembalikan lagi sama yang si penjual ini.
0: Betul, Ustazah.
1: Kebetulan si penjual ini non-muslim, gitu kan?
0: Iya.
1: Yang jelas itu adalah sudah sampai niat kita. Kan? Uangnya sudah ada, kan? Uangnya sudah ada, berarti ini sudah benar-benar niat tulus, dengan hati yang tulus untuk membeli hewan daging itu. Nah, permasalahannya dikembalikan lagi uang kita, nah itu tidak masalah, ya kan? Tidak masalah. Yang penting kita sudah membeli dengan niat membeli sapi tersebut kepada non muslim tadi, yang si penjualnya tadi, ya kan? Nah itu adalah kalau kita memahami, ya kan, memahami tadi, maka yang berkurban tadi memang punya niat, ya kan, sudah membeli, sudah membayar uang, gitu kan? Ketika dibayar

0: non-Muslim gitu kan. Tapi karena kebaikannya, karena jiwa sosialnya yang tinggi, yang akan ingin memberikan kepada orang-orang yang miskin dan di sekitarnya, maka boleh saja ini diterima. Yang jelas, niat niat kita yang sudah membeli hewan itu adalah sampai kepada Allah, kan? Nah, ya ini kata Allah, Allah itu tidak perlu dengan dagingnya, Allah itu tidak perlu darahnya, Allah itu tidak perlu bulu-bulunya dan segala macam, ya kan? Yang Allah perlukan itu adalah niatnya, ketulusannya untuk membeli daging itu untuk dikurbankan. Itu yang sebenarnya yang sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hasil daripada kurban tersebut, ya kan? Nah, seperti itu, Mas Budi.
1: Baik, Ustazah, kita berada di ujung kebersamaan. Mungkin sebagai penutup terkait dengan tema kita tentang berkurban, mungkin ada pesan atau juga mungkin hal lainnya yang ingin disampaikan pada pagi ini. Silakan, Ustazah.
0: Ya, baik Mas Budi, bahwa tidak lama lagi kita akan melaksanakan apa namanya Idul Adha, ya kan? Maka di situ merupakan keharusan bagi kita untuk berkurban. Nah, amalan-amalan yang terbaik di bulan Zulhijjah adalah ketika kita menyembelih hewan yang niatnya untuk kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada niat-niatan yang lain sehingga kita berkurban untuk memamerkan atau untuk menjadi kita dikatakan menjadi orang yang kaya. Bukan itu sebenarnya, bahwa berkurban ini adalah ketulusan hati kita sehingga kita menyembelihlah hewan untuk kita bagi-bagikan kepada orang-orang yang memerlukan. Nah, bagi yang tidak bisa berkurban, maka tadi itu berzikirlah, ya kan? Bertakbir, bertahmid dan bertasbih sebanyak 100 kali bagi yang tidak berkurban. Demikian Mas Budi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat pada pagi kali ini. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Terima kasih Ustazah Hendon atas ilmu yang disampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami semuanya. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat Budi.
1: Dan pendengar dan pemirsa dan juga Anda yang mendengarkan kami di rumah, ya tentunya kami cukupkan dulu kebersamaan kita di Mutiara Pagi di kesempatan kali ini. Terima kasih bagi Anda yang sudah bersama kami dan bergabung di rangkaian acara ini. Ya, kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak, dan selanjutnya kami ajak Anda untuk mendengarkan Warta Berita Pagi. Pastikan terus bersama kami di Pro 1.

disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: LPTK Kalimantan Barat menggelar tryout tahap kedua bagi calon peserta MTK tingkat nasional.
2: Kemudian ada satu yang masih di bawah standar, ini kita kasih warna merah. Ini nanti kita akan rapatkan apakah ini masih diberi kesempatan untuk latihan mandiri kedua menjelang berangkat ini 3 bulan ke depan atau memang sudah tidak punya daya ungkit.
3: Itulah di antara topik informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Warta Berita Pagi edisi hari ini Sabtu 16 Mei 2026. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya.

0: Berita pertama, Kementerian Hukum Kalimantan Barat mendorong seluruh perguruan tinggi di bawah naungan LL Dikti wilayah Kalimantan untuk mencatatkan karya ilmiah dosen dan juga mahasiswa ke dalam hak kekayaan intelektual guna mencegah terjadinya plagiatisme. Dan berikut laporannya.
1: Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kementerian Hukum Kalimantan Barat Farida Wahid mengatakan pihaknya terus mendorong seluruh perguruan tinggi di wilayah Kalimantan agar memiliki komitmen dalam mencatatkan seluruh hasil karya ilmiah civitas akademika ke dalam hak kekayaan intelektual. Menurut Farida, komitmen tersebut mulai terlihat melalui keterlibatan para rektor dan direktur perguruan tinggi dalam berbagai kegiatan yang digelar bersama Kementerian Hukum, termasuk pembentukan lembaga penelitian dan pengembangan kepada masyarakat, LPPM, serta sentra KI di kampus. Dirinya menjelaskan keberadaan sentra KI menjadi perpanjangan tangan Kementerian Hukum untuk memudahkan mahasiswa maupun dosen dalam mendaftarkan karya seperti skripsi, jurnal, karya ilmiah, hingga alat peraga pendidikan. Farida Wahid menambahkan hingga saat ini telah terbentuk 37 perjanjian kerjasama atau PKS sebagai bentuk nyata komitmen perguruan tinggi di Kalimantan Barat dalam mendukung perlindungan hak kekayaan intelektual.
2: Kita terus dorong agar semua perguruan tinggi juga berkomitmen untuk mencatatkan seluruh hasil ciptaan yang dibuat oleh para mahasiswa termasuk para dosen. Dan kemarin juga kita sudah, dan hari ini sebenarnya dengan kehadiran para rektor, para direktur sudah menyatakan komitmen bersama. Di sana juga sudah terbentuk LPPM atau juga sentra KI yang menjadi kepanjangan tangan dari Kementerian Hukum atau Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Barat untuk memudahkan para civitas akademika termasuk para mahasiswa, dosen untuk mendaftarkan baik skripsi, karya ilmiah, jurnal, dan lain sebagainya.
1: Selain mencegah plagiatisme, pencatatan hak cipta juga dinilai penting untuk meningkatkan nilai akademik kampus serta memudahkan perguruan tinggi memperoleh dukungan pendanaan atau funding sebagaimana arahan dari Kementerian Pendidikan. Kementerian Hukum Kalimantan Barat juga berharap dukungan penuh dari perguruan tinggi termasuk Universitas Tanjung Pura sebagai kampus terbesar di Kalimantan Barat agar seluruh karya ilmiah mahasiswa dan dosen dapat terdaftar secara resmi dalam hak cipta. Syarusani melaporkan.
0: Tryout calon peserta Kalimantan Barat dalam rangka persiapan mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional ke-31 tahun 2026 menunjukkan peningkatan. LPTK Kalbar terus memperketat standar untuk peserta agar mampu bertanding dengan provinsi lain di tingkat nasional. Dan berikut laporannya.
3: Wa minhum man yata'man.
4: Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Kalimantan Barat kembali menggelar tryout tahap kedua bagi calon peserta MTQ Nasional 2026 di Pontianak. Kegiatan ini menjadi bagian dari proses seleksi dan evaluasi kemampuan peserta sebelum diberangkatkan mewakili Kalimantan Barat di ajang nasional. Ketua LPTQ Kalimantan Barat Andi Musa mengatakan, tryout dilakukan secara bertahap dengan membagi peserta ke dalam beberapa kelompok cabang lomba agar pembinaan lebih maksimal dan terorganisir. Pemilihan peserta pun dilakukan lebih ketat dibandingkan sebelumnya.
5: Alhamdulillah dari hasil penampilan yang hari Selasa yang lalu untuk tilawah dan qiraat, dari 16 itu ada 15 peserta memenuhi standar minimal. Yang karena kita sudah punya standar untuk nasional, ke nasional. Kemudian ada satu yang masih di bawah standar, ini kita kasih warna merah. Nah, ini nanti kita akan rapatkan apakah ini masih diberi kesempatan untuk latihan mandiri kedua menjelang berangkat ini 3 bulan ke depan atau memang sudah tidak punya daya ungkit. Nah, kalau tidak punya daya ungkit lagi untuk bisa tampil di nasional, ya mungkin nanti akhirnya kita harus putuskan untuk tidak kita berangkatkan. Dan ini sudah kita sampaikan lebih awal kepada para peserta untuk mempersiapkan diri dengan baik. Karena ini sudah dikasih waktu selama 5 bulan yang lalu untuk berlatih secara mandiri dengan pelatih yang ditunjuk oleh LPTQ bersama-sama para peserta.
4: Pada tryout kelompok kedua, peserta yang tampil berasal dari cabang Sarhil Quran Putra Putri serta Hifzil Quran, mulai dari 1 juz hingga 30 juz. LPTQ Kalbar juga melibatkan pelatih nasional untuk memantau perkembangan kemampuan peserta. Meski terjadi peningkatan kualitas penampilan peserta Kalbar, pihaknya tetap meminta seluruh peserta untuk tidak cepat berpuas diri karena persaingan di tingkat nasional diperkirakan semakin ketat. salah satu peserta lomba cabang Hifzul Quran 5 Juz. Ma'at Tilawah Putri, Raya Salsabilah, mengatakan tengah sibuk mempersiapkan diri mengasah skill dan juga mental untuk berlaga di MTQ Nasional. Raya Salsabilah juga merupakan salah satu peserta yang mewakili Indonesia untuk lomba tilawah tingkat internasional di Qatar. Meskipun begitu, dirinya tetap rendah hati dan terus berlatih agar meraih juara di MTQ Nasional ke-31 nanti.
6: Hafalannya setiap hari itu wajib mengulang hafalan. Jadi walaupun kita secapek apapun itu, kita harus menyiapkan atau menyiapkan waktu untuk merojaah itu. Persiapan untuk ke nasional mungkin bakal lebih giat lagi, berarti setelah tryout tadi bakal lebih sering murojaahnya lagi, insya Allah doakan aja.
4: Tryout MTQ Nasional Kalimantan Barat dijadwalkan berlangsung hingga 17 Mei mendatang dengan melibatkan berbagai cabang lomba seperti kaligrafi, fahmil Quran hingga karya tulis ilmiah Al-Quran. LPTQ Kalbar berharap seluruh peserta yang dipersiapkan nantinya mampu tampil maksimal dan membawa prestasi di tingkat nasional.

0: Pekan Gawai Daya PGD ke-40 Provinsi Kalimantan Barat akan berlangsung dari tanggal 15 sampai 24 Mei 2026 di Rumah Radang Pontianak. Dalam PGD Kalbar tahun ini diisi dengan seminar sebagai titik masuk menjembatani berbagai persoalan atau juga tantangan yang akan dihadapi Kalimantan Barat ke depan. Dan berikut laporannya.
1: Pentas Seni dan Budaya Dayak akan kembali hadir dalam Pekan Gawai Dayak Kalimantan Barat ke-40 di Rumah Radang Pontianak. Beragam kegiatan yang akan mengisi PGD Kalbar diantaranya Festival Bujang Dara Gawai, perlombaan, kuliner, pameran, display budaya, dan banyak lagi kegiatan lainnya. Selain pentas seni dan budaya, PGD tahun ini juga diisi dengan seminar yang menegaskan pentingnya posisi Kalimantan Barat sebagai daerah strategis nasional. Ketua Pekan Gawai Dayak ke-40, Thomas Alexander, mengatakan sudah selayaknya Kalbar mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat. Hal ini juga menjadi salah satu latar belakang pelaksanaan Pekan Gawai Dayak yang tidak hanya menampilkan budaya, namun juga membahas isu-isu strategis melalui seminar.
2: Kalimantan Barat adalah penyangga dari IKN. Kemudian Kalimantan Barat berbatasan langsung dengan Malaysia. Memang sudah selayaknya sepantasnya bahwa Kalimantan Barat menjadi perhatian khususnya daripada pemerintah pusat. Nah, dalam Pekan Gawai Daya ini, kami lakukan beberapa hal-hal kegiatan. Yang pertama didahului dengan upacara adat, karena memang ini adalah tradisi adat Daya. Karena tradisi Daya ini sudah turun-temurun.
1: Selain itu, Thomas menambahkan selama ini banyak potensi budaya Dayak yang belum terekspos maksimal, dikarenakan kurangnya dukungan dan ruang untuk berkembang. Untuk opening ceremony Pekan Gawai Dayak ke-40 akan dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2026. Wilhelmus melaporkan.
3: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
0: Ya, berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia menjadi peluang besar bagi pelaku UMKM di Kalimantan Barat untuk menembus pasar internasional. Kedekatan wilayah ini dinilai mampu memangkas biaya logistik dan distribusi sehingga membuka jalan lebih mudah bagi produk lokal untuk bersaing di negara tetangga. Akademisi Ekonomi Universitas Tanjung Pura Pontianak Muhammad Fahmi menilai potensi ini masuk kami harus didukung dengan desain pengembangan bisnis dan roadmap yang jelas agar UMKM Kalimantan Barat benar-benar siap go internasional. Dan berikut laporan selengkapnya.
4: Meski sejumlah pelaku UMKM Kalimantan Barat yang sudah go internasional belum tercatat pasti, peluang untuk menembus pasar luar negeri dinilai semakin terbuka lebar. Data geografis Kalbar yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia menjadi keuntungan besar bagi pelaku usaha lokal. Akademisi Ekonomi Universitas Tanjung Pura Pontianak Muhammad Fahmi optimistis posisi strategis Kalimantan Barat mampu memangkas biaya distribusi dan logistik dibanding daerah lain di Indonesia. Menurutnya, pelaku usaha di Pulau Jawa maupun Sumatera membutuhkan koneksi dan biaya logistik cukup besar untuk menjangkau negara tetangga. Sementara Kalimantan Barat memiliki akses yang jauh lebih dekat karena berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia. Fahmi menegaskan peluang tersebut harus diiringi desain pengembangan ekonomi kawasan berbatasan yang matang, bukan hanya pembangunan fisik semata.
5: Nah, ini desain ini yang harus disiapkan. Makanya di perbatasan itu harus bukan hanya secara fisik, tapi secara aktivitas kita gerakkan. Nah, kita mudah-mudahan beberapa komponen stakeholder seperti asosiasi Kadin dan IPI dan semacam itu sekarang juga sudah mulai membuat desain seperti apa role model bisnisnya supaya barang ini bisa bergerak.
4: Fahmi menambahkan, langkah mendorong UMKM Go Internasional harus diwujudkan melalui aksi nyata dan roadmap yang jelas, mulai dari target kerja tahunan, capaian 2 tahunan hingga pengembangan berkelanjutan agar pelaku UMKM Kalbar benar-benar mampu bersaing di pasar global. Parmanta Syaruzani melaporkan.
0: Ya, aksi tim-tim terbaik Asia kembali tersaji di AVC Men's Volleyball Champions League 2026 di Pontianak. Dua pertandingan berlangsung dengan hasil dominan saat tim Jepang dan Iran tampil superior atas lawan-lawannya. Dan berikut laporan selengkapnya.
6: Tim voli asal Jepang G-Tech Stings Aichi tampil dominan saat menghadapi wakil Thailand Nakhon Ratchasima TM Film pada hari kedua AVC Men's Volleyball Champions League 2026 di Gor Terpadu Ayani Pontianak. Sejak set pertama, tim Jepang langsung menekan lewat permainan cepat dan spike keras. Meski sempat mendapat perlawanan, Stings mampu mengamankan set pertama 25-20. Dominasi berlanjut di set kedua. Serangan agresif membuat tim Thailand kesulitan berkembang hingga Stings menang telak 25-14. Pada set ketiga, NRM mencoba bangkit. Namun ketenangan dan solidnya permainan Stings memastikan kemenangan 25-18 sekaligus menutup laga dengan skor 3-0. Kemenangan ini mengantar G-Tech Stings Aichi ke babak semifinal. Pemain Stings Kazuyuki mengatakan jadwal pertandingan yang padat menjadi tantangan tersendiri bagi timnya. Namun dirinya menegaskan tim tetap fokus menjaga kondisi dan mental untuk meraih kemenangan. Sementara itu di pertandingan lainnya, wakil Iran Fulat Sirjan Iranian juga tampil perkasa saat menghadapi tim muda Indonesia Jakarta Garuda Jaya. Sejak awal laga, Fulat Sirjan langsung mendominasi. Serangan cepat dan pertahanan rapat membuat Garuda Jaya kesulitan mengembangkan permainan. Set pertama ditutup dengan skor 25-14 untuk keunggulan tim Iran. Memasuki set kedua, dominasi semakin terlihat. Servis ace dan permainan disiplin membawa Fulat Sirjan menang 25-12. Pada set ketiga, Garuda Jaya sempat memberi perlawanan, namun sejumlah kesalahan membuat tim Iran kembali unggul dan menutup pertandingan dengan skor 25-12. Hasil ini memastikan Fulat Sirjan Iranian menjadi tim terakhir yang melaju ke semifinal. Pemain Fulat Sirjan Iranian, Anikolov, bersyukur timnya mampu meraih kemenangan dan mengamankan tempat di semifinal.
7: Thank you so much. We're happy that we won fast so we can rest for the semifinal and the final.
6: Dengan hasil ini, persaingan menuju gelar AVC Men's Volleyball Champions League 2026 semakin ketat, dengan tim-tim terbaik Asia siap bertarung di babak semifinal. Indri Rizkita, Syanusani, melaporkan.
8: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti informasi perakiraan cuaca langsung dari BMKG Supadio Pontianak. Kami sudah bersama perakirawan Dwi. Silakan Dwi.
9: Ya, terima kasih. Selamat pagi rekan Budiman di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Spadio, kami laporkan perakiran cuaca untuk hari ini, Sabtu 16 Mei 2026 yang berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita mulai untuk perakiraan cuaca pada pagi hingga siang hari, diperkirakan terjadi hujan ringan di sebagian Kabupaten Sambas, Singkawang, Bengkayang, Mempawa, Pontianak, Kuburaya, Kayong Utara, dan Ketapang. Untuk siang hingga sore hari kami perakirakan terjadi hujan ringan di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat, kemudian hujan dengan intensitas sedang di sebagian Kabupaten Melawi, Sekadau, Sintang, Kapuas Hulu, Landak, Bengkayang, Mempawah, Kuburaya, Pontianak, dan Sambas. Kemudian hujan dengan intensitas lebat di sebagian Kabupaten Kayong Utara, Sanggau, dan Ketapang. Kemudian untuk malam hingga dini hari kami perakirakan terjadi hujan ringan di sebagian Kabupaten Landak, Sambas, dan Bengkayang. Kemudian hujan dengan intensitas sedang di sebagian Kabupaten Melawi, Ketapang, Kuburaya, Pontianak, dan Mempawah. Kemudian hujan dengan intensitas lebat di sebagian Kabupaten Kapuas Hulu dan Sintang. Untuk angin kami perkirakan bertiup dari arah barat hingga timur dengan kecepatan mencapai 10 hingga 30 km per jam dengan suhu udara yang berkisar 22 hingga 34 derajat Celcius dan kelembaban udara yang berkisar 60 hingga 98%. Waspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai dengan kilat atau petir serta angin kencang yang berdurasi singkat. Kemudian selama 24 jam terakhir terdeteksi adanya 4 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Untuk potensi kemudahan terjadi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat perlu diwaspadai pada tanggal 19 hingga 22 Mei 2026 karena sebagian wilayah masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau sosial media Instagram BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Dwi. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budiman.
0: Demikian sudah kita ikuti informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Supadio Pontianak bersama perakirawan Dwi.

Sekian warta berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Budiman Tahir mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampaikan kritik dan saran Anda di email kami di redaksi@pontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak. Sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

0: serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern. Dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga?
1: Justru itu. Koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama. Ekonomi digital, peluang untuk semua.
2: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak dan selanjutnya kami kembali menghadirkan ragam acara lainnya untuk Anda. Kami hadirkan untuk Anda kabar dari Kalbar. Selamat mendengarkan.
3: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kabar dari Kalbar kembali hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budiman Tahir dari RRI Pontianak pada pagi ini menemani Anda. Dan tentunya saya juga tidak sendirian. Rekan-rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat hadir di pagi ini. Langsung saja kita sapa satu persatu rekan saya di pagi ini yang sudah siap menemani saya. Kita ke Sintang terlebih dahulu. Ada Dewi di sana. Selamat pagi Dewi.
4: Pagi Bang Budi, apa kabar?
2: Baik, alhamdulillah. Gimana juga kabarnya?
4: Baik juga alhamdulillah. Walaupun cuaca pagi ini jadi langsung ke cuaca ya. Cuaca pagi ini masih digelayuti oleh awan-awan putih yang bergelantung ya. Dan pagi ini banyak nih kegiatan penutupan pameran ekrap ekonomi kreatif dan lain-lain di Stadion Banding Sintang. Nanti juga ada malam ada band dari Ibu Kota The Bagindas. Kemudian pagi ini senam pukul 7 dan rangkaian-rangkaian kegiatan lainnya.
2: Baik, terima kasih Dewi atas informasi yang disampaikan pagi ini ya. Apalagi informasi cuaca cukup penting bagi kita ya.
4: Iya,
2: sepertinya
4: bener.
2: Sama dan langsung saja kita sapa juga rekan saya dari Antikong pada pagi ini. Ada Faisal di sana. Selamat pagi Faisal.
5: Ya, selamat pagi juga Bang Budi, rekan-rekan, pendengar dan pemirsa. Kalau cuaca di Antikong pada pagi hari ini tampak masih dingin ya untuk suhu di luar ruangan dan tampak masih berawan juga untuk di wilayah perbatasan pada pagi hari ini dan pantauan arus lalu lintas itu terpantau masih sangat lengang Budi.
2: Baik, terima kasih Faisal. Sepertinya sama merata juga ya. Seperti apa juga di Sanggau kita sapa rekan saya ada Cika di pagi ini. Selamat pagi Cika.
6: Halo, selamat pagi Budi dan juga teman-teman serta pendengar. Di Sanggau pagi ini cuaca masih mendung ya, karena dari kemarin sore juga diguyur hujan dengan intensitas sedang juga, angin lumayan kencang juga Budi di sini. Dan untuk lalu lintas aman lancar karena weekend kali ya, jadi agak sepi nih di depan, agak kurang berolahraga di masyarakat pagi ini.
2: Baik, keren ya. Baik, terima kasih Cika. Dan kita sapa rekan saya di Sambas, ada Eca pagi ini. Selamat pagi Eca.
7: Halo, selamat pagi Budi dan semuanya.
2: Cuacanya bagaimana juga Eca di sana?
7: Kalau di Sambas ini cocok banget ya untuk olahraga sepertinya. Jadi gak terlalu panas dan juga gak terlalu yang kayak hujan ataupun dingin gitu ya. Jadi kalau untuk lalu lintas juga terpantau cukup lengang. Dan di minggu-minggu ini juga kalau kita pantau ya, beberapa wilayah di daerah Kabupaten Sambas memang lebih cenderung dengan curah hujan yang cukup tinggi nih Budi.
2: Baik, terima kasih Eca kabarnya pada pagi ini di Kabar dari Kalbar ya. Dan kita memasuki informasi yang pertama pagi ini dari Kota Pontianak. Sebelum kita mendengarkan informasi dari rekan-rekan saya di pagi ini, di mana pentas seni dan juga budaya Dayak akan kembali hadir dalam Pekan Gawai Dayak ke-40 di Rumah Radang Pontianak. Beragam kegiatan akan mengisi PGD Kalbar, diantaranya Festival Bujang Dare, perlombaan kuliner, pameran, display budaya, dan banyak lagi kegiatan lainnya. Dan selain pentas seni dan budaya, PGD tahun ini juga diisi dengan seminar yang menegaskan pentingnya posisi Kalimantan Barat sebagai daerah strategis nasional. Ketua Pekan Gawai Dayak ke-40 Thomas Alexander mengatakan, sudah selayaknya Kalbar mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat. Hal ini juga menjadi salah satu latar belakang pelaksanaan Pekan Gawai Dayak yang tidak hanya menampilkan budaya namun juga membahas isu strategis melalui seminar. Dan selain itu Thomas juga menambahkan selama ini banyak potensi budaya Dayak yang belum terekspos maksimal dikarenakan kurangnya dukungan dan ruang untuk berkembang. Sedangkan untuk opening ceremony Pekan Gawai Dayak ke-40 akan dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2026 mendatang. Itu dia informasi pertama dari Kota Pontianak, dan kita bergeser ke Sintang di mana tingginya curah hujan mengakibatkan Desa Selangkai di Kabupaten Kapuas Hulu terendam banjir sehingga menghambat aktivitas masyarakat dan merendam sejumlah pemukiman warga. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Dewi. Silakan Dewi.
4: Terima kasih Bang Budi dan teman-teman, ya, informasinya dari Dusun Naga Selakai, Desa Selangkai, Kecamatan Silatulu, Kabupaten Kapuas Hulu dilanda banjir akibat curah hujan tinggi yang terjadi sejak pukul 23 Kamis malam. Mengakibatkan warga harus mengungsi, mengevakuasi barang-barang ke tempat yang lebih aman dan bebas dari banjir. Banjir ini melanda permukiman warga setempat dan mereka berjibaku masing-masing menyelamatkan diri dan barang-barang berharga dengan menggunakan sampan. Debit air yang merendam permukiman warga mencapai 100 sampai 150 cm. Warga Silatulu, dan hal itu dikatakan oleh Deruni yang dihubungi oleh RRI Sintang pada Jumat 15 Mei 2026. Deruni mengatakan banjir terjadi karena curah hujan tinggi dan lama sehingga Sungai Selangkai meluap dan terjadi banjir merendam permukiman warga Dusun Nanga Selangkai. Ia juga berharap kepada pihak terkait, pemerintahan desa dan kecamatan maupun kabupaten bisa membantu masyarakat yang terkena banjir. Hingga berita ini diturunkan, puluhan rumah warga di Dusun Nanga Selangkai, Desa Selangkai, Kecamatan Silatulu, Kabupaten Kapuas Hulu masih terendam banjir dan mengaku terganggu aktivitasnya. Demikian Budi dan rekan-rekan.
2: Baik, terima kasih Dewi informasi yang disampaikan dari Sintang, dan kita menuju ke Sambas. Kita dengarkan informasi DPRD Sambas mendukung sekolah rakyat untuk anak putus sekolah, dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Echa. Silakan Echa.
7: Baik, dari program sekolah rakyat ya untuk di wilayah Kabupaten Sambas kini diprioritaskan menjadi garda terdepan dalam membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu, anak yatim piatu, dan juga anak putus sekolah di wilayah perbatasan. Anggota DPRD Kabupaten Sambas dalam hal ini Yakob Pujana menegaskan bahwa program ini harus menjadi solusi konkret agar tidak ada lagi anak usia sekolah yang kehilangan hak belajar mereka akibat kendala ekonomi. Dan dirinya meminta seluruh elemen dari tingkat desa hingga kabupaten untuk mendukung penuh program ini agar penuntasan angka putus sekolah berjalan dengan maksimal. Dan guna memastikan efektivitas program, DPRD Sambas juga mendesak instansi terkait untuk segera memperbaharui data anak-anak yang tidak bersekolah di lapangan. Dirinya mengingatkan bahwa keakuratan data merupakan kunci utama agar bantuan pendidikan ini tepat sasaran dan juga menjangkau untuk di wilayah pelosok perbatasan. Sinergi pendataan yang melibatkan pemerintah desa dinilai sangat krusial agar anak-anak yang kehilangan orang tua ataupun juga mengalami kesulitan finansial bisa langsung terakomodasi dalam sistem sekolah rakyat. Nah, sebelumnya Bupati Sambas Satono juga menyatakan komitmen penuh ya pemerintah daerah dalam hal ini juga mendukung operasional sekolah rakyat terutama melalui penyediaan tenaga pengajar yang profesional dan berkualitas. Pemkab Sambas juga memastikan para guru yang ditugaskan nantinya memiliki kompetensi yang mumpuni untuk memberikan bimbingan belajar yang setara dengan sekolah reguler. Dan ditegaskan juga bahwa intervensi pendidikan bagi warga kurang mampu dan anak yatim ini merupakan bagian dari kewajiban daerah dalam memberikan perlindungan sosial. Nah, sebagai daerah yang juga berbatasan langsung dengan Malaysia, penguatan sektor pendidikan melalui sekolah rakyat juga dikolaborasikan bersama dengan Kementerian Sosial untuk memperluas jangkauan kesejahteraan. Pemerintah daerah juga optimis peningkatan akses pendidikan di beranda depan negara ini akan berdampak penting juga ya terhadap upaya pengentasan kemiskinan jangka panjang. Dan melalui bekal literasi dan keterampilan yang memadai, generasi muda di perbatasan Sambas ini juga ya diharapkan mampu memperbaiki taraf hidup dan juga memutus rantai kemiskinan keluarga. Budi.
2: Baik, terima kasih Eca informasi yang disampaikan pada pagi ini. Kita langsung bergeser ke Sanggau. Warga Sanggau keluhkan kenaikan harga kebutuhan pokok. Dan informasi ini kami persilakan kepada rekan saya Cika untuk menyampaikannya. Silakan.
6: Ya, Budi, bicara soal kenaikan kenaikan harga kebutuhan pokok ini kayaknya nyesek sekali ya. Di mana kenaikan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak dinilai semakin membebani masyarakat kecil di Kabupaten Sanggau. Nah, salah satu warga Sanggau, Wida, menyampaikan kondisi tersebut berdampak langsung juga terhadap biaya hidup dan juga aktivitas ekonomi masyarakat. Ia menilai kenaikan harga ini membuat pedagang dan juga petani kesulitan menyesuaikan biaya produksinya. Ia menambahkan pengeluaran rumah tangga juga meningkat karena harga bahan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, dan kebutuhan lainnya juga terus naik. Karena menurutnya kondisi tersebut turut mempengaruhi semangat masyarakat dalam bekerja, terutama di sektor pertanian. Nah, tingginya harga pupuk dan biaya transportasi juga dinilai membuat beban petani semakin berat. Dengan harapan pemerintah juga dapat menjaga stabilitas harga bahan pokok dan juga BBM agar kondisi ekonomi bisa kembali stabil. Ia juga menambahkan tentang penurunan harga penting untuk meringankan beban masyarakat kecil dan menjaga daya beli masyarakat. Demikian informasi dari Sanggau, Budi.
2: Terima kasih Cika informasi yang disampaikan dari Sanggau. Dan kita bergeser ke Antikong, di mana pendataan tanah dorong optimalisasi PAD Kabupaten Sanggau. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Faisal. Silakan.
5: Iya, benar sekali rekan Budi, rekan-rekan pendengar dan juga pemirsa. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sanggau atau sering kita dengar dengan Perkimtan, Wahyu Pralihanti menjelaskan pendataan ulang objek pajak menjadi langkah penting untuk memperbarui data lahan dan bangunan milik masyarakat. Menurutnya, pembaruan data ini dapat meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor pajak dan pertanahan. Ia mengatakan pendataan ulang dilakukan untuk mengetahui perubahan kondisi fisik objek pajak yang selama ini belum tercatat. Data tersebut menjadi dasar penyesuaian nilai pajak bumi dan bangunan sesuai kondisi real di lapangan. Menurut Wahyu, perubahan data objek pajak juga akan berdampak pada optimalisasi penerimaan daerah dari sektor lain. Salah satunya berasal dari proses pengurusan sertifikat hak milik oleh masyarakat melalui instansi pertanahan. Di kesempatan yang sama, ia juga menambahkan pendataan ini dilakukan untuk memastikan seluruh objek tanah dan bangunan tercatat sesuai kondisi terkini. Wahyu berharap langkah tersebut dapat memperkuat akurasi data sekaligus mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah secara berkelanjutan. Budi.
2: Baik, terima kasih Faisal informasi yang disampaikan rekan-rekan. Kita break dulu sejenak pendengar dan pemirsa yang menonton kami di kanal YouTube kami. Kami akan kembali menghadirkan informasi lainnya untuk Anda sesaat lagi.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
8: Ngapa aik pam mikro? Letih lah aku bersihkan baik ni. Hah?
9: tagihan listrik bulan itu naik lagi. Ada kenaikan beban lagi kah?
10: Pantaslah, air selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
11: Oh no!
12: Jangan pusing, sampaikan keluhan Anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1, setiap hari Senin dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat, melalui WhatsApp 0811 5701042.

0: Anda masih bersama kami di kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sesudah break, seperti yang saya janjikan, kita akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Kita awali dari kota Pontianak, di mana tim voli asal Jepang Jitek Sting Aichi ini tampil dominan saat menghadapi wakil Thailand Nakhon Ratchasima 3M Film pada hari kedua AFC Men's Volleyball Champions League 2026 di Gor Terpadu Ayani Pontianak. Sejak set pertama, tim Jepang langsung menekan lewat pertandingan atau permainan cepat dan spike crush. Meski sempat mendapatkan perlawanan, Sting mampu mengamankan set pertama 25-20. Dominasi berlanjut di set kedua, serangan agresif membuat tim Thailand kesulitan berkembang hingga Sting menang telak 25-14. Pada set ketiga, NRM mencoba bangkit, namun ketenangan dan solidnya permainan Sting memastikan kemenangan 25-18 sekaligus menutup laga dengan skor 3-0. Kemenangan ini mengantarkan Jitek Sting Aichi ke babak semifinal. Pemain Sting Kazuyuki mengatakan jadwal pertandingan yang padat menjadi tantangan tersendiri bagi timnya, namun ia menegaskan tim akan tetap fokus menjaga kondisi dan juga mental untuk meraih kemenangan. Sementara itu, di pertandingan lainnya, wakil Iran Fulad Sirjan Iranian juga tampil perkasa saat menghadapi tim muda Indonesia Jakarta Garuda Jaya. Sejak awal laga, Fulad Sirjan langsung mendominasi. Serangan cepat dan pertahanan rapat membuat Garuda Jaya kesulitan mengembangkan permainan. Itu dia informasi yang disampaikan oleh saya pada pagi ini dari kota Pontianak, dan kita bergeser ke rekan saya Cika. Kita dengarkan Bulog Sanggau prioritaskan minyak kita ke pasar tradisional, dan kami persilakan kepada Cika untuk menyampaikan informasinya. Silakan.
1: Ya, Budi pendengar, di mana Kepala Perum Bulog Cabang Sanggau Kartika menyampaikan pihaknya terus berupaya agar minyak kita mudah diperoleh masyarakat. Disebutkan salah satu upaya yang dilakukan adalah memprioritaskan penyaluran minyak kita ke sejumlah pasar tradisional yang ada di Kabupaten Sanggau.

0: dalam penyaluran di lapangan. Demikian informasi dari Sangga Budi.
1: Terima kasih Cika, informasi kedua yang disampaikan untuk pagi ini. Dan kita bergeser ke Sintang. Pemerintah Kabupaten Sintang terus mendorong para pelaku usaha kecil dan menengah di wilayah tersebut untuk segera mengurus nomor izin berusaha guna menjamin legalitas dan juga mempermudah akses pengembangan usaha. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Dewi. Silakan Dewi.
2: Baik, terima kasih. Pemerintah Kabupaten Sintang terus berupaya mendorong produk unggulan daerah khususnya wastra dan kriya lokal agar memiliki legalitas formal sebagai identitas hasil karya masyarakat Kabupaten Sintang. Upaya ini dinilai penting untuk memperkuat perlindungan sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal di pasar yang lebih luas lagi. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Sintang Subende mengatakan pemerintah Kabupaten Sintang saat ini aktif mengupayakan berbagai bentuk pengakuan legal bagi produk unggulan daerah termasuk kain tenun khas Sintang. Menurutnya upaya tersebut dilakukan melalui kerjasama lintas sektor bersama Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA serta pengembangan sektor lain seperti kuliner dan produk kerajinan masyarakat. Hal itu dikatakan Rabu 13 Mei 2026. Ia juga menuturkan saat ini jumlah pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Kabupaten Sintang mencapai lebih dari 19 ribu. Namun masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki nomor induk berusaha atau NIB sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam pengembangan usaha. Demikian Budi.
1: Terima kasih Dewi, informasi kedua yang disampaikan pada pagi ini. Kita bergeser ke Entikong. Regenerasi pengrajin kain kalengkang Sanggau hadapi kendala. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Faisal, silakan.
3: Oke, benar sekali rekan Budi. Regenerasi pengrajin kain tradisional kalengkang di Kabupaten Sanggau kini menjadi tantangan pelestarian budaya lokal. Pendiri Sanggar Segentar Alam Sunario Adema menyampaikan minimnya minat generasi muda membuat jumlah pengrajin kain khas daerah tersebut semakin terbatas. Ia menjelaskan sebagian pengrajin lainnya tidak aktif karena terkendala waktu dan pekerjaan. Menurutnya proses pembuatan kain kalengkang yang membutuhkan waktu hingga 1 bulan juga menjadi tantangan tersendiri. Selain di Sanggar Segentar Alam, ia menyebut pengrajin kalengkang juga masih ditemukan di beberapa wilayah lain seperti Muara Kantu, namun jumlah pengrajin aktif di daerah tersebut juga dinilai sangat sedikit. Ia menjelaskan meski menghadapi keterbatasan pengrajin, upaya pelestarian kain kalengkang terus dilakukan melalui sanggar seni dan dukungan berbagai pihak. Sunario berharap kain tradisional khas Sanggau tersebut tetap dikenal dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Budi.
1: Baik, terima kasih Faisal, informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Entikong. Dan terakhir kita menuju ke Sambas, di mana Bawaslu Sambas menggandeng FH Unisas memperkuat literasi hukum pemilu. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Eca. Silakan Eca.
4: Baik, dari Bawaslu Kabupaten Sambas yang memperketat kesiapan pengawasan dengan memperkuat literasi hukum kepemiluan di kalangan akademisi perbatasan. Dan langkah ini diwujudkan melalui simulasi sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif pemilu yang digelar bersama mahasiswa program studi hukum tata negara Universitas Sultan Muhammad Safiuddin Sambas Unisas. Melalui penguatan kapasitas ini, generasi muda yang diproyeksikan tidak hanya menjadi pemilih pasif, melainkan mitra strategis penegakan hukum dalam menjaga integritas setiap tahapan pemilu. Dari Ketua Bawaslu Kabupaten Sambas Yesi Mayasanti juga menegaskan bahwa simulasi ini merupakan instrumen penting membedah tata laksana penanganan pelanggaran secara real di luar ruang kelas. Dan mahasiswa juga yang dilibatkan langsung ini dalam mempraktikkan mekanisme sidang agar memahami alur pembuktian hingga pengambilan keputusan hukum kepemiluan. Dan harapannya kesadaran demokrasi yang dibangun dari meja simulasi ini mampu melahirkan kader-kader pengawas partisipatif yang kritis dan paham regulasi di tingkat akar rumput. Nah, respon positif datang juga dari kalangan mahasiswa FH Unisias Septi Aulia Sari Malindo yang menilai kegiatan tersebut memberikan gambaran konkret mengenai teknis hukum acara di Bawaslu. Menurutnya pengalaman praktik sidang ini sangat aplikatif dalam menyingkronkan sinkronkan teori hukum tata negara dengan dinamika politik di lapangan. Edukasi praktis seperti ini dinilai efektif mengikis skeptis pemuda terhadap birokrasi pemilu dan memicu keterlibatan aktif mereka dalam mengawal keadilan pemilu. Sinergi antara lembaga pengawas dan

0: Institusi pendidikan menjadi bagian dari agenda jangka panjang Bawaslu Sambas dalam memperluas jejaring pengawasan berbasis komunitas. Nah, dengan memanfaatkan momentum pasca simulasi, para mahasiswa diharapkan dapat mendiseminasikan pengetahuan hukum pemilu ini ke lingkungan masyarakat yang jauh lebih luas nantinya. Nah, melalui kolaborasi yang konsisten, Kabupaten Sambas optimis kualitas pengawasan pemilu ke depan akan semakin kredibel dan akuntabel. Budi.
1: Baik, terima kasih Echa, informasi yang disampaikan dari Sambas, dan ini menjadi informasi terakhir kita di kabar dari Kalbar. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya dari Korwil Nusantara 9 pada pagi ini yang sudah menemani saya. Dari Sintang ada Dewi, terima kasih Dewi.
2: Iya, terima kasih juga Bang Budi dan teman-teman.
1: Baik.
2: Selamat berakhir pekan.
1: Siap, terima kasih juga. Dan saya sampaikan selamat pagi dan terima kasih kepada di Antikok ya, ada rekan saya Faisal.
3: Siap, terima kasih kembali Bang Budi dan juga rekan-rekan, semangat pagi.
1: Ya, semangat pagi juga. Saya sapa rekan saya di Sanggau, ada Cika. Terima kasih Cika.
2: Terima kasih kembali Budi, teman-teman juga pendengar.
1: Dan di Sambas ada rekan saya Echa juga yang sudah menemani saya pada pagi ini. Terima kasih Echa.
0: Siap, terima kasih kembali.
1: Selamat melanjutkan rangkaian acara dan selamat berakhir pekan rekan-rekan. Terima kasih. Dan pendengar dan juga pemirsa, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di kabar dari Kalbar pada pagi ini. Ucapan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar-bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.
2: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
3: Sabar dikit lah, santai bro.
2: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan air hujan itu. Hemat dong.
3: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
4: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
3: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
2: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
5: Pendengar, kami sekarang menuju ke Pograma 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral Pograma 3 Jakarta.
6: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
7: Menaikkan harga itu sangat susah Pak.
8: Susah.
7: Jadi
8: malah konsumen pada lari ya?
7: Pada lari. Akhirnya kita mau nggak mau ya itu paling mengurangi isi.
9: Kita ada program tadi UMKM bisa ekspor, kemudian juga ada pelatihan. Jadi kita bagaimana memfasilitasi teman-teman ini, walaupun ya produk-produknya produk dari UMKM yang produk rumah tangga.
6: Nilai tukar rupiah yang menembus ke angka Rp17.590 per dolar Amerika Serikat. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah merasakan kenaikan bahan baku. Menteri Perdagangan mendorong lahirnya eksportir muda dari kalangan UMKM. Pihak operator kapal laut di Pelabuhan Kumai menaikkan harga tiket penumpang sebesar 5% imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Inilah Warta Berita selengkapnya, Sabtu 16 Mei 2026, saya Rudy Zain. Nilai tukar rupiah yang menembus ke angka Rp17.590 per dolar Amerika Serikat memberikan dampak di mana pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merasakan kenaikan bahan baku namun tidak berani menaikkan harga jual. Heri Sulistiarso dari RRI Semarang melaporkan.
7: Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi.
10: Harga-harga sudah mulai naik, termasuk harga plastik dengan kenaikan mencapai 100%. Salah satu pengusaha tahu keras, Sugiarto, mengaku cukup berat dengan kondisi ekonomi saat ini. Warga Desa Megawon, Kecamatan Jati Kudus ini mencoba mensiasati agar usahanya tetap bertahan. Menaikkan harga jelas tidak bisa diterima oleh bakul dan konsumennya. Dia mencoba mengurangi jumlah tahu kresnya dari isi 10 hingga 11 biji per bungkus menjadi 9 biji per bungkus. Namun harga
7: menaikkan total, harga itu sangat susah Pak.
8: Susah.
7: Jadi
8: malah konsumen pada lari ya?
7: Pada lari. Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi dari jumlah isi.
8: Kalau biasa satu bungkus isi berapa?
7: Biasanya sebelum ini kan ada 10-11 ya Pak. Kalau sekarang nggak terlalu banyak, kita bikin pas saja gitu.
10: Sementara Kabid UKM dan Koperasi pada Dinas Naker Perinkop UKM Kudus Mufaiz Anwari mengatakan pihaknya selalu memberikan pendampingan-pendampingan dan sosialisasi terkait regulasi yang berhubungan dengan UMKM. Selain itu pihaknya juga memberikan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM termasuk pelatihan manajemen keuangan.